0: Kalau saya bilang berdua, mengerti nih itu.
1: Ya,
0: apa yang perlu disampaikan, kita dengar saja kan.
1: Ya.
0: Namanya ini bincang-bincang pun, Malik Tom.
1: Siap, Pak Arjuna. Ya. Pak Arjuna,
0: yeah.
1: Pagi hari ini kita bahas tentang merantau. Nah, dalam merantau kalau kadang-kadang ada hubungannya tentang siri, ada reso, ada juga solidaritas dan juga keamanan. Nah, ini kan kalau kita melihat warga atau suku Bugis Makassar dan Toraja itu kan dikenal dengan perantau-perantau yang ulung. Ya, apalagi ya kalau kita kaitkan dengan kasus belakangan ini kan ada kejadian penembakan di Papua. Ternyata yang korban-korban itu salah satunya orang dari Sulsel, dari Toraja. Nah, menurut dari Pak Arjuna sendiri, apa yang perlu dibekali seorang perantau atau mungkin prinsip yang harus dimiliki seorang perantau dari suku Bugis Makassar dan Toraja? Menurut tak?
0: Dari begini, Budrian dan semuanya sahabat berkompak. Kalau kita merantau itu pertama-tama etika memang juga kita harus pelihara. Terus yang kedua memang kita harus berjuang. Ada dulu pesannya orang tua dulu, kalau kau pergi pakai sendal nak, kau harus pulang pakai sepatu.
1: Iya.
0: Artinya kau pergi harus berhasil pulang.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai kau pakai sendal kau pergi nak, kau pulang pakai sendal tunjuk juga pulang di sini tombol kau nak.
1: Iya.
0: Artinya paham. Tidak ada keberhasilan.
1: Iya.
0: Tapi kalau zaman sekarang ini kan ada sistem transfer segala. Kalau dulu kan tidak ada
1: kirim
0: kartu ATM. Betul-betul kita berjuang ini ya paling tidak cari untuk bisa pulang lah.
1: Iya.
0: Atau harus juga jangan juga gengsi juga. Jangan gengsi kerja di kampungnya orang.
1: Iya.
0: Kan ada memang sekarang itu masyarakat Bundaran kalau di kampung kan malu-malu bekerja tuh, oh begini cara kerja kerasnya penjual ikan jepale.
1: Iya, buat bapak gengsi.
0: Kan malu sama ekorgan atau penjual ikan jepale kerjanya. Nah, kalau merantau kan ternyata jika orang kata bilang apa kita kerja di sana.
1: Iya.
0: Tapi jantung kita pergi anu ya mencuri ya.
1: Beda cerita itu. Kalau begitu jatuh anunya nilai sirinya.
0: Ya, punya harus apa sih tadi itu resulta mengingi. Nah, letai pamase ya.
1: Iya.
0: Nah, itu harus dari dulu sampai sekarang itu harus ditanamkan kita sebagai seorang masyarakat Bugis Makassar ya. Harus kita tanamkan itu kalau kita merantau. Terus masalah keamanan juga barangkali ini di.
1: Nah itu bagaimana ini kalau kita perantau keamanan tak di sana.
0: Ini juga pemerintah harus juga tegas juga karena gimana di harus tegas menjaga masyarakatnya. Terusnya yang pergi merantau. Karena kan kita pergi merantau kan kita ingin perekonomian kita meningkat, hidup kita lebih baik. Ya, karena memang ada beberapa memang yang pergi merantau itu berhasil pulang tahu, berhasil.
1: Iya.
0: Karena dia tekun menabung, dia tidak malu bekerja. Merantau sekitar 5 tahun. Alhamdulillah bisa pulang bangun rumah kan alhamdulillah satu keberhasilan ya.
1: Satu keberhasilan betul.
0: Itu orang dari Bugis itu ke Kalimantan itu luar biasa pulang-pulang bangun rumah sampai punya mobil.
1: Bahkan punya usaha lagi.
0: Kalau di kampung tuanya sendiri belum tentu bisa begitu. Nah, itu betul-betul ya istilahnya. Semua kerjaannya itu bunda lebih tinggi dibanding di kampungnya.
1: Iya.
0: Karena dia tidak gengsi kan.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Tapi seorang perantau juga kita harus menjaga diri juga di sebenarnya di samping pemerintah membantu keamanan warganya gitu ya.
0: Ya keamanan juga perlu sekarang juga ya. Karena sekarang kan istilahnya keras kehidupan ya. Jadi mungkin kalau ada apa namanya masyarakat mau pergi merantau atau mau ke luar negeri harus betul-betul itu datanya harus betul-betul apa ya, akurat dalam bentuk ijanya.
1: Iya.
0: Supaya pemerintah juga tahu kalau ada saya ke sana, jangan jadi ilegal.
1: Yeah.
0: Nanti ada kejadian baru ditahu, oh sekian dari Sulawesi meninggal di sana akibat begini. Jadi memang harus kita tahu ya, untuk pergi merantau ya. Paspor barangkali Bunda ya, untuk mengurus paspor itu harus diperketat ya.
1: Oh iya jelas.
0: Ya, paspor ya.
1: Paspor sebagai dokumen penting kan?
0: Ya. Mungkin begitu Bunda. Ya, saya masih ada yang mau melengkapi. Iya. Belum dimasuk dari limpo nih.
1: Ini mau masuk
0: dari limpo. Oh iya, lengkapi dari limpo. Nanti pesimta lagi mangi. Sekali dari limpo dibahas-bahas pesimta.
1: Iya.
0: Ya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat boleh ada Pak Arjuna. Di belakangnya Pak Arjuna 0811409250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baribasa dari limpo.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar sehat dari limpo?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak. Apalagi ada salam dari Pak Arjuna yang baru-baru ini. Dari limpo. Iya. Ini kan kita bahas tentang merantau. Dari sisi atau prinsip merantau itu kan ada beberapa yang harus kita pegang, mulai dari siri, resota, solidaritas tadi sana, dan tentunya keamanan juga. Nah, menurut Denimpo sendiri, apa yang perlu dibekali sebenarnya jadi, ini seorang perantau?
2: Jadi kita ini, saya belum pernah merantau saya. Paling kalau saya keluar daerah, paling satu minggu lah. Atau puluhan hari. Tapi kita harus banyak belajar dari pengalaman. Contohnya, kita punya suku Bugis Makassar ya. Itu di Ambon. Ya, di Ambon itu pernah terjadi juga begitu antara pendatang dengan masyarakat lokal. Jadi itu kita harus banyak belajar dari situ. Dan pasti kita tahu kenapa mesti terjadi seperti itu. Itu kebanyakan faktor kecemburuan. Faktor cemburu. Pernah juga terjadi di Kalimantan Barat. Itu suku Dayak dengan Jawa. Karena Jawa itu sukses di sana. Kemudian karena suku lokal itu malas, dia malas. Jadi itu Jawa-Jawa transmigrasi di sana. Pokoknya dia punya rumah bagus, pakai mobil keluar masuk hutan, naik haji, anaknya juga sarjana. Nah itu yang tidak diterima, artinya kecemburuan. Kenapa ini pendatang bisa sukses, kita tidak? Jadi kalau saya, kita sudah tahu bahwa suku ini ada dan dia tidak suka. Jadi kalau seperti kita di Irian. Di Irian itu memang orang-orang Irian itu memang artinya karena Makassar kurang ajar ya. Jadi kita harus jangan terpancing seperti itu. Karena faktor pertama pendidikan mungkin pendidikan atau adat kebiasaan kita beda dengan mereka. Kalau kita orang Makassar itu, Bugis Makassar itu kan sipakatauki. Artinya saling menghormati lah. Seperti itu. Tabik-tabik kalau lewat. Tidak apa-apa itu kita bawa ke sana. Jadi apa adatnya orang di sana, itu kita harus ikut. Adat istiadatnya orang di sana. Jangan karena kita ini Muslim, alim ki, pencinta masjid ki. Kemudian ada orang di sana itu kan masih doyan itu minum-minuman keras. Jadi kalau misalnya kita lihat mereka seperti itu, tema kepusingi. Tema kepusingi, kita ini pendatang. Jadi harus tahu diri bahwa ini bukan kampung tak.
1: Memahami.
2: Tidak bisa juga kita melawan, karena kalau melawan kita konyol. Karena dia orang mayoritas, kita kurang kan. Jadi itu. Itu orang di sana seperti kalau itu mental tak harus ditahan. Dia bikin juga pembangunan atau lo pakai juga kan, karena konyol jadi itu. Misalnya orang-orang Irian itu, kalau dia ke pasar, kita kan di sini buang, ledai, siapa nih, saya renunta, bisa seperti itu kan sopan kita. Kalau di sana itu, kalau dia mau belanja sesuatu, apalagi kita ini kan masyarakat pendatang, banyak penjual.
1: Iya, iya.
2: Pembalu-balu.
1: Iya.
2: Itu kaki najina pakai menunjuk. Kaki najina berapa ini?
1: Iya, iya.
2: Ya, jadi kalau kita tidak terima dengan bahasa seperti itu, aku lebih komplit terjadi.
1: Iya.
2: Padahal itu budayanya di sana itu nang enggak biasa di punah bangkit tanya di pajojo di balu-balukan atau kalau di sini kan enggak bisa. Itu kurang sopan kita kan. Ya, itu kita harus terima. Ya, terima karena memang ada istiadatnya seperti itu. Ya. Itu
1: berarti
2: itu
1: kita harus memahami lah.
2: Iya, memahami. Seperti juga begini, Pak. Ya, ini jorok ini yang saya bilang.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Anjo tukang maya punah urusan. Igus.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu kan mana tahu-tahu anjoy begitu juga malam-malam juru sunah. Ya, menjulur keluar itu ingusnya.
1: Iya.
2: Itu dia tidak katakan nipi rezeki atau supaya keluar, kan begitu.
1: Iya.
2: Dia tidak, dia jilat ki. Nah, yang begitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, jadi kalau kita ketawani perbuatan seperti itu nanggap salah maki. Ya, jadi tidak bisa pokoknya anak-anak mangkasar kan disarengi ro nah. Ya itu. Isarenya roh, nah artinya apa mau mau yang penting kau tidak bunuh saya lah seperti itu.
1: Iya iya iya.
2: Ya apa roh no, erko ngapa apa ya jangan dipusingin. Nah, itu namanya kita mengikuti adat istiadat yang ada di sana.
1: Iya iya.
2: Nah memang di dalam teori itu kalau kita berkunjung ke suatu tempat kita harus ikuti adat istiadat yang ada di sana.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, jangan kita melawan. Karena kalau kita membantah itu namanya melawan. Mati kontu. Kemudian kedua, itu pendatang kita kan banyak sukses juga. Perantau kita artinya di Makassar itu merantau di orang di perantauan itu seperti di arah itu kan bugis-bugis kalau menyang asing ya. Ya kaya, banyak sukses lah seperti itu.
1: Baik,
2: banyak.
1: Baik, iya.
2: Banyak juga yang terlibat di pemerintahan seperti ASN. Bahkan ada teman juga baru-baru ini di Sorong itu dia lolos ke legislatif. Ya orang Bugis Makassar ini ya, Taufina, mereka. Ya jadi kita ya kalau pun misalnya kita di rantau orang khususnya di sana itu.
1: Iya.
2: Kita sukses, jangan pamer. Jangan pamer. Iya. Ya maki, kalau saya punya saran, sempat tanggung asing perantau di seluruh Indonesia, Bugis Makassar. Kalau kaya maki, jangan bangun rumah mewah di situ. Jangan maki,
1: kampung
2: artinya cukup tak untuk tempat tinggal saja.
1: Iya, kembali ke kampung
2: tak. Kemudian uang tak kembalikan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Adrin di maki yang bangun, balapore, beli ini, beli itu. Jangan investasi di situ. Kenapa? Seperti di Ambon dulu. Itu kan banyak teman-teman kita, saudara kita dari Sulawesi Selatan itu sukses misalnya menjadi guru, pegawai. Akhirnya dia beli tanah, bangun rumah. Akhirnya terjadi konflik di sana, diundang asing, diusir kembali pulang. Itu dulu ada istilahnya banyak eksodus ya. Ya eksodus itu. Jadi banyak saudara-saudara kita yang guru itu mengajar di Ambon, di sana, itu mutasi ke sini, dipindahkan ke sini. Ya, dipindahkan ke sini. Terus barang-barangnya yang dia bangun di sana, termasuk rumah dan tanah yang sudah beli, tidak bisa didapat. Ya, karena anak pertahankan orang di sana, jangan bawa pulang ini. Ini tempat saya dulu. Ditinggalin ini orang kan dulu menjaki. Ya, jadi saya punya saran, Pak, kalau Bugis Makassar kita ini merantau dan sukses, jangan pamer di situ bangun rumah mewah seperti istana, kemudian mobil-mobil mewah, jangan maki. Lebih kita bangun di Makassar atau di Sulawesi Selatan, nanti kembali baru kita nikmati. Ya, jadi khusus di sana kita cari uang saja dari nafkah. Ya, karena kalau kita pamer-pamer segala seperti tadi yang saya bilang di Kalimantan itu. Ya, karena dia keluar masuk hutan pakai mobil mewah, sungkoat, Jimmy, anak-anak sarjana semua. Nah, itu sehingga timbul kecemburuan sosial. Ya, itu pasti nondang ke. Terjadi konflik di sana, ini yang kita tidak inginkan. Jadi kita mantau, jangan juga artinya modalnya nekat. Ya, nekat itu kalau tidak punya keterampilan, terus mau dapat gaji tinggi atau mau pekerjaan tinggi kan tidak bisa. Ya, tidak bisa itu. Jadi kita harus sesuai dengan keterampilan tak. Ya.
1: Iya.
2: Jadi saya kira itu Seperti itulah, kalau kita mau selamat di kampungnya orang, ikuti apa aturan apa yang ada di sana. Iya, jangan kita artinya aturan tak di Makassar kita bawa ke situ, jadi salah. Iya, saya kira seperti itu. Tapi bahwa orang apa yang dengar lama sekali kak.
1: Iya. Makasih banyak di Limpo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Limpo sahabat budaya. Di belakang di Limpo 0811400925 masih bersama Bang Rian di pagi hari ini. Halo, Baribas. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, halo Bunda.
3: Bagaimana sehat?
1: Sehat Bunda.
3: Keluarga?
1: Amin amin sehat. Kira sendiri bagaimana kabar ta Bunda?
3: Iya. Begitulah. Iya. Mati lampu. Kostrik juga tuh.
1: Masih mati lampu?
3: Tidak.
1: Oh, tidak. Tubuh saya. Oh, cah, sekira apa?
3: Itu larang. Iya. Yeah. Bagusnya tahu juara satu.
1: Siapa
3: juara? Jogetnya mau itu.
1: Mana bukan juara satu, ndak dapat juara.
3: Terlalu berambis goyah.
1: Anu ke dong peserta pertama, buru-buru mau siaran jadi duluan itu.
3: Ah begitu.
1: Bunda, karena kita bahas-bahas tentang merantau ini. Merantau kan ada beberapa prinsip orang. Mungkin Bugis Makassar Toraja itu terkenal dengan perantaunya. Nah, kalau kita kalau kita hubungkan antara Siri, Reso, solidaritas dan keamanan. Nah, kita singgung keamanannya lah sedikit ini. Keamanannya kan apalagi ini ada dua orang Sulsel ini menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ini orang enggak tahu apa-apa. Bahkan ini CPNS baru ditembak dong, perempuan lagi. Yang terakhir ini seorang sopir travel ditembak yang tidak apa-apa. Nah, apa yang harus dibekali seorang perantau supaya tidak terhindarlah dari kejadian tersebut.
3: Ini pengalaman juga ya.
1: Oh, pengalaman ya.
3: Pak Jono juga benar, Pak Ipoinnya juga benar. Itu di sana kita harus ikuti maunya. Tutup poin saja, tidak usah terlalu panjang. Tutup poin kalau pada saat itu saya memang ada di sana satu bulan. Penjualan sepatu kan. Kalau dia beli sepatu, dia sudah pakai kotor kakinya ini. Sampai di sana agak sempit di rumahnya ya, agak sempit. Dia kasih pulang. Kapan kita melawan, di situ terjadi sesuatu. Kadang memang dia orang begitu buta hati. Jadi kita memang harus mengikuti maunya orang begitu. Jadi kapan kita melawan seperti Pak Jol tadi, apa salahnya pemerintah begini bom saja itu memancing dia supaya sudah ada perang begitu di Indonesia mulai itu memancing itu supaya ini kan ini sebenarnya bukan baru ini berapa tahunnya lalu tuh ada dokter satu keluarga dibunuh
1: bahkan
3: berapa aparat, tahunnya lalu
1: bahkan aparat TNI
3: tidak tahu tahun berapa
1: juga, jadi korban
3: Jadi memang kita dibekali Siri itu pandai-pandailah menjaga diri dengan hormat dengan kampungnya orang. Kita harus rendah diri begitu, jangan kita bangga-banggakan diri tak bilang rewa ki kau dapat rewa tidak punya hati itu yang tidak punya hati bahaya. Kita ini orang Bugis Makassar punya hati punya perasaan siri walaupun peseki pokoknya kita orang Bugis Makassar besar malunya kata orang tua dulu kalau tidak ada siri mau beli kok cari kok siri jangan bilang begini begitu supaya ini tidak di kampung tak saja kalau kita mau dihargai hargai dulu diri tapi begitu jangan kita hormati dulu sendiri jadi itu kata Jono lidah badi itu tiga memang harus dijaga. Badi itu ada nunya juga supaya kita kan badi itu ada isinya menolong memerintah dan apa ya salah-salah kita
1: makan tuan sendiri
3: makan tuan sendiri itu tiga itu ukurannya itu badi jangan cuma membawa badi tidak sembarang orang bawa badi itu kita harus periksa dulu bagaimana jadi bagaimanapun juga kita ini jauh dari di keluarga. Apa ya, orang-orang seperti di atasnya kita bisa tunduk sama kita. Itu kan badik bisa kasih tunduk, kasih perintah itu.
1: Betul.
3: Kalau tidak, salah, bunuh diri. Jadi itu saya bilang dari Limpo tadi masalah rumah. Itu saya punya adik di sana, kalau memang ada ricu, kita tinggalkan rumah, kita mengungsi. Pulang ki ada namanya orang begitu. Dia bilang, saya punya ini. Kapan kita melawan atau nanti reda, baru kita masuk di rumah itu. Jadi tidak boleh kita memang di Iran dicoba-coba apa memakai kesombongan itu. Saya ini tinggi ilmu, kutu bagaimana dia mau coba ilmu. Mungkin ini supir baru-baru dibunuh. Mungkin memang saat habis minum, mungkin mau menumpang kah atau apa, dia tidak diambil, langsung ditembak atau apa gimana kah? Itu saja. Jadi pokoknya kalau orang mau merantau memang harus kita membekali diri untuk mau luar tubuh, mau di dalam. Itu saja kalau memang inginnya, kalau kita mau merantau. Biar kita di Makassar dari merantau ke kampung, ke kampung ke kota, di sini Makassar kan, kita harus itu perhatikan itu. Kita harus juga sebelum masuk di kampung orang, kan ada doanya semua itu supaya kita
1: tidak sembarang menyatu.
3: Tidak sembarang kita menyatu dengan penghuninya. Kita minta sama Allah, lindungi saya dari kejahatan di dalamnya ini. Kita semua minta itu sama Allah. Itu kan kita semua bergerak, berbicara, kita izin dulu sama Allah begitu supaya ada perlindungan sama ini. Kalau pemerintah jauh tidak bisa juga melangkah seperti ini. Kapan di pemerintah datang seperti itu? Ini sebenarnya di Papua ini memancing bagaimana bisa terjadi lebih lebar ini seperti di Papua.
1: Intinya kita berharap saja, dari kejadian serupa. Kita berharap tidak ada kejadian serupa lagi kan.
3: Mudah-mudahan tidak ada yang kejadian ini, tapi kurasa yang bukan, ya mudah-mudahan kita berdoa saja tidak ada seperti ini. Karena bukan ya rampin, tapi yang jelas itu tanpa kacau ini. Tanpa kacau. Baik, itu saja Ria.
1: Terima kasih banyak Bunda.
3: Sehat selalu sekeluarga ya. Salam sehat sama teman-teman di Peropa. Saya tidak datang itu hari karena ada bagaimana ya.
1: Tidak
3: usah dikasih tahu. Oke. Terima kasih Ria.
1: Bunda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat Bunda ya. Baik, di belakangnya Bunda Fatma 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, Pak Nur Sewang ya.
4: Iya, betul sekali, Bang. Iya.
1: Bagaimana kabar Tasya Jiki?
4: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah damai dan aman dan sentosa.
1: Aman sentosa, merdeka.
4: Merdeka.
1: Pak Nur Sewang, kita bahas-bahas ini tentang merantau. Ini kan orang Bugis Makassar Toraja, kita punya prinsip itu kalau kita merantau itu harus punya sirinya, resoknya, solidaritasnya, dan tentunya dia memikirkan keamanan pribadinya sendiri. Ini kan ada baru-baru kejadian di Papua ini, warga Sulsel ini menjadi korban penembakan beruntun ini. Ini menurut tanggapan Deng Polisi Wangin bagaimana?
4: Jadi begini, di daerah Papua itu masih rawan pengaruh politik dari luar negeri. Nah, makanya di situ tidak bisa aman 100%. Karena adanya pengaruh politik dari luar negeri. Dan itu orang-orang yang di sana itu, ahli-ahli politik di sana itu diobok-obok terus. Bikin kekacauan. Kalau kita pikir-pikir tuh, di mana diambil senjata-senjata apa, bantuan-bantuan itu apa ya untuk menghidupkan mereka? Karena ada bantuan-bantuan yang terselubung di situ. Jadi memang kita pernah dengar

0: satu hari selesai. Tetapi ada perhitungan dari pemerintah, dari negara, Republik Indonesia, bahwa ini kita lindungi semua rakyat yang ada di sana. Iya, yang pendatang-pendatang itu yang tidak sudah boleh dikata yang pendatang-pendatang di sana itu sudah 70%, 75%-75%nya orang dari seluruh Indonesia yang datang di sana. Jadi itu harus dia jaga semua. Iya. Ada yang mengatakan, kenapa tuh bisa dibasmi di hanya berapa orang? Saya sudah pernah dengar itu dari angkatan itu mengatakan, itu satu hari kita selesai soal-soal yang begitu. Iya. Kita punya tentara siap untuk menyelesaikan, tetapi diperhitungkan itu yang tadi yang saya katakan, itu diperhitungkan soal politik luar negeri dan orang-orang yang sudah datang di sana itu bagaimana kesan di sana yang cari nafkah bisa berbahaya semua. Jadi itu yang dipikirkan itu oleh negara. Jadi memang di sana itu yang betul yang mengatakan tadi berbicara itu, ikuti muka apa maunya di sana, jangan melawan, karena melawan itu kenapa pengaruh dari luar negeri itu sampai dia berbuat begitu. Iya. Bahwa jangan mau takut, pengaruh dari luar negeri takut, saya anu saya kalau kali anu saya hantam dengan HAM, HAM yang bekerja itu semua itu. Iya. Jadi memang pemerintah Indonesia dengan angkatannya itu hati-hati menjalankan perintah. Iya. Karena ini bukan instruksi, memang perintah. Pemerintah Indonesia mengatakan itu kalau ada pengacau cakabina hantam. Tetapi perlu perhitungan karena mereka itu menjebak kita kalau ada yang terjadi hal yang demikian, dan itu bisa membawa bencana buat kita. Jadi memang hati-hati, memang aparat di sana untuk melakukan hal-hal yang mau melakukan perang buat sama dia.
1: Iya, artinya di sisi lain juga kita harus waspada juga, Di.
0: Iya, memang iya. Dan kita juga jaga, karena dijaga juga kesan orang-orang yang datang di sana mencari nafkah. Iya, betul nih itu orang yang tadi mengatakan semua itu jangan dibangun rumah di sana, apa-apa mewah-mewah, jangan perlihatkan kekayaanmu kalau kau sudah sukses apa-apa toh. Iya, bawa mu kumpulan di kampungmu, bangun. Iya, jangan di sana. Iya, yang saya tahu itu begitu, Bang Tiani, ya.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih. Sukses selalu, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lusiwang Sababudia. Di belakangnya Pak Lusiwang 0811-400-9250. Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa, selamat pagi.
1: Pak Ustaz, bagaimana?
2: Jangan begitu sebut-sebut gitu deh.
1: Perdemangka.
2: Iya.
1: Nah, posisi di mana ini, Perdemangka?
2: Rencana mau pergi anu ini ngantri.
1: Ngantri apa lagi? Dan normal ini kapan? Belum pikah di pangkal.
2: Kemarin masih ngantri kuliah, tetapi saya mah lihat danunya itu perkembangan hari ini. Apa masih anu? Tanggal ganjil kita kebetulan ekornya anu pelatih ganjil juga.
1: Oh, berlaku di pangkal genap ganjil enggak?
2: Iya, alhamdulillah berlaku.
1: Oh, sekira di Makassar, Ji. Oh, ternyata di daerah juga ya.
2: Kenapa anggap Sulsel Tonji?
1: Iya, kirain cuma Makassar yang diterapkan. Maksudnya kebijakan Pemkot Makassar, ternyata kebijakan daerah juga merata, Di.
2: Iya,
1: artinya di gubernur, Di.
2: Ya betul lah, itulah semacam apa instruksi kayak apa kayak interupsi yang penting bukannya perintah.
1: Iya, parentah.
2: Ya parentah begitu rangkali.
1: Parimangka.
2: Susah saya menyebutkan instruksinya, jadi itu makanya.
1: Kalau sebut dolar atau rupiah lancar, Ji. Parimangka, kita bahas tentang merantau. Nah, prinsip-prinsip orang Bugis Makassar Toraja kan punya itu prinsipnya. Mulai memegang prinsip sirinya.

0: keamanannya, keberaniannya, reso, solidaritas tentunya juga. Nah, kalau kita melihatnya kan baru-baru ada kejadian di Papua ini, warga kita di Sulsel, di Orang Toraja ini menjadi korban penembakan dari KKB itu sendiri. Nah, sebagai supaya tidak kejadian hal serupa di samping harapan keamanan ditingkatkan itu, sebagai perantau kita harus dibekali supaya tidak menjadi korban.
1: Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan untuk mempote-pote sebentar. Artinya kalau saya melihat anunya peristiwanya yang terakhir ini tuh, sebenarnya kejadian-kejadian itu sudah lama terjadi, cuma tidak dari dulu-dulunya tidak terekspos. Sudah banyak kejadian. Waktu saya di sana dulu, banyak kejadian. Tapi cuma tidak terangkat di media atau nantinya lokal-lokal saja. Artinya pada prinsipnya begini, kalau saya bagi saya punya prinsip begini. Yang perlu dijaga barangkali itu etika. Sopan santun barangkali dalam artinya berbaur dengan masyarakat. Masyarakat khususnya warga di sana atau warga setempat. Itu yang menjadi pilihan utama. Karena ada beberapa perbedaan mungkin dari segi adat atau kebiasaannya juga beda seperti kita. Kemudian ada juga prinsipnya itu orang-orang di sana itu kalau kaya tidur di jalan, miskin tidur di rumah.
0: Oh begitu kah?
1: Iya, karena pengaruh. Artinya kalau banyak uangnya tuh artinya mabuk-mabuk lah. Nah, ini untuk ukur yang artinya tingkat pendidikan, yang menengah ke bawah. Kalau yang di atas atau artinya sudah orang-orang elit semua. Karena sudah banyak yang sudah S3 strata 3 gitu. Artinya gitulah tanah apa namanya pandai-pandailah menjaga diri, kemudian etika, sopan cara berbicara juga. Kalau masalah keamanan barangkali ini juga masih memang 50-50 ya sebetulnya kalau masalah keamanan kalau waktu saya di sana. Artinya di satu sisi mungkin perlu ditambah seganunya artinya penanganannya di satu sisi yang bekerja atau yang bertugas di departemen tersebut juga orang-orang Papua. Artinya kan dia tindakannya kan serba salah. Pro warga setempat kan juga misalnya salah. Pro pendatang juga kan salah. Artinya kira-kira kalau Bang Riang atau saya pribadi di posisi itu, mana tindakan yang harus saya ambil?
0: Pasti tindakan. Jadi, pasti kembali lah.
1: Yang penting kembalikan uangnya. Yang kunia yang kedua orang-orang yang berhasil juga di sana banyak. Orang Bugis Makassar.
0: Banyak.
1: Salah satu yang saya catat itu yang saya majukan sedikit nah. Artinya saya populerkan sedikit orang yang membangun nih masjid siapa lagi nih? Ini yang dekat-dekat rumah ini orang Papua itu. Orang berhasil desa. Kemudian yang jadi wakil wakil wali kota dulu di kota Sorong itu orang Sidrap. Kalau dari birokrasi itu birokrasi. Banyak sebetulnya orang banget. Artinya kemudian yang warga-warga di sana ya banyak juga. Itu saya bilang tadi kalau pendidikan mereka yang di menengah ke atas banyak sukses. Itu mungkin ya kalau dari di pemerintahan atau di birokrasi itu kan tidak ada kecemburuan. Ini yang parah biasanya itu yang menengah ke bawah. Persaingan lah di beberapa komunitas. Misalnya kalau di komunitas Sojek ya itu pasti ada gesekan, ada bentrokan.
0: Kan kalau kita melihat ini Pak Demangka, kan kebanyakan orang perantau datang ke suatu daerah itu kan jauh lebih baik untuk membangun daerah itu sendiri kan. Tapi kadang orang menganggap itu sebuah ancaman bagi masyarakat setempat. Bagaimana tanggapan Pak soal itu? Mungkin yang terjadi seperti hal ini, yang mana perantau kita datang ke sana dianggap sebagai ancaman, sebagai mata-mata. Padahal ini orang tidak tahu apa-apa, jadi korban begitu saja. Bagaimana ini? pandangan Anda ini, Pak Demangka?
1: Begini, kalau saya menyikapinya begini, mungkin juga ada pengaruh. Kan dulu ada kebijakan itu yang mengatakan bahwa di Papua itu ada otonomi khusus Papua.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu yang barangkali sih perlu dianukan, diartikan sebetul-betulnya atau sebenar-benarnya. Jangan sampai cuma anu masalah anggaran saya lebih sadis kan kalau bilang. Nah, itu jangan dicampuri, kemudian masalah security atau keamanan itu tidak dicampuri. Nah, itu yang perlu biasanya dibenahi. Kemudian kalau KKSS di sana, kan di beberapa tempat atau beberapa KKSS, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, itu kadang juga fungsi sebagai mestinya. Kenapa? Karena sudah banyak percampuran, percampuran suku masuk di situ. Misalnya dia orang asli Bugis Makassar, KKSS kan, tapi istrinya. Kemudian keluarganya lah, artinya perkawinan anu apa pernikahan setempat. Artinya untuk menyuarakan apa namanya menyuarakan etnis mereka itu kan artinya gak tertutup. Iya. Nah, itu barangkali yang anu kalau menurut saya antara menurut mereka-mereka tuh. Tapi sebagai catatan barangkali tidak sedikit yang berhasil dan tidak sedikit juga yang kurang berhasil kan di perantauan
0: namanya. Iya. Betul.
1: Oke deh, kalau begitu cocok, daripada banyak waktu ini. Intinya, introspeksi diri dan pengendalian diri.
0: Unsur, dan jaga diri. Unsur
1: religi.
0: Dan jaga diri.
1: Ya, jaga diri. Pokoknya itu saja yang paling utama.
0: Siap, Parenta.
1: Mari kita sama-sama belajar dan belajar lagi untuk yang lebih baiknya ke depan.
0: Oke,
1: lanjut tugas. Sehat selalu sama ngantri bensin ini.
0: Selamat, semoga dapat bensinnya. Baik, sama Budaya. Demikianlah kebersamaan kita di acara Bali Bahasa kali ini, dan tentunya Bang Ria mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung di acara kami ini, dan semoga apa yang menjadi komentar, pandangan dan opini kita semua itu menjadi dasar bagi pihak keamanan dan tentunya bagi masyarakat yang ingin merantau untuk memegang prinsip, mungkin ada prinsip dari pepatah orang tua, adat dan sebagainya, supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya kita inginkan harapan besar juga kepada pihak keamanan untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakatnya itu sendiri, apalagi para perantau-perantau yang datang ke daerahnya untuk membangun, agar tidak menjadi korban seperti yang terjadi saudara-saudara kita yang menjadi korban di daerah Papua itu yang diserang oleh KKB. Semoga itu tidak terjadi lagi, dan tentunya pihak keamanan akan menindak tegas para pelaku-pelaku tersebut, sahabat Budaya. Dan tentunya Bang Rian minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran, dan tentunya nanti juga ada rekan kami Dewi Inces akan temani kita di pukul 10 nantinya. Dan Bang Rian mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung mendengarkan kami di pagi hari ini. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Pura 4 RM Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi. Pro 4 RRI Makassar.
1: Waktunya kentongan.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Baik, sama Bunda. Ikan parende, salah satu makanan khas bau-bau Sulawesi Tenggara. Parende adalah hidangan sup ikan tradisional dari Buton, Sulawesi Tenggara. Kuah kuning pada parende berasal dari campuran kunyit dan rempah-rempah lokal. Mengutip dari berbagai sumber, masyarakat Buton telah memasak parende secara turun-temurun. Nama parende dalam bahasa setempat berarti air mendidih. Proses memasaknya melibatkan ikan segar yang dimasukkan ke dalam kuah mendidih. Teknik ini menjaga tekstur ikan tetap padat dan tidak hancur. Ikan yang digunakan biasanya jenis pelagis seperti cakalang, tongkol, atau kakap. Bumbu halus terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Rempah tambahan meliputi serai, daun jeruk, dan lengkuas. Beberapa versi menambahkan asam jawa atau mangga balanga untuk rasa asam yang khas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, didik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi Raja di Goa.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebala, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang. Dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daimatutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama Tumanurun Bainiya, yang memiliki berat sekitar 1768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tata Rapang. Keris Tata Rapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Mi Salokoa, Ampasapi Ki Sudanga, Ambarai Cindea, Ia Miantu Karen Nurigoa, Sombai Karen Nurigoa. Artinya, barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya, patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa.
1: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
0: Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana, yang kedua itu namanya Alekak Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
1: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
0: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini.
1: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja. Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sambil dengarkan Prompat RRI Makassar, merupakan suatu penyemangat untuk Anda yang saat ini mendengarkan Prompat RRI Makassar. Nah, seperti biasa di awal perjumpaan tadi jam 10, program pengembangan energi terbarukan akan hadir untuk Anda. Dan kali ini sudah siap teman saya ada Ines dan Dila akan menemani Anda di pengembangan energi terbarukan dengan topik jenis bahan bakar alternatif pengganti bensin dan contohnya. Nah, langsung aja kita menyapa mereka, Ines dan Dila.
1: Halo kakak.
0: Oke, baiklah kalau begitu daripada kita basa-basi panjang kali lebar kali tinggi.
1: Ya. Saya serahkan.
0: Saya langsung aja serahkan sama kalian. Silakan.
2: Oke, nah akhir-akhir ini kan kayak pembahasan kita atau apa yang terjadi selalu mengenai bensin.
1: Apalagi di Makassar.
2: Baru-baru terjadi kan kayak boy, antri panjang, tapi ya syukurnya sudah membaik ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, pasti sahabat budaya penasaran nih kayak bagaimana ya kalau tidak ada bensin, betul, adakah bisa dipakai alternatifnya? Kayak apa bisa dipakai? Karena ya siapa tahu kan kita nggak pernah tahu bahwa mungkin nanti akan langka atau apa. Iya. Nah, tentu saja selalu ada alternatif. Nah, di sini kami akan membahas 7 jenis bahan bakar alternatif pengganti bensin dan contohnya. Nah, di sini ada beberapa sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit dulu. Nah, seiring meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil, banyak pihak mulai mencari alternatif pengganti bensin. Nah, bahan bakar alternatif ini tidak hanya diharapkan lebih ramah lingkungan, tetapi juga mampu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan.
1: Iya, jenis bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil salah satunya adalah biodiesel. Bahan bakar yang bisa dihasilkan dari minyak nabati, lemak hewani, atau minyak bekas. Telah banyak penelitian yang mengulas bahwa biodiesel menghasilkan polusi yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahan bakar petroleum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahan bakar alternatif? Bahan bakar alternatif adalah sumber energi yang berasal dari sumber non-migas, komoditas yang tidak berhubungan dengan minyak dan gas alam.
2: Wah, berarti hemat banget ya,
1: iya,
2: bisa hemat,
1: betul.
2: Dan apa ya, mengurangi polusi,
1: iya,
2: tentunya.
1: Dan ini berasal dari hal yang bisa ditemukan kayak begitulah. Nah, bahan bakar alternatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil konvensional seperti bensin dan solar. Bahan bakar ini dapat diproduksi dari sumber daya terbarukan dan seringkali juga menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar tradisional. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar alternatif dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar konvensional karena ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Berisik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
4: Bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Kembali lagi bersama kami.
1: Nah, selanjutnya kita ke topik utama, yaitu jenis-jenis bahan bakal alternatif dan contohnya. Nah, sudah kami bahas tadi apa itu bahan bakar kan. Nah, sekarang kita bahas itu jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada etanol, sahabat budaya. Nah, etanol adalah alkohol terbarukan yang sama dengan alkohol yang ada dalam minuman beralkohol. Nah, etanol ini sering dicampur dengan bensin dalam berbagai kadar tertentu. Jadi kayak ada tambahannya di bensin tertentu begitu. Terus penggunaan dan produksi etanol tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca antara 52 hingga 86%. Berarti sangat bagus ya ini, betul. Karena ya kita lihat ini efek rumah kaca itu banyak sekali penyebabnya. Kayak kepanasan, kekeringan dan segala macam itu diakibatkan dari efek rumah kaca. Iya,
0: dan ini bisa mengurangi sampai 88%
1: loh. Iya, 52 hingga 86% loh, besar sekali ya skalanya. Terus, tapi etanol memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada bensin, sehingga diperlukan lebih banyak etanol untuk mendapatkan daya saing. Oh, berarti istilahnya ini kayak misalnya kalau 1 liter bensin bisa bikin ke sana, tapi kalau mungkin, kalau pakai etanol harus mungkin harus 3 atau 4
0: liter,
1: ya, seperti
0: liter.
1: Itu,
0: ya, lebih banyak lagi yang kita butuhkan.
1: Betul, Ines. Nah, selanjutnya Ines.
0: Nah, selanjutnya ada biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang dapat dibuat dari minyak nabati, lemak hewani, atau minyak goreng yang didaur ulang. Bahan bakar ini dapat digunakan pada kendaraan diesel karena sifat fisiknya mirip dengan diesel berbasis minyak bumi, tetapi dengan pembakaran yang jauh lebih bersih. Nah, biodiesel murni atau B100 dapat mengurangi emisi karbon dioksida lebih dari 75% dibandingkan dengan diesel konvensional.
1: Nah, oke, selanjutnya ada listrik. Nah, mungkin sudah tidak asing ya karena sekarang sudah ada kayak kendaraan listrik seperti sepeda listrik, motor listrik, hingga mobil listrik. Nah, listrik merupakan jenis bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan listrik. Nah, kendaraan ini menggunakan baterai yang menyimpang energi yang diperlukan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, adapun listrik sebagai bahan bakar ramah lingkungan bersumber dari energi terbarukan seperti matahari, angin, air, tumbuhan, dan lainnya. Jadi sebenarnya yang worth it aja kali ya kalau kita ini pakai listrik.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Tapi ya itu
0: kembali
1: kembali ke pribadi masing-masing mau pilih yang mana. Tapi ini yang kita bahas di sini kan isinya jenis-jenis alternatif lain dari selain dari bensin.
0: Nah, selanjutnya ada hidrogen. Hidrogen merupakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang hampir tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Tenaga yang dihasilkan dalam sel bahan bakar hidrogen hanya akan mengeluarkan uap air dan udara hangat. Namun, produksi bahan bakar ini memiliki kesulitan tersendiri, sahabat budaya. Yakni bahan bakar hidrogen harus diekstraksi dari air, hidrokarbon atau bahan organik lainnya. Nah, proses ini melibatkan gas alam atau energi tingkat tinggi yang berasal dari pembangkit listrik. Selanjutnya masih ada gas alam, tapi mungkin kita akan bahas setelah kelong berikut ini.

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Emak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan emak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Emak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Hingga kini, Emak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Emak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: Nah, kembali lagi bersama kami terkait topik jenis-jenis alternatif bensin ya.
1: Iya, pengganti bensin dan contohnya.
0: Nah, yang kelima ini ada gas alam. Nah, gas alam telah digunakan secara luas untuk berbagai keperluan di seluruh dunia. Gas alam adalah campuran hidrokarbon yang tidak berbau dengan metana sebagai komponen utamanya. Meskipun gas alam termasuk bahan bakar fosil, ada alternatif yang dikenal sebagai gas alam terbarukan, yaitu biometana, salah satu bentuk gas alam terbarukan yang dihasilkan dari limbah peternakan atau tempat pembuangan sampah melalui proses pencernaan anaerobik. Seperti itu.
1: Nah, selanjutnya ada biogas. Bahan bakar alternatif yang diperoleh dari pembusukan sampah organik ini dinamakan biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik dari bahan organik seperti limbah pertanian, sampah rumah tangga, dan juga kotoran hewan. Nah, proses ini melibatkan mikroorganisme yang memecah bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut lantas menghasilkan campuran gas yang sebagian besar terdiri dari metana antara 45-85% dan karbon dioksida antara 25-50%.
0: Nah, sahabat budaya, yang terakhir, propana. Mungkin sahabat budaya jarang ya dengar apa itu propana. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit apa itu propana. Nah, propana atau disebut gas minyak bumi cair atau LPG adalah bahan bakar yang memiliki hasil pembakaran bersih sekaligus memiliki energi yang tinggi. Nah, kendaraan yang menggunakan propana biasanya lebih mahal dibandingkan dengan yang menggunakan bensin. Tetapi biaya propana seringkali lebih rendah daripada bensin. Oh, berarti kendaraannya ya yang mahal, tapi biaya
1: bensinnya murah.
0: Karena propana ini tergolong ke harga yang murah daripada bensin itu sendiri. Nah, meskipun demikian, pengurangan emisi gas rumah kaca dari propana hanya sekitar 10% dibandingkan dengan bensin. Maka dari itu, tidak begitu worth it lah dibandingkan yang
1: sih.
0: Tadi yang mana ya, yang sampai 85% ini ya, yang biogas dan
1: biodiesel
0: ini, iya, itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus untuk menjaga iklim ya,
1: dan
0: yang dimana sih, yang kayak beberapa ada yang berpengaruh ke efek rumah kaca.
1: Betul.
0: Jadi beberapa dari 7 jenis ini sangat-sangat ini berguna ya, berguna banget. Dan tapi katanya prosesnya ya yang lama ya, itu
1: prosesnya
0: ya,
1: yang biasa bikin orang kayak capek deh kalau mau bikin ini.
0: Itu yang bikin belum banyak yang orang aplikasikan atau banyak gunakan, karena memang butuh berbulan-bulan
1: proses
0: ya buat dibuat
1: susulin,
0: kayak ini dan segala macam itu kayak berbulan-bulan, jadi lama. Nah, apalagi kan kayak ya Indonesia itu suka yang instan-instan aja ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi demikian jenis bahan bakar alternatif pengganti bensin beserta contohnya yang bisa kami berikan pada saat ini, sahabat budaya. Mungkin kembali lagi ke Kak Inces.
2: Baik, terima kasih Ines dan Dila ya, sudah berikan informasi terkait dengan beberapa jenis bahan bakar alternatif pengganti bensin dan contohnya. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kita tuntaskan untuk energi terbarukan, semoga bisa memberikan manfaat untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan Prompat RRW saat lanjut lagi di jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
3: Sombong amat.
2: Tapi gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih. Sepatu baru, tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

0: Sahabat budaya, dalam siklus kehidupan masyarakat Bugis ada satu ritual penuh syukur yang dilaksanakan untuk seorang bayi. Namanya adalah Menretojang atau dikenal juga dengan sebutan Mapenretojang. Secara harfiah, tradisi ini berarti menaikkan atau menidurkan bayi ke dalam ayunan untuk pertama kalinya. Ritual ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kewajiban yang dijalankan sebagai umat Islam serta upaya melestarikan tradisi leluhur suku Bugis. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan penting, mulai dari mapelepe sanro, penyajian makanan khusus, pembacaan bersanji, hingga acara gunting rambut. Sebelum akhirnya sang bayi dinaikkan ke ayunan, tradisi ini tetap dijaga kelestariannya, bahkan oleh masyarakat Bugis yang telah bermigrasi jauh dari kampung halaman mereka.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga sehat ya, amin. Dan kali ini di program acara yaitu Teras UMKM, kita akan berbincang-bincang ngobrol ya. Ini terkait dengan pembahasan kita ya, sahabat budaya, yaitu apa ya sahabat budaya? Intinya kita sudah kedatangan narasumber yang sudah siap berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman dan seputar UMKM-nya. Ada owner dari Michai, ada Ibu Ernawati Natsir yang akan membahas terkait dengan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Seperti yang kita tahu sekarang ini ekonomi ini ya sahabat budaya, tidak stabil ki. Terkadang bagus ki ekonomi tak, terkadang juga aduh ekonomi tak langsung kayak mereset ki begitu sahabat budaya. Daripada kita berkeluh kesah, langsung kita menyapa owner dari Michai, Ibu Ernawati. Iya, Bu Onar. Assalamualaikum, Bu Onarku.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar, Bu Onar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Onar, sekali lagi kita akan membahas terkait dengan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil gitu ya, Bu Onar ya. Menarik sekali pembahasan kita. Langsung aja kalau gitu, Bu Onar, bisa diceritakan sedikit tentang usaha dari Michai. Apa sih itu Michai?
1: Mie chai itu bakmi ayam, tapi model bakmi Chinese.
0: Oh iya, model bakmi Chinese ya. Iya, saya pernah coba soalnya kayak mobil. Rasanya memang kayak bakmi Chinese gitu ya. Berarti ini belajar dari mana itu?
1: Kalau belajar sih tidak, soalnya saya kan pecinta Chinese food. Jadi dari dulu memang saya sering makan itu bakmi Cina.
0: Gitu,
1: jadi masalah rasanya itu memang sudah melekat di lidah.
0: Masya Allah, luar biasa. Kapan Michai ini didirikan?
1: Michai itu berdiri awalnya pas pandemi kak. 2019 ke 20. Jadi waktu itu kan ceritanya anak-anak itu kan gak sekolah. Jadi kita gak tahu mau bikin apa begitu. Jadi saya pikir daripada saya nongkrong di rumah, mendingan saya buat kegiatan. Ternyata waktu saya buat bakmi itu awalnya itu kasih coba dulu pihak keluarga, suami, anak-anak, terus dia bilang katanya tanggapannya enak. Jadinya saya coba sambil belajar juga memperbaiki rasa.
0: Jadi itu yang melatar belakangi memilih untuk usaha mie ya. Awalnya memang itu masa pandemi. Akhirnya dicoba, dibuat gitu, dikasih coba sama keluarga ya, sama anak dan suami ya. Akhirnya senang, suka. Akhirnya dibuat seperti usaha mie. Bagaimana kondisi usaha Michai saat ini kondisinya?
1: Alhamdulillah masih jalan. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa sekarang ini penjualan memang bukan cuma saya ya. Kalau saya melihat kadang kita sharing sama teman-teman pelaku UMKM itu memang lagi pada ini, pada turun.
0: Pada turun ya.
1: Mungkin
0: ya,
1: karena apa ya, resesi apa gitu, saya nggak tahu biasanya.
0: Jadi ini pada turun semua gitu, rata-rata ya.
1: Kalau menurut saya ya seperti menurut itu. Tapi mungkin karena, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya 1 bulan 2 bulan kemudian insya Allah bisa fight lagi begitu.
0: Berarti kita berharap ini mudah-mudahan UMKM saat ini usaha dari apapun itu semuanya naik gitu ya. Baik, Bu Onar, lanjut lagi nih ya pembahasan kita. Apa tantangan terbesar menjalankan usaha di tengah ekonomi yang tidak stabil ini?
1: Oh banyak.
0: Banyak ya. Diantaranya nih?
1: Diantaranya kompetitor.
0: Kompetitor,
1: jelas pasti semakin banyak juga orang berusaha, semakin banyak yang artinya saing. Jadi mau tidak mau kita juga harus meningkatkan kita punya value produk seperti itu. Di samping juga itu bagaimana caranya kita bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sekarang lagi tidak stabil. Bagaimana caranya kita artinya tetap jalan seperti itu.
0: Seperti itu sih. Seperti itu ya. Jadi banyaknya kompetitor yang harus memang kita lewati gitu ya. Walaupun banyak ini tetap Ki semangat untuk menjalankan ya, usaha tak.
1: Harus.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena
0: ya, okay.
1: kan namanya rezeki. Sepanjang kita bergerak insya Allah ada ya, rezeki seperti itu.
0: Betul, yang namanya rezeki ya. Kita tidak ada yang tahu rezeki itu bagaimana. Siapa tahu bisa saja hari ini atau besok. Misalkan hari ini penjualan menurun. Besok kita gak ya, tahu penjualannya betul. Kita kayak gimana ya. Gitu ya, ya Bondar ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Luar biasa. Oke. Owner, nah apakah kenaikan harga bahan baku berpengaruh kepada usaha micai?
1: Oh iya, berdampak.
0: Berdampak.
1: Berdampak sekali. Begini, kita mau pertahankan kita punya harga.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: tapi bahan baku itu naik, di pasar itu semua pada naik.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kadang kita harus menyikapi itu bagaimana caranya supaya harga saya ini tetap harga yang dulu, saya masih tetap untung meskipun harga di pasar itu artinya ada kenaikan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi artinya kadang mungkin porsinya mungkin agak kita kurangi sedikit, atau mungkin wadahnya mungkin yang tadinya yang ukurannya sekian kita agak kurang sekian, tapi rasa tetap sama.
0: Rasa tetap sama.
1: Ya, seperti itu.
0: Berarti kualitas rasanya ini tidak boleh dirubah ya?
1: Oh iya, sudah pasti. Kapan rasa berubah kan pasti kita dikomplain juga. Kenapa
0: iya pasti,
1: beda?
0: Kenapa beda? Iya, betul. Betul. Nah, kalau dibilang jumlah beratnya itu ya pasti agak dikurang ya, gitu ya Bu Andar ya?
1: Agak dikurang, mungkin juga harganya agak turun sedikit.
0: Harganya agak turun ya, sedikit.
1: Tergantung permintaan sih, kalau misalnya dia mau yang porsi besar ya mungkin harganya
0: agak
1: naik. Ada.
0: Oh ada ukuran-ukurannya juga?
1: Iya ada yang porsi besar dan ada porsi kecil.
0: Oke, nanti kita tanya-tanya harganya, harganya yang ukuran besar dan bagaimana juga yang ukuran kecil. Oke, jadi tentunya kalau bilang kenaikan harga nggak ada, tapi kalau untuk penurunan ada gitu ya. Iya, ini tergantung dari berat dari micainya.
1: Komposisinya
0: gitu ya. Berarti kalau bahan-bahannya sendiri bagaimana itu Bonner? Apakah susah didapatkan atau bagaimana?
1: Oh tidak.
0: Ada langganan tak?
1: Iya, ada sudah ada langganan.
0: Oh,
1: kita sudah tahu. Artinya saya akan ambilnya langsung di pabrik. Jadi artinya
0: pabrik.
1: Iya, jadi artinya agak murah harganya. Dibanding bilang kita harus di tangan kedua kita
0: di tangan
1: beli,
0: kedua ya.
1: Artinya kan sudah ada kenaikan, tapi kalau kita ambilnya langsung
0: betul.
1: Di pabrik kan artinya ada agak lebih murah.
0: Agak lebih murah. Ya. Pabriknya mungkin jauh.
1: Oh, tidak, Ji.
0: Dalam dekat Ji ya, dalam kota Ji. Alhamdulillah. Iya. Berarti ini dipermudah Ji ya.
1: Iya, dipermudah Ji.
0: Saya kira saya pabriknya itu di luar dari Makassar, tidak Di?
1: Oh, tidak.
0: Tidak, di dekat-dekat di sini di Makassar, alhamdulillah dalam kota. Jadi gampang untuk memperoleh yang namanya bahan baku gitu. Nah, kecuali mungkin kalau kayak ayam.
1: Saya juga ambil ayam langsung di tempat pemotongannya.
0: Langsung di tempat pemotongannya ya.
1: Jadi saya tinggal langsung pilih
0: sesuai
1: dengan beratnya. Kan artinya kita lihat juga ini sehat jika ayamnya atau bagaimana.
0: Iya, betul sih.
1: Kan artinya kita lihat semua.
0: Jadi tidak sembarangan gitu ya.
1: Iya, karena kadang juga kan kalau terus terang ini kadang kalau saya belanja itu di tempat itu pemotongan ayam kan biasa kita lihat itu ayam itu ada kayak warna ungu-ungu di badannya apa
0: itu kalau
1: bukan bukan karena sakit bukan karena benturan mungkin pada saat dia naik di mobil itu atau langsung dilempar begitu itu biasa jadinya dia punya kulit kayak tong kita ini memarkir
0: gitu, tapi aman gitu
1: aman
0: aman ya oke mantap lah. Dan bagaimana cara tak menyiasati kenaikan harga bahan baku, misalkan naiki bahan bakunya ini Bu Onar, bagaimana kita siasati supaya ini tetap stabil ini penjualan tak?
1: Itu mi kadang posisinya
0: tadi ya,
1: komposisinya
0: ya,
1: komposisinya kita kurangi sedikit. Memang ya kadang juga kenapa ada yang komplain, agak sedikit ini ya mungkin saya kasih turun Rp1.000. Kalau kami tuh UMKM itu 500.000 rupiah itu bermanfaat.
0: Bermanfaat sekali dia.
1: Dikali banyak.
0: Iya. Betul juga sih karena biasa orang bilang mengatakan bahwa beda 1.000 Ji, beda 500. Hey, itu penghitungannya UMKM beda loh.
1: Iya.
0: Nah, kita sebagai pembeli kita cuma taunya membeli, makan, menikmati.
1: Iya,
0: namun kalau yang namanya pelaku UMKM itu mereka sudah ada hitungan-hitungannya ya, Bu Onar ya.
1: Sudah ada
0: HPP-nya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, apakah harga jual produk ini pernah mengalami perubahan ini, Onar? harga jualnya.
1: Harga jual. Mm-mm. Pernah kan awalnya saya cuman di harga 17.000.
0: Dulu 17.000.
1: 17.000. Akhirnya bahan naik, saya naikkan juga. Tapi sebenarnya kalau naik begitu sebenarnya kan pelanggan juga tahu bahwa memang bahan pokok itu naik, jadi kita naikkan juga. Artinya saya sudah sampaikan memang ada kenaikan ini Bu, karena harga di pasar ini naik juga, jadi mau tidak mau ya kita naikkan juga. Jadi mengerti Ji, tidak ya, apa-apa. Karena betul, mungkin pikirannya kalau 1.000, 1.500 kenaikan, nah biar Mila. Mungkin seperti itu.
0: Iya, benar-benar. Nah, itu kan tadi kita mengatakan bahwa tergantung dari ukurannya. Ada ukuran jumbo, ada ukuran sedang dan sebagainya. Nah, ini saya mau tanya, harga kisaran dari micai ini dan ukuran-ukurannya seperti apa?
1: Kalau dia ukuran kecil itu kena 22.000. Kalau dia yang jumbo itu 25.000.
0: Oke. Nah, ini yang kayak seperti ini ukurannya. Ini ukuran apa ini namanya nih?
1: Oh iya, itu yang kecil.
0: Yang kecil ini. Nah, ini kulihat besar ini.
1: Iya. Itu ada topping baksonya juga.
0: Ada topping baksonya juga.
1: Iya. Tadinya kan tidak ada topping baksonya, tapi saya pikir biar Mila kasih
0: topping bakso ya. Iya. Jadi ada tambahan topping gitu ya, dia nyaman. Nah, itu. Jadi ukuran begini nih berapa ini?
1: 22. Iya.
0: 22.000. Nah, itu kalau yang ukuran jumbo yang kayak gimana?
1: Yang besar. Iya, besar, lebih banyak dari itu.
0: Nah, harganya?
1: Itu 25.000.
0: 25.000, iya. Beda sedikit, jadi
1: ya beda 3.000.
0: Beda 3.000. Iya. Ini tuh dicium ini saja aromanya ini luar biasa sekali, Mini Owner. Kayak tertarik sekali Mini, mau sekali Miki makan, ya. Nanti kita coba-coba ya. Iya. Besok maksudnya.
1: Iya.
0: Tapi memang ini, kalau kita, saya saja kalau melintas kan misalkan toh di suatu tenan, kalau kita tutup mata, kita melintas itu kayak di tahun bilang micai pasti ini mirip-mirip memang apa deh bakmi Chinese.
1: Iya.
0: Baunya dan memang kalau dimakan juga itu mirip sekali karena kayaknya ada juga ini yang pangsit basahnya toh.
1: Iya ada. Ada pangsit basah pakai kerupuk juga.
0: Itu pangsit basahnya itu bagaimana caranya, kita bikin sendiri?
1: Iya, isiannya.
0: Isiannya kita bikin sendiri.
1: Iya.
0: Masya Allah, enggak langsung dibeli?
1: Tidak. Oh. Kulitnya aja yang saya langsung
0: kulitnya beli. Yang kita langsung beli, tapi kalau isiannya kita bikin ya. Jadi ini bagus Ki. Ini kayak apa Di? Biasanya tuh orang langsung beli. Kita juga ragu-ragu kalau pami langsung beli itu yang namanya pangsit basahnya Di. Tapi ini alhamdulillah kalau kita bikin sendiri enak, maksudnya terjamin mi begitu. Tapi tunggu dulu Bu Andar, sebetulnya ada yang bertanya tahu ini, ku terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasti ngiler kini orang ini akhirnya menelpon.
2: Langsung ABB
0: Ki, ada yang liwang.
2: Iya, langsung. Enak,
0: wih, enak sekali ini Deng Liwang. Bakmi, pernah Ki coba bakmi Chinese?
2: Tidak pernah.
0: Ayy.
2: Tapi itu
0: mirip
2: itu
0: sekali.
2: Itu harganya mau bertanya ke berarti harganya harganya itu
0: harganya Bu Ben yang bonar tadi ya, sudah dilihat jawab ulang ya Bu Bonar.
1: Yang porsi kecil itu Pak 22.000, yang porsi jumbo itu 25.000.
2: Kalau gitu.
0: Iya.
2: Oh, tapi itu nanti dikasih itu di area nanti ketemuan Inces.
0: Bukan Inces yang jual, nanti ada di nomornya sama saya kalau mau dicoba. Berapa tahu nomor WA ta Bonar?
1: Oh iya baik. 0852.
2: Nanti kirimkan nomornya.
0: Oh iya. Oke, nanti Inces kirimkan nomornya Bonar nah. Tapi bisa disebutkan ulang Bonar.
1: Oh, iya, 0852 4285 1423.
0: Oke. Okay. Iya. Nanti minta sama owner sama Inces ya.
2: Tapi kalau misalnya. Itu kalau misalnya mana ya apakah langsung dimakan atau bagaimana?
0: Ada Ji di sini kuahnya langsung dikasihkan Ki dengan kuahnya. Tapi kalau mau Ki kasih panas Ki lebih panas lagi, karena ini kan hangat-hangat nak kasih Ki panas-panas dikasih Ki. Kalau mau Ki hangat lagi bisa Ji, nanti kita masak kembali di rumah tak. Kalau mau Ki panas sekali ya.
2: Ya tapi saya tidak pernah kasih tidak bisa kasih saya pakai lombok itu ya.
0: Ebi gak dipisahkan Ji lomboknya. Ada Ji dipisahkan lomboknya, bilang Ki nanti tidak usah mi pakai lombok. Tidak pakai lombok saja nah enak, apalagi kalau pakai lomboknya. Udah.
2: 22.000.
0: Iya, itu yang kecilnya. Tapi ini yang kecilnya kenyang begini kalau kita makan ini yang kecilnya.
2: Iya, kecilnya.
0: Oke?
2: Iya.
0: Hubungi Mak nanti. Iya. Oke, makasih Ding Liwang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi ada yang ngiler ini Ding Liwang. Jadi kalau penasaran kini seperti Ding Liwang, bisa nanti hubungi di nomor yang tadi sebutkan. Nanti diulang nomornya ya. Oke, harga jual mie cair. Jadi ada dua ukuran ya.
1: Iya.
0: Ah, ya dua ukuran yaitu yang ukuran kecil 22.000, terus yang jumbonya 25.000. Nah itu semua toppingnya sama ya?
1: Sama.
0: Toppingnya sama. Oke. Ini ada penelpon kita, bisa diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar owner?
1: Alhamdulillah, baik Bu.
0: Iya. Ibu Sumi, iya.
3: Kalau Mbak Inces yang cantik, yang manis, Masya yang aduhai.
0: Masya Allah, cantik manis. Alhamdulillah baik-baik aja Bu Sumi. Bu
3: Apa Sumi, ini dibahas?
0: Tentang pembahasan mie chai. Ini mie tuh rasanya enak sekali.
3: Mie chai.
0: Ya, dia itu bakmi kayak bakmi Chinese rasanya. Pokoknya enak lah. Apa yang kita mau tanyakan ini?
3: Porsi berapa ini?
0: Ada porsi. Ibu owner tanya jawab gitu Bu owner.
1: Iya, yeah, yang porsi kecil itu Ibu 22.000, yang jumbo itu 25.000.
3: Lebih baik yang jumbo daripada
1: 20. Iya, selisih 3.000 rupiah.
0: Selisih 3.000 rupiah.
3: Iya, beda 3.000.
0: Iya, puas sekali kita makan.

0: Okay deh.
1: Makasih.
0: Selamat beraktivitas Mbak Inces dengan owner-owner yang cantik.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allah. Banyak sekali yang ngiler-ngiler ini Bonar. Tapi memang Oke, Bonar, bagaimana menjaga agar pelanggan tetap setia sama Michai?
2: Bagaimana, Dik? Yang jelas itu pasti rasa kualitasnya ya, harus kita tetap pertahankan. Terus membangun rasa emosional. Artinya kalau repeat order itu pelanggan tak mau tidak mau kan pasti artinya kita anggap itu sebagai keluarga tak.
1: Betul.
2: Artinya kita bisa akrab, saling. Artinya begini, kita minta pendapatnya ibu bagaimana tentang saya punya produk, plus minusnya apa, seperti itu. Jadi itu kan merupakan masukan juga buat kita.
1: Iya. Terus Bu Owner ini apakah Bu Owner ini punya rencana untuk buat ada kayak promo-promo setiap pembelian, misalkan pembelian berapa ada free-nya satu, atau kayak ada harga penurunan sedikit kalau pembelian banyak begitu?
2: Saya biasa sering buat promo. Biasa kalau misalnya orang belanja itu minimal sudah 8 atau 10 kali itu sudah saya kasih satu porsi.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Kalau misalnya 5 porsi itu gratis 2 minuman.
1: Oh mantap lah.
2: Artinya minuman dingin.
1: Minuman dingin
2: STK.
1: Nyaman enjoy. Iya iya. Oke, Bu Owner, apa yang kita lakukan agar kualitas rasa tetap terjaga?
2: Penting
1: ya.
2: Iya, itu penting sekali. Artinya begini. Kadang itu kita UMKM, kita anggap itu pede Miki, enak ini rasaku. Mungkin awal-awal pada saat kita buat itu, awalnya misalnya kita produksi produk dulu minggu ini enak. Kadang itu kan lidah itu biasa itu rasa itu berubah-berubah. Apalagi sudah berlama-lama begitu. Kalau untuk saya pribadi, kadang saya coba.
1: Coba ya?
2: Saya mencoba di misalnya, Ada buka baru di sini. Iya. Saya harus coba itu. Kenapa saya bilang artinya begini, saya harus rasakan bagaimana saya punya rasa dengan mereka.
1: Dengan mereka ya. Jadi diukur sama diri tak.
2: Jadi artinya begini, di samping itu saya bawa anak-anak atau siapa teman atau siapa saya bawa, saya bilang, bagaimana rasanya sama Nuku? Saya harus ada perbandingan.
1: Iya.
2: Kalau dia bilang, lebih enak ini, saya coba. Apanya ini? Jadi seperti itu.
1: Oke. Baik. Seberapa penting inovasi menu bagi Michai?
2: Oh, penting.
1: Penting ya?
2: Iya. Bukan cuma Michai, mungkin semua pelaku UMKM.
1: Betul.
2: Artinya begini, kalau kita menu tak ini-ini saja, harus kita kasih varian seperti itu. Harus ada perubahan, tambahan maksud saya. Misalnya kalau misalnya kayak, misalnya ini contohnya misalnya kayak donat atau apa, toppingnya apa gitu, mungkin ditambah atau apa seperti itu.
1: Oh gitu ya, oke mantap lah. Dan apakah media sosial membantu pemasaran Michai?
2: Media sosial.
1: Iya, misalkan kayak Facebook, TikTok, terus Instagram. Apakah memang mempromosikan pakai media sosial?
2: Kalau saya di lebih fokus ke TikTok.
1: TikTok ya.
2: Iya. Nah, kalau Instagram tidak.
1: Tidak terlalu. Kalau jadi kalau TikTok itu berupa apa promosinya? Apakah berupa foto, video?
2: Semua kegiatan saya.
1: Semua kegiatannya.
2: Mau event, mau produksi produk, mau apa kegiatan semua.
1: Semuanya ada di situ ya.
2: Ada.
1: Nama TikToknya apa ini?
2: Nama TikTok saya Mi Pangsit Chai.
1: Mi Pangsit Chai.
2: Iya, Mi Chai. Ketik saja Mi Chai itu insya
1: Allah. Oh, kalau di Mi Chai ya, Mi Chai. Spasi Chai.
2: Iya.
1: Ya, itu sudah ada ya ditemukan.
2: Iya.
1: Jadi yang penasaran dengan Mi Chai, pokoknya lihat Miki di TikTok Mi Chai ya. M-I-E spasi C-A-I. Okay deh. Nah, baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Teras UMKM. Lanjut lagi nih Bu Onar ya, obrolan kita. Nah Bu Onar, apalagi nih pembahasan ini. Oke, ini kan sudah tadi strategi apa yang dilakukan. Terus apakah Micai masuk dalam komunitas UMKM? Apa nama komunitasnya?
1: Oh iya, namanya ini Rido Challenge.
0: Rido Challenge, ya. RC ya.
1: RC ya.
0: Oke, okay. Pendirinya, foundernya ini Kak Rido ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa keuntungan masuk pada komunitas tersebut nih?
1: Oh banyak.
0: Banyak.
1: Sharing-sharing. Sesama teman kita bisa saling kenal.
0: Iya.
1: Saling curhat.
0: Iya. Suka curhat
1: ya.
0: Memang.
1: Refreshing juga itu.
0: Refreshing kan?
1: Iya,
0: hiburan.
1: Begitu.
0: Iya, jadi kalau kita ada mikir standby di misalkan di event-event, pasti baku kenal baku cerita-cerita kayak, "Hey, bagaimana kabar tak?
1: Iya.
0: Masya Allah, bagaimana kita penjualan tak?"
1: Iya,
0: pasti enak yang kayak begitu kan, Bu Onar.
1: Iya.
0: Itu yang dicari-cari sebenarnya, ya.
1: Kami juga binaannya dari Diskop.
0: Diskop juga ya.
1: Di rumah BUMN juga.
0: Oke, seperti itu. Jadi binaannya banyak juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, bagaimana cara menarik pelanggan baru, Bu Onar?
1: Bagaimana, Di? Cara menarik promosi kapan?
0: Promosi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Soalnya begini, kalau saya pelanggan baru, saya enggak tahu ini pelanggan baru atau lama.
0: Iya,
1: ada
0: iya,
1: di
0: iya.
1: Telepon Bu, pesankah ini, pesankah ini,
0: iya, iya.
1: Diantarkan ke ini. Jadi mungkin dari penyampaian dari orang
0: dari mulut ke mulut ya. Akhirnya Micai dikenal gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Onar. Nah ini bagaimana Anda mengatur pengeluaran agar usaha tetap berjalan?
1: Harus ada perhitungannya.
0: Perhitungan.
1: Harus ada catatan.
0: Harus ada catatan.
1: Iya, jadi kita kan memang ini. Catatannya itu UMKM itu kadang ini memang apa istilahnya campur aduk begitu kadang
0: sebenarnya kan
1: anggaran rumah tangga dengan anggaran jualannya memang tidak boleh, memang
0: tidak
1: boleh
0: kita campur
1: kadang dicampur kadang tidak
0: boleh ini Bu Onar
1: tidak boleh karena saya sendiri rasa ki jadi harus ada pencatatan saya baru pini arti betul-betul perketat ki karena saya pikir begini. Bagaimana saya mau bisa berkembang kalau saya tidak ada pencatatan?
0: Iya, betul.
1: Saya tidak tahu seperti
0: itu.
1: Jadi biar bagaimana minus istilahnya begini, saya tahu, saya minus di sini, saya untung di sini, seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Onar, bagaimana Anda mengatur pengeluaran agar usaha tetap berjalan sudah tadi, Dik? Apa yang dilakukan ketika penjualan sedang menurun tidak baik-baiknya?
1: Berpikir.
0: Apa jadi dengan cara berpikir ini?
1: Berpikir kita bagaimana ini? Bagaimana penjualanku bisa naik ini? Bagaimana ya? Salah satunya kita hubungi pelanggan kita. Artinya kita begini Bu, gimana kabarnya? Begini Bu, mau order enggak? Begini atau ada kegiatan? Artinya kita promosi ini.
0: Oh, kita
1: kalau
0: promosi,
1: ada kegiatan tak begini-begini, ini kartu namaku ini.
0: Oh iya. Tanya kabar
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul. Itu makanya tadi kabar? Pendekatan secara
0: pendekatan
1: emosional.
0: Itu yang sangat penting sekali Bu Onar. Kayak biar media sudah beli mau lagi tidak mungkin lagi bilang gimana kabar harus kita rajin-rajin tanya kabarnya gimana ada cara tak sama tuh mau kibutu kini
1: pendekatan secara emosional di samping itu kan berteman ki juga tuh
0: ya betul. Jadi berteman Miki akhirnya jangan sampai ini bilang pernah Ki ketemu akhirnya terus enggak lama ketemu Ki lagi baru kita enggak kenal Mi. Itu yang biasa terjadi seperti itu Bu Onar.
1: Iya betul.
0: Oke. Bu Onar, apa peran keluarga atau tim dalam mempertahankan usaha?
1: Perannya artinya begini, saya itu kalau bikin sesuatu pasti otomatis itu pasti keluarga dulu yang
0: keluarga
1: saya kasih
0: dulu.
1: Coba. Jadi suamiku tuh Julika begini, kita ini bagian pecoba.
0: Tapi keluarga pasti mempromosikan juga kan sama kerabat-kerabatnya.
1: Alhamdulillah. Seperti saya punya suami di kantornya dengan teman-teman, dia kasih masuk di Facebooknya.
0: Bapak kerja di mana?
1: Di pelabuhan.
0: Pelindo?
1: Bukan, di salah satu pelayaran.
0: Oh, pelayaran. Jadi promosikan di sana juga.
1: Iya.
0: Oke, jadi dipromosikan akhirnya teman-temannya tahu.
1: Iya, tahu.
0: Ih, enak ya.
1: Bahkan biasa, Pak, saya pesan jadi sebelum kita pergi kerja, pesan Kak.
0: Iya. Gitu. Ya, jadi Bapak yang bawa pesanannya langsung ke kantornya.
1: Iya, pulang baru ditagih. Pulang.
0: Memang harus seperti itu ya. Betul sekali itu Bu Onar, luar biasa. Nah, sebagai closing statementnya, apa pesan Ta untuk para pelaku UMKM yang sedang berjuang bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil?
1: Semangat.
0: Semangat ya.
1: Iya. Kita harus tetap semangat, optimis bahwa keadaan itu tidak mungkin seperti ini. Pasti ada memang pasang surutnya.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana tetap kita jalan sambil, ya itu misalnya bilang tadi, harus ada perhitungan, semua kita harus perhitungkan.
0: Iya. Oke. Baik Bu Onar. Ya, sekali lagi nomor yang bisa dibagi nomor berapa Bu Onar?
1: Ya, 0852-4285-1423.
0: Oke, dan TikToknya juga Mi Chai.
1: Ya, betul.
0: Yang penasaran TikToknya langsung aja intip ke media sosial. Baik Bu Onar, nampaknya kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Teras UMKM. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk para pelaku UMKM yang saat ini mendengarkan Perompat RR Makassar, dan tentunya produk dari Mi Chai laris manis dikenal semua ya orang seantero dunia.
1: Amin. Ya Allah.
0: Oke, kalau begitu Bu Onar, terima kasih sudah jalan-jalan ke sini. Sehat selalu, makin sukses selalu ya. Selamat melanjutkan aktivitas Tabu Onerku yang cantik jelita.
1: Makasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Sahabat budaya, Pulau Morotai adalah wilayah kepulauan yang terletak di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di bagian paling utara Indonesia. Pulau ini memiliki nilai sejarah besar sebagai pangkalan militer penting pada masa Perang Dunia Kedua. Tempat ini terkenal karena peninggalan sisa Perang Sekutu, Pantai Bahari yang masih perawan, serta keindahan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pemandangannya berupa pantai berpasir putih, pulau unik seperti Pulau Dodola, dan air laut jernih yang berwarna biru toska.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: from 4RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iko dong, ngapa mintu? Batuk, Bu.
1: Air kesatu.
0: Iya. Alhamdulillah, ya minum ke dulu deh, ko dong. Maafkan aku.
1: Macet di Antang.
0: Macet di Antang ya. Macet apa? Kenapa bisa apa yang menyebabkan? Flyover. Antang atau flyover? Flyover.
1: Sebelumnya.
0: Oh, ya, mungkin. Iya, iya, iya. Oke. Okay.
1: Pokoknya di mana-mana macet.
0: Iya, tapi nikmati saja ya. Oke. Oke, senang sekali kita bertiga kembali menemani untuk sahabat budaya dalam program acara kita. IKT. IKT Tonji, IKT Tonji.
1: Iya, IKT Tonji.
0: Nake.
1: Ini
0: bingung kak. Ini nasabari. Ini nama
1: lagu kapan?
0: Ya senang sekali. Yang jelas hari ini kita bertiga di acara IKT kita akan mengangkat satu topik. Apa itu topik tadi itu?
1: Katanya
0: tentang maulid.
1: Tentang
0: maulid. Tunggu intip ke dulu. Tentang kita angkat tentang ini ya. Mana minne? Oh ini nih nih. Tradisi maulid di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Sudah mikir rayakan maulid semua?
1: Sudah.
0: Sudah mi semua.
1: Iya.
0: Dekat rumah tak?
1: Dekat rumah.
0: Dengan di rumah juga. Dalam keluarga. Alhamdulillah. Nah, kalau kita berbicara tentang maulid. Nah, maulid berarti hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ada sedikit cerita ini dari siapa dulu? Saya mau persilakan dulu sama Ibu Bunda siapa? Nurul. Bunda Nurul. Bunda Nurung dan Ibu Sasa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Tawa. Menyanyikan dulu biar lebih semangat.
1: Oh, gitu.
0: Oke. Lagu yang akan dinyanyikan dulu itu Bunda Nurung Tawa ini
1: ya, lagu dari
0: Percuma. Oke, lagunya buat siapa ini?
1: Buat semua-semuanya fans dan juga cucu saya di Pinrang dan juga saudara saya Ibu Badaria dan Jinda di Pembembai bersama cucunya Adelia yang cantik. Semoga sehat selalu Haji Eko, Haji Yusuf. Pokoknya semua teman-teman rekan-rekan yang ada di rumah mendengarkan selamat kesehatan tak semua.
0: Oke deh. Ya udah kalau begitu Pak Lena, Bunda Nurung gimana udah siap dengan lagunya?
1: Iya, siap insyaallah.
0: Oke, kita dengarkan tawa ada Ibu Nurung dengan lagunya Percuma. Oke deh, salam lagi maring kalinya.

0: Asik. Suaranya. Memang luar biasa ini suaranya Bunda Kwa.
1: Tuh Mira,
0: biar ini tua Mira mang tapi suara tak luar biasa ini Bunda. Masya Allah. Biar tua di Bu Sasa di.
2: Iya, belum pi.
0: Belum pi. Berapa? Belum pi 80 ya?
1: Belum. Baru 90.
0: Iya, baru. Baru 90. Iya. Oke, jadi kita membahas tentang tradisi Maulid ini ya. Kalau menurutnya ini dulu, Ibu Nurung dulu tentang tradisi Maulid. Apa yang kita ketahui tentang Maulid ini?
3: Kalau tentang Maulid, tradisinya di Makassar itu ya.
0: Iya.
3: Yang saya lihat itu biasa
0: Maulid Lompoa.
3: Di sekitar Takalar. Cikuang. Itu pada waktu hari pertandingan di sini di sebelah itu pas itu hari anunya juga hari Maulid Lompoa di atas.
0: Iya.
3: Itu kalau Maulid Lompoa di sana tuh dia di sana tuh lebih meriah itu maulidnya daripada lebarannya.
0: Sana. Lebih meriah maulidnya daripada lebaran.
3: Karena itu maulid itu, apalagi kalau bilang maulid Buntin Berua, ratusan juta.
0: Ratusan juta
3: itu. Perahu pinisi, penuh di atas itu.
0: Iya.
3: Bahkan itu yang jadi layar-layarnya itu perahu itu dari spray, dari kain bikinan baju pesta, pokoknya macam-macam di atas. Kain-kain itu di anukang itu. Terus telur apa banyak sekali tuh. Mungkin telur itu susunannya sampai 100-200 meter. Ada 2 meter, 3 meter. Sampai 2 meter, 3 meter itu tingginya tuh. Jadi tingginya orang itu kalau di sana biar kita enggak merebut itu kita tetap dapat.
0: Iya, kita
3: ada dia mau bagi-bagi.
0: Kamu dia apa juga kalau rebut-rebut,
2: kalau rebut bahaya. Runcing ujungnya.
0: Iya, betul.
3: Yang merebut itu biasa yang laki-laki karena yang dia laki-laki biasa main gampang dia panjat di atas itu finisi itu. Nanti dia kasih orang di bawah, dia bagi-bagi gitu orang di bawah.
0: Iya.
3: Jadi begitu dia tradisinya tuh bagian di atas. Kalau bagian di bawah itu di anu saya lihat di daerah Bugis. Seperti di anunya Ibu Nana nih. Acaranya Bu Nana itu, Bu Nana Arkas itu di Paropo.
0: Itu
2: Ibu besar juga ya.
3: Keliling, dia keliling di arak-arak itu pakai gendang itu.
0: Iya. Itu katanya.
3: Saya lihat itu.
0: Tapi kalau menurut Ibu Sasa ini pengalamannya yang tentang maulid bagaimana ini?
2: Kalau saya maulid biasa aja yang pernah saya lihat di dekat-dekat maulid rumah. belum lihat yang besar-besar
0: yang besar-besar begitu di.
2: Iya.
0: Nah, jadi kalau pamanya acara maulid itu di yang dekat-dekat rumah tak apa biasa yang kita buat? Apakah kita sebagai majelis taklimnya kah menyanyi atau apa gitu loh?
2: Tidak buat ini saja kadominya itu.
0: Kadominya. Pintar bikin kadominya?
2: Pintar dong.

0: Masya Allah. Iya, iya, iya,
1: iya. Mau ntar sama tumpi-tumpi juga.
0: Ide nanya, kusukanya itu tumpi-tumpi. Ikan kambu. Iya, nanya kusuka sekali saya itu kalau ada yang kayak gitu-gituan. Wih, saya kalau ada orang bawa begitu, segerami.
2: Mm-mm. Tidak pernah Alfa itu kalau begitu dalam mulut itu pasti tumpi. Ada.
0: Ya, betul. Tumpi,
2: tumpi. Kurang lengkap kalau tidak ada begitu.
0: Betul sekali. Ya, ya, ya. Oke, jadi kita undang ini untuk para pendengar tak juga ini mungkin mau berbagi tentang tradisi Maulid di Sulawesi Selatan seperti apa yang dia tahu toh? Oke, kita terima telepon dulu dari tadi ini berdering ini coba dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus ya.
1: Dicoba lagi.
0: Dari tadi minta mau menelpon. Ku terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum IKT.
3: Waalaikumsalam.
2: Lembutnya sing.
0: Tidaklah ini nih, lain ini yang menelpon, bukan Pak Ahmad. Bukan. Iya. Wah, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Safar dari Bone, Mbak.
0: Siapa?
3: Safar.
0: Ashar.
3: Safar.
0: Safar. Iya. Oh, Safar, Pak Safar tahu.
1: Safar dari mana?
0: Dari kenapa na loyo kamu?
3: Dari Bone. Hah? Bone.
0: Bone.
1: Oh, dari Bone jauh.
0: Ya. Bone tahu.
3: Jauh.
0: Gimana mau dari Bone? Biasa tidak loyo begitu ji orang.
3: Loyo kedengaran suara gitu ya.
0: Ih, loyo sekali Kipak. Kayak apa di?
3: Tidak.
0: Kala-kala perempuan. Atau tidur ngantuk ikapang.
1: Naikkan volumenya.
0: Naikkan dong volumenya. Kasih naik-naik dong volumenya. Biar lebih didengar suaranya kita ini. Tidak ngantuk.
1: Karena berhubung di sini oma-oma kurang-kurang dengar oma-oma.
0: Oma-oma ndak kurang-kurang oma-oma mendengar kurang yang di sini tamu.
1: Iya, bintang tamunya.
0: Bintang tamuku ini oma-oma cantik semua.
1: Iya.
3: Oh, salam kenal.
0: Iya, salam kenal.
3: Ikan tadi pintar menyanyi ya.
0: Ih, bagus sekali suaranya. Tapi memang semua di sini yang hadir
1: jangan diragukan.
0: Semua di sini yang hadir ini kayaknya bagus-bagus suaranya. Saya tadi kukira saya tadi di lip sync saya bilang bara akal. Ah, ini bukan
3: nanti,
0: suaranya.
3: Nanti
0: iya, jadi Pak Safar. Menurutnya Pak Safar Maulid ini bagaimana?
3: Kalau di saya itu biasa-biasa saja mau.
0: Oh, biasa-biasa seperti anu. Ibu Sasa tadi bilang biasa-biasa. Iya. Belum pernah
1: biasa di masjid ya.
0: Belum pernah kehadiri.
3: Aku sering jatuh masjid, tapi kalau Maulid itu biasanya kalau di sini di daerah.
0: Di mana?
3: Kadang-kadang juga diadakan, kadang-kadang juga tidak.
1: Oh, begitu ya.
3: Mungkin penceramah orang atau bagaimana.
0: Oh, di wilayah mana itu kadang-kadang diadakan, kadang-kadang tidak.
3: Padahal dua kali satu tahun.
1: Di Bone mana Ki Pak Safar?
3: Saya di Bone Selatan.
0: Bone Selatan. Kenapa bisa? Terkadang tidak diadakan, kenapa bisa?
1: Biasanya setiap tahun.
3: Di sini tetapkan di satu ada juga, tapi kalau di sini ya biasa-biasa saja.
1: Kurang kompak.
0: Enggak kompak kita ya. Kurang karena biasa itu kalau orang kompak itu biasa ada yang pangare bilang ayo kita bikin nande Maulid.
3: Iya.
1: Mungkin tidak ada majelis taklimnya.
3: Iya. Diperkuatkan itu majelis taklim setiap minggu.
2: Iya. Karena ibu-ibu itu selalu ada ketumpakan itu kalau ada majelis taklim.
1: Kalau terbentuk majelis taklim pasti.
0: Pasti ada. Insyaallah itu. Jangan kan majelis taklim. Pengurus-pengurus yang bapak-bapak saja itu biasa berembuk. Nah, ayo kita bikin kegiatan begini. Iya.
2: Masing-masing istrinya dia perintahkan untuk mengadakan
0: untuk bilang, nanti ada yang kayak begini toh.
3: Kemarin juga ada di tetangga desa, tapi di sini deras. Belum ada informasi mau diadakan oleh atau tidak.
2: Mungkin karena kesibukan juga mungkin ada
0: kesibukannya. Ada kesibukannya tahu jadi kita harap maklumilah. Terkadang seperti itu tuh. Iya tahu apalagi hampir bertepatan di tanggal 17 Agustus.
1: Iya.
2: Kemungkinan pendanaan juga ada.
1: Cuman beda seminggu kayaknya. Beda satu minggu kayaknya. Mulai terus 17 Agustus.
0: Jadi pendanaan mungkin kurang.
2: Pendanaan juga ya.
0: Betul. Iya. Oke, Pale, dan, kalau begitu Pak Syafar
3: sehat ya selalu Pak Syafar. Bisa didengar lagi.
0: Mungkin bukan aja sebentar. Nanti dengar bikin lagunya suaranya Ibu Sasa.
3: Nyanyi lagi.
0: Sebentar. Ada Ibu Sasa menyanyi sebentar.
2: Pak Sasa sebentar Pak Syafar.
0: Oke,
3: selalu Pak Syafar. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke deh. Ada tawa Pak Syafar. Selanjutnya kita ada yang menelpon sini. Iya, terima dulu. Oke, kita terima telepon tawa lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini baru Pak Ahmad.
4: Napa nih Marwah? Mendengar orang membahas tentang maulid tradisi dan tekne dan nurul kemudian masa-masa.
0: Bukan inces lah.
4: Oh inces, maaf. Saking cintanya
0: saya cintanya sama Dente nih Pak Ahmad.
4: Iya, minta maaf. Begini kalau orang sudah lansia.
0: Opa ya. Tapi tunggu dulu suara monitor tak Pak Ahmad kasih kecil.
4: Oke. Iya. Terlalu dekat di radio ini.
0: Iya.
4: Ah ini. Menarik sekali ini
0: Tentu,
4: bahas
0: Ahmad,
4: tentang
0: mau
4: tradisi.
0: Mau kucet?
4: Buku ini.
1: Pak Ahmad alamat tanya.
4: Sekarang kan ini rumahnya Kak Dominya ini terasa di Goa.
0: Tunggu dulu.
4: Iya, di bawah
0: Pak Ahmad, alamat tadi mana Pak Ahmad?
4: Kalau mengenai maulid itu, saya kan orang Bugis dari Wajo.
0: Di mana tinggal Pak Ahmad? Pak Ahmad, alamat tak kemai.
4: Oh, alamatku. Di kompleks Bu Perumahan Tamaruna Indah 1, Sumigo. Belak.
0: Sumigo. Tamaruna.
4: Iya, dari Cikuang.
0: Jadi bagaimana tuh sing kita ya di sana?
4: Sering.
0: Sering
4: diadakan
0: gitu?
4: Acara peringatan Maulid Nabi di kompleks Tamaruna Indah 1 ini.
0: Apakah ada
4: dirayakan diperingati di masjid. Ada juga di rumah masing-masing. Biasanya kalau di masjid saya dekat rumah ini namanya Masjid Jabal Tauka. Kalau diperingati perayaan hari Maulid, itu majelis lainnya terlibat biasa. Bersikir, menyanyi. Nangana mangkasaraka. Nale Saraka. Wah merdu ibu-ibu majlis taling kalau mereka yang membawakan itu. Salawat
1: seperti,
4: Nabi.
1: Ahmad coba sedikit dulu. Salawat Nabinya. Coba sedikit.
4: Wah Nabi. Biasa juga ada dari tim. Majlis Bara Sanji. Nah salawat saya kan Jibril. Kebetulan sebagai Majlis Bara Sanji. Jadi kalau bulan maulid itu saya panen. Panen songkolo, panen bayau. Ampelo, diundang Mbak Sanji meraihkan.
2: Kalau begitu banyak embernya ini.
0: Banyak ember.
1: Ternyata ada juga yang dibilang panen sungkolo.
0: Panen sungkolo, panen bayau. Panen amplop. Baru enggak pernah tuh bilang-bilang nih kalau ternyata dapat ibu-ibuan. Apa itu ribut-ribut Pak Ahmad nih?
4: Dipasangin.
0: Dekat
4: sekali karena luar biasa panasnya ini di Tamarunang.
0: Menjauh dulu. Di luar rumah tak ya male. Kayak menarik ini perbincangan ini.
1: Karena cuma menariknya
0: karena dia panen.
1: Panen ya.
0: Panen bayau.
1: Biasanya kan panen padi.
0: Panen padi tuh.
1: Iya sayuran.
0: Masyaallah. Berarti ini ceritanya
1: panen
0: ini.
1: Panen songkolo.
0: Ceritanya ini dia lagi mendapatkan banyak. Panen bayau, panen kaduminya, panen amplop, panen ember,
1: telok.
0: Deh, baru datang tuh bilang-bilang. Masya Allah.
4: Jadi biasanya itu kalau sudah melewati bulan maulid, saya itu selalu ingin cepat datangnya kembali datang bulan maulid. Karena itu panen songkolo, panen kaduminya. Ikan kambu, tumpi-tumpi, bayau yang berwarna-warni.
0: Tapi biasa kita dapat
4: ada
0: itu
4: pisangnya, segala macam, ayam goreng.
0: Dapat ki bakul-bakul biasanya Pak Ahmad, bakul-bakul.
4: Ada bakul.
0: Apa isinya?
1: Bakul apa ember?
4: Biasanya...
0: Ada ember, ada bakul.
1: Ada bakul.
4: Ada bakul.
0: Ada tong bakul. Apa-apa isinya?
4: Biasanya isinya juga dominya dan apa namanya nasi bakar atau nasi uduk kata orang Jawa. Dan resantang. Iya, ayam goreng pahanya biasa di dalam itu.
2: Ikan rempah matar.
4: Iya. Macam-macam ada ikan kambu.
1: Ada ikan kambu, tumpi-tumpi ya.
4: Iya.
0: Ada biasa juga cemilan-cemilan isinya.
4: Ada.
0: Iya.
4: Iya. Ini insya Allah di tahun depan ada saya punya usul.
0: Apa itu?
4: Semoga anggota dari FKF, FKP ada rencana untuk merayakan nanti peringatan Maulid Nabi Muhammad di studio RRI.
0: Iya, boleh. Kita bikin ya.
4: Oke, iya. Karena memang semarak, seru, meriah.
0: Iya,
4: ini kan Maulid Nabi, enggak ada salahnya toh.
0: Betul.
4: Kalau itu memerlukan tim Barasanji nanti, oke, saya siap bawa anggota nanti
0: di Barasanji. Kalau butuhkan MC Maulid, saya juga bersedia. Ya. Lengkap sudah.
4: Iya,
0: lengkap
4: makasih.
0: Sudah. Semua sih. Apapun, pokoknya lengkap lah.
4: Iya. Okay, sebenarnya masih banyak ingin dibahas tentang tradisi Maulid, tapi beri kesempatan juga kepada teman-teman yang lain.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlalu amin. Kayaknya tidak terlalu ada dengar kini suara tak. Asal kita bicara tidak tidak begitu dengar kiko dong. Mungkin karena kipas anginnya kapang. Padahal baru Kak Maulid bilang coba bereng praktikkan ki dulu bereng Pak Ahmad itu Barasanjita, enak tong itu didengar itu kalau Barasanji Maulid ki.
1: Iya,
0: apakah anta samsu anta badaru atau mungkin
2: punya Barasanji nak Pak Ahmad ambil kianunya saraka di sana ketik rampas sama gendengnya anu mai. Anggaplah telur.
0: Yuk, menelpon dulu coba nih dengar kirong ini Pak Ahmad. Saya tuh mau Barasanji.
1: Sudah assalamualaikum tadi.
4: Ada gangguan ini pendengaran. Akibat dari suara bisingnya kipas angin.
0: Bilangnya kipas anginnya.
4: Oh, jadi baik saya akan mendengarkan dulu sedikit.
0: Iya, mendengarkan dulu Barasanji tarung ya.
4: Bacaannya Barasanji.
0: Iya.
4: Atirillahu maka brahul karim biar pinsal simin sawati wa taslim. Allahumma salli wa salli wa barik alaih wa barik sallallahu alaihi wa sallam wa diya wa la siradi Allah arli sirah. Oke, sampai di situ saja kemudian lagunya. Asrakal badru alaina. Sudah membak deh. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarnya memang kalau didengar orang ini dia kayak serasa ada di acara.
2: Tapi kadang juga itu nanti kalau dibaca begitu perasaannya. Kalau sudah sampai misalnya biasa orang bersedih di.
0: Iya, betul.
2: Terikut itu kesedihan itu.
0: Iya. Iya, betul itu bunda.
2: Allah bilang ya Allah masih panjang umurku kasang masih diadakan ya Nabi.
0: Iya. Betul.
2: Tanya Nabi kasang.
0: Itu kalau pas asrakal jua itu biasanya kalau di acara mapaci itu orang dimulai prosesi mapaci.
1: Iya,
0: tapi tak ada tuh orang juga biar tidak sampai asrakal itu langsung mapaci.
2: Iya.
0: Tuan rumahnya mau dia bilang demo supaya beng singkat ke waktu.
2: Iya, mempercepat ya waktunya katanya.
0: Oke, kita terima telepon dulu Pale. Iya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, Deng Liwang. Iya tahu, Deng Liwang. Kabar gimana hari ini, Deng Liwang?
5: Iya.
0: Apa kabar tah hari ini?
5: Lagi tiba-tiba ini demangin
0: tuh. Hah?
5: Tiba-tiba ini demangin.
0: Eh, kok dong?
5: Baru.
0: Kenapa bisa tiba-tiba demam?
5: Baru semua kabar.
0: Hah?
5: Baru sekali. Tiba-tiba ini.
0: Iya. Tiba-tiba kita doakan semoga cepat sembuh.
1: Iya, cepat sembuh. Udara ini Den Liwang, udara tidak
0: cuaca
1: bagus.
0: Cuaca tidak menentu.
2: Musimnya juga.
0: Musimnya.
5: Bagaimana kabar Mbak Sasa?
1: Alhamdulillah, baji-baji Den Liwang.
5: Sampai ketemu Mbak Sasa.
1: Iya,
0: Den Liwang kita juga.
5: Sehat. Apa dibahas ini? Masalah Maulid.
0: Iya, Maulid. Kalau menurutnya kita kayak gimana?
5: Ini kalau di kampung oh itu dua macam itu Maulid Kak Dewi. Ada Maulid, ada Maulid kue, ada
0: Maulid kue,
5: ada tradisi.
0: Maulid kue kayak gimana itu menurut
5: kalau itu Maulid Maulid kue itu nanti sama aku jelas di sini. Itu bedanya kalau Maulid kue ceramah.
0: Iya,
5: tapi itu kalau tradisi songkolo,
1: iya.
5: Bersama kadominya,
1: iya, tumpi-tumpi,
5: dan pematah sudah bilang tali jenurung.
1: Iya.
5: Jadi itu ini namanya tradisi tidak bisa dijelaskan.
1: Iya.
5: Kalau ini nenek moyang ini dari dulu memang ada ke maulid.
1: Iya,
5: tidak bisa dijelaskan.
2: Karena itu garis keturunan
5: turun. Tapi sekarang itu agak kurang nih yang pas simpulnya.
1: Iya.
5: Banyak nih yang masuk gimana nih? Kita mengerti.
1: Iya, iya, iya, iya, paham. Iya,
5: ya, kita mengerti. Tidak bisa dibahas di sini karena nanti saya bilang orang.
1: Iya.
5: Karena masing-masing orang pemikirannya itu.
0: Masing-masing orang tahu.
5: Iya, pemikirannya ada apa dan tidak.
1: Iya.
5: Jadi kalau menurut saya sampaikan di sini, ya itu tradisi, jadi bisa dihilangkan.
1: Iya.
5: Karena itu juga tradisi harus ditegakkan. Begitu. Jadi itu bu, bersanji itu ada memang khusus orang tua. Kayak kita ini yang muda-muda ya.
0: Ih, ada tonji yang muda-muda memang yang sulit barasanji.
5: Nah, memang khusus ada memang khusus guru. Dipanggil itu kan.
0: Iya, ada. Banyak sih yang muda-muda, lebih muda lagi. Iya,
5: di masjid atau imam masjid.
0: Iya.
5: Dengan jamaah lainnya. Yang pasti sudah menikah. Bisa membacakan barasanji. Martin juga ada bukunya memang kan ke situ.
1: Iya.
5: Ada bukunya memang.
1: Iya.
5: Jadi ini apalagi sekarang ini barangkali selesai hari maulid barangkali ke sini.
0: Kenapa?
5: Selesai hari maulid.
0: Maulid, iya kayaknya kemarin.
5: Ya kemarin tanggal
0: berapa? Tanggal berapa itu terakhir itu?
2: Kayaknya tanggal berapa? 20
0: masih ada.
1: Masih ada.
0: Tanggal 14
2: tapi
0: kemarin.
2: Masih ada yang aneh.
1: Oh. Masih ada sampai tanggal 20 kayaknya.
5: Tanggal
0: 14. 19 juga masih ada.
1: Iya.
0: Yeah. Oh. Tanggal berapa?
1: Katanya dia selesai nih.
0: Tapi tanggal 19 masih ada yang
5: masih ada. Masih ada.
0: Iya.
5: Masih ada. Selesai.
0: 9 Oktober.
5: 29.
2: Oh,
0: bulan 9. Tanggal 29. Bulan 9 nih ini.
2: Tanggal 2.
5: Tanggal
0: 29. Oh, tanggal 29.
5: Iya, 29.
0: Iya.
5: Kata cekuang sudah barangkali ibu. Belum pun barangkali. Cekuang ini barangkali.
2: Tanggal 25 ya?
0: Di Cikoang
2: tanggal 25 biasanya.
5: Iya, 29 itu.
1: Iya, akhir-akhir biasanya.
2: Akhir-akhir biasa kalau bukan tanggal 25 29.
5: Oh. Iya. Itu barangkali penutup itu. Iya, tapi kalau Cikoang itu biasanya kalau mulai itu
2: orang. Ramai di sana banyak.
5: Ramai di sana.
0: Cikoang pinggir banyak juga, banyak telur.
5: Iya, ini juga kalau misalnya di merayakan Maulid Kencis ini. Ini bangga sekali anak kak. Atau bilang bangga anak karena itu telur tak masuk kalau baru-baru.
1: Iya.
0: Kiri.
5: Jadi ini anak-anak kalau apalagi kalau ini baru-baru dekat di sini. Ay, penuh tu masih anak.
1: Iya.
5: Gara-gara maulid anak jadi gara-gara telur.
0: Itu juga bahaya karena runcing tangkainya.
5: Iya biasa juga.
0: Kena kimata kasih.
5: Saya pernah menghadiri acara maulid kancis tu.
1: Iya.
5: Karena saya tu hari tidak tahu kebelam apa-apa karena kecil iliaki.
1: Iya.
5: Itu anak di depan tu nak. Tanya jemaah begitu kalau ada telur. Iya.
0: Itu tuh kalau misalkan berebut kalau diinjak itu telur kasihan tuh itu telur. Semestinya
2: itu ada panika.
5: Iya kasihan tuh kita apa. Apalagi kalau orang tua mana dia injak. Iya jadi. Iya sangat-sangat bagus ini pembahasan ini kancil ini.
1: Iya.
5: Iya,
0: oke Pak. Iya.
5: Saya akan bertiga.
0: Iya, makasih banyak.
5: Mas Sasa, dan Nurung,
2: dan Ki. Terima kasih, kita juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang sih sebenarnya itu harus mungkin ada panitianya yang bertugas mengawasi itu Bunda Toh.
2: Semestinya ada panitia.
1: Kalau di masjidku sana pakai panitia.
0: Pakai panitia.
1: Ada khusus yang jaga telur, jadi tidak boleh berebutan, dibagikan.
0: Iya, betul, tahu.
1: Dibagikan.
0: Iya,
1: semua ada tugas-tugasnya.
0: Ya, oke deh. Kita terima telepon lagi tahu ini ada penelpon tak? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ikat teh.
0: Iya, tahu Bunda Harsina.
6: Sehat kesemua di situ, saudaraku.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
6: Sehat selalu.
0: Iya, Bunda Harsina. Ini mudah-mudahan sehat Ki juga. Kita membahas tentang tradisi Maulid. Nah, kalau menurut Bunda Harsina ini, Maulid bagaimana ini? Menurut ya kalau di Paropo kan ini di Paropo yang ini yang kita bahas tadi tuh. Cerita Ki dulu ini kapan itu diadakan itu?
6: Hari Minggu lalu. Pas macet-macet nih. Padahal itu rencana aku mau kau panggil FKP sama La Ince. Tapi tidak ada gas. Kurang gas, kurang bensin.
0: Iya,
6: macet-macet, kurang air.
0: Betul.
6: Bikin dadakan nih.
0: Iya.
6: Tapi datang itu ibu niar jalan pagi-paginya. Karena jalannya juga tidak jauh, cuma SMA 5 sampai resi. Padahal dulu ketelokit dulu, baru masuk di resi. Ini dekat karena pas macet-macetnya.
0: Bagaimana nih ceritanya nih waktu kegiatan di sana itu apa yang diadakan? Terus bagaimana kemeriahannya ini Bunda? Cerita kira.
6: Ya, tiap tahun alhamdulillah di sini diadakan Maulud Lumpo di Paropo.
0: Iya.
6: Ya itu kalau kan pokoknya kompak ke semua.
0: Iya, tahu.
6: Kita semua warga Paropo. Bikin bakul, ember dibawa di masjid, gotong royong. Ada yang bak kue.
0: Bagus.
6: Di kamalannya ceramah Maulid. Dibagi kami kue-kue sama telur juga ada songkol itu tiap kap.
0: Iya, betul.
6: Tapi itu paginya keliling dulu.
0: Yang itu yang keliling-keliling
1: kayak pawai ya.
6: Pawai Maulid. Pawai dulu.
0: Pawai
6: sampai
0: dulu.
6: Jam 9 sampai di makan-makan dulu situ. Es buah apakah kue-kue disuguhkan itu masjid samping masjid.
0: Bagaimana itu pawainya itu Bunda? Apakah melibatkan semua itu warga yang ada di sana dengan
6: semua
0: pakai baju apa?
6: Kesenian juga.
0: Pakai baju apa?
6: Kesenian biar pokoknya teman-temannya kesenian dari goa ada semua.
0: Begitu di pakai baju
6: macam-macam kesenian. Biar kondoa.
0: Baju apa itu? Baju-baju apa?
6: Pakai baju kesenian.
0: Kalau kita ini yang warganya.
6: Warganya ada pakai baju muslim, ada baju bodoh. Kalau laki-laki pakai jas tutu.
1: Ada yang pakai
6: warga pakai baju muslim.
0: Jadi ada tari-tariannya juga itu di sana.
6: Iya, menari juga di jalan.
0: Pada saat
6: sambil jalan sambil menari. Rambulo juga, ganrambulo anak-anak.
0: Seru,
6: sambil jalan sambil menari juga.
2: Di sana tradisinya dari dulu.
0: Dari dulu.
6: Pernah juga itu diadakan di Almarkas dulu tahun 2000-an. Markas Ki jalan sampai di pantai. Semua warga Makassar ada semua di situ kumpul sama masjid anunya Tanre Maulud Lumpong. Sama masjid Tablin semua ikut jalan sampai di pantai. Banyak sekali seru dulu.
0: Dihadiri.
2: Dulu diadakan juga itu PPPP kan di sana.
6: Seru dulu itu pertama ada PPPP. Masjid Almarkas.
1: PPPP 5K ada judul lagu.
6: Kita keliling di situ jalan terong sampai di pantai.
0: Tapi memang nih luar biasa memang tahu
2: kenal
0: kalau
2: Paropo dulu ada
0: Paropo
6: nih. Hai apa itu? Dedeko dong mau segala lihat jadi datang sama mamanya.
2: Kuatnya tuh aja langkasnya.
6: Iya.
0: Demi Allah dia menyaksikan. Saya lagi mau tahu kalau saya tahu bilang memang ada begitu pergi tuh enggak?
6: Iya, Kak. Rencana aku memang begitu, mau ke suruh FKP pakai baju FKP juga. Tapi pas susah-susah ana bensin, susah gas.
0: Itu
6: bilang biar ki anu tong kalau pulang dari meski tinggal di rumah biar songkol tong gitu tapi rencana tidak jadi.
0: Iya, enggak jadi.
6: Tidak jadi. Ini air juga baru kemarin tidak ada sampai malam jam 12 baru.
1: Oh, mandi. Di sana susah air ya, Bunda?
6: Susah, memang ditutup untuk 3 hari.
0: Iya. Di Antang juga kayaknya, Bu Sasa.
1: Di Antang kalau di kompleks saya insya Allah
0: aman,
1: masih aman.
0: Iya. Aman.
6: Dikasih gilir
1: daerah Pemas kayaknya.
0: PDAM-nya masih aman ya.
1: Masih aman.
0: Kalau alhamdulillah. Tapi ini ada mi kayaknya 2 hari ini tidak mengalir air.
1: Tapi di kompleks kok mengalir. Masih,
0: karena kan itu ini kan tersebar gitu berita ya, informasi bahwa 3 hari nah ini
6: 3 hari kita menampung mi air.
0: 3 hari katanya
6: makanya
0: mengungsi ya, mengungsi ke di Tritura ini.
1: Rumahnya ibu.
0: Rumahnya ibuku gara-gara apa?
6: Gara-gara air.
0: Air kan lancar di air di rumahnya ibuku.
1: Iya, sama kita di kompleks.
0: Kalau di rumah sendiriku daerah Antang juga, itu yang
1: agak susah. Biar pakai dap. Biar pakai dap mesin.
0: Pakai mesin.
6: Biar pakai mesin
0: habis
6: tidak
0: mesinnya.
6: Aduk, memang kemarin dong hari
0: habis
6: ini.
0: Habis anunya, habis airnya. Iya.
2: Saya nanda tidak pakai PDAM, saya pakai sumur
6: bor. Baru ada momentum pemberi tabuannya yang menampung.
0: Iya,
6: belum mungkin kayak ini gas. Air
0: dianu, di rumah ibuku aman-aman, Ji.
1: Aman-aman.
6: Tapi alhamdulillah gas mulai mian.
1: Iya, mulai ini ada Bunda ya.
6: Lancar.
0: Iya.
6: Dulu kan 30 jadi bawa ke itu anakku, sekarang dibawa ke Milaga 60.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau ada seperti itu loh, bersabar Ki, bersabar orang. Dihadapi semua ujian-ujian dulu ini.
0: Betul.
6: Iya.
2: Bersabar Ki.
0: Iya.
6: Yang penting sehat Ki semua.
0: Iya, betul.
6: Sehat semua. Iya, sehat, sabar. Itu dalam berusaha.
0: Iya.
6: Sehat Ki selalu saudaraku, Inces. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya tawa.
2: Ada cantikku,
0: ada lagi Bu Sumi.
2: Ada situ.
0: Oke, terima tawa dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Ana Ji. Mana Mi?
1: Mana Ki?
0: Mana Mi tawa? Ibu Sumi de lumu tawa.
1: Mana Ki?
0: Ini Mini semangat sekali kok enggak ada Mi.
2: Itu kedong.
1: Kenapa?
7: Orang chatting itu.
0: Tidak bisa ya di situ. Oh, di sini mau pale ikut terima. Mati Mi. Bu Sumi telepon kembali Ki. Di kala lincah Ibu Sumi ada Mi. Siapa macam ini? Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Di kala lincah.
2: Di
0: kala lincah Bu Sumi. Ini Iding Rannu yang ada di
8: Halo, bagaimana Mbak Sasa sehat?
0: Iding siapa lagi? Siapa lagi nama Tarenta?
8: Dentarle.
0: Serius ini siapa?
8: Deng Sarro
0: Diano di Goa. Di mana sih? Di Goa di?
8: Sini begini.
0: Yeah. Oke, okay, ini
8: juga
0: baru-baru ada kenanu ini. Be Maulid. Tapi tidak naundang Ki.
1: Iya.
2: Si ibu ke Desar jadi tidak naundang bagi.
0: Itu Mi.
2: Masih ke Ngandre, anak sungguh
0: ikutinya. Jauh sekali juga rumahnya. Di mana itu Deng Sarro?
8: Di Bungaya Desa Bokang.
0: Bungaya.
8: Di mana? Kecamatan Bungaya.
0: Kecamatan
2: Bungaya. Bungaya atau Bungaya?
8: Perjalanan Tamagoj.
2: Jurusan Tamarun.
8: Tamagoj di Penunna Bungaya pegunungan. Sa gua.
0: Pegunungan. Dia naik gunung ke bere.
2: Sebelum naik bilik-bilik. Udah tadi salah.
8: Iya. Iya, wadi bilik.
0: Di mana bilik-bilik?
2: Karena
8: lebih jauh.
2: Karena ketuparan lo ya.
0: Jauh lagi dari Bilibili. Jauh lagi dari Bilibili. Dia jauh.
8: Lebih jauh deh.
0: Baru dingin gitu tempat kah? Iya. Yang mana jauh? Malino atau tempat tak?
2: Atau Ratana gitu.
8: Malino poi.
0: Jauh Malino.
8: Iya.
1: Mungkin perbatasan antara Malino mungkin.
0: Dingin ben tempatnya ini. Itu kalau kita dingin. Di dalam rumah kalau di rumah iki bede. Enggak perlu pakai AC, sudah dingin.
8: Tidak pasti di sini.
2: Masih asli.
1: Kayaknya kita kenal sekali saya, deh. Caranya memanggil tuh. Kayaknya. Yeah. Tapi kita belum pernah berjumpa. Kita belum pernah berjumpa.
0: Belum pernah berjumpa tapi kayak
1: akrab. Kenapa, Ki? Biasa kita dengar.
8: Biasa.
1: Oh, biasa didengar saya.
8: Kalau bahasa nama panggilan tren-tren nih. Kecil-kecil kesana.
1: Iya, tahu, anda tahu.
0: Siapa siapa?
1: Dente.
0: Oh, itu Mika Panama nama tadi Pak Daengkut. Mamat, Dente nih kita. Baru seta-seta tom mami.
8: Lebih ikut agar pada Ince.
1: Oh iya, karena sering dengar mungkin kita sering di acara Makelong. Di iya.
0: Oh, anak kenal.
8: Iya. Pernah datang di Gamasi karena bahasa.
1: Oh, iya.
2: Dari apa nih kipari rata dan seru?
0: Iya.
2: Dapat manjat mau dulu.
8: Mepo-mepo aja.
7: Anda suruh gitu kan?
0: Dingin, Beng, di sana. Itu, Beng, airnya tuh di rumahnya. Kayak air es.
2: Aduh. Kalau di sana, sekitar sana. Apalagi kalau di bulu balai ya.
0: Biar katanya jam-jam begini. Kan jam begini kita panas matahari. Di luar rumah, dia di luar rumahnya dingin.
8: Punan ini bahasa teman sama teman pusing minggu jalan terus jari kan?
2: Seru erki AC jaya seru bala.
0: Iya.
1: Tidak usah pakai AC karena dingin di tempatnya.
0: Dingin sekali. Tempatnya beda. Dingin sekali.
8: Kalau di sini kipas AC tidak terpakai.
0: Tidak terpakai.
1: Iya betul tahu.
0: Karena kalau di Malino itu kalau dibilang jam 12 jam 1 itu di Malino panas. Kalau di luar rumah ki.
2: Tapi itu Malino. Kalau di sekitar sana kita tidak. Tapi kalau di sana seperti itu kita harus cepat mandi. Sungguh-sungguh mandi lagi.
0: Dia dinginnya itu.
2: Iya, tapi berhenti itu berhenti dingin kalau kita mandi.
0: Berhenti itu dingin.
8: Iya, sampai sini.
2: Coba-coba.
1: Baru saya takut sekali dingin.
0: Saya juga
1: takut mandi air panas.
0: Pasti,
2: mi. Mandi cepat pagi-pagi. Langsung hangat.
0: Tapi itu anak-anak di sana itu tahannya itu dingin, di. Kalau anak-anak yang mandi-mandi pagi itu. Biasa mi. Jadi bagaimana ini
8: kalau bawaan bungai?
0: Acara Maulid di rumah teh itu hari bagaimana itu?
8: Isu lagi.
1: Apa itu? Ramai.
0: Ramai. Bagaimana ramainya? Panas sadong.
2: Ada guru barang di sana.
8: Tidak bisa dibawa satu orang jadi.
0: Oh.
8: Iya harus dua orang bawa ke masjid.
0: Apa itu?
2: Berarti
0: besar gitu anunya. Dia mau ku itu hari datang masuk ke saya
1: harus dua orang yang bawa katanya baru bisa.
0: Tapi ternyata nak kirim-kirim ke sini.
8: Ku panggil jadi sama Ibu Fatmata tapi Ibu Fatmata di Maroski.
0: Baru kita juga tidak tahu kita kirim-kirim ke sini kah toh kirim ke RRI.
1: Sinan petawa labu-labuan minces kalau tiba
0: hancur-hancur kita lur kata itu. Iya. Itu yang penumpang yang tempati anu making itu lur nah. Tapi bagaimana
8: apa di masa telur di sini?
0: Berapa ember, berapa baskom itu anuta? Telur tak anut
8: tapi besar ki.
0: Hah?
8: Tapi baskom tapi besar ki.
0: Oh, satu baskom tapi besar.
8: Iya kurang lebih 40 liter beras.
0: 40 liter beras.
1: Lompona.
2: Itu mana kurang telur di pasar kada
1: besok. Bisa makan 20 orang kali ya.
0: Oh gitu.
2: Banyaknya deh.
8: Rat tidur masa.
2: Berarti deh sudah diniatkan semua satu keluarga di dalam itu satu baskom begitu.
8: Iya.
0: Betul.
2: Karena kalau keluarga besar pasti baskomnya juga besar.
0: Iya.
2: Iya keluarga besar.
8: Kalau saya memangnya keluarga besar, kekurangi kabupaten tanya keluarga aku. Kalau keluarga tuh kan perannya aja keluarga peran loe.
2: Iya, keluarga aku aja penarik peran loe karena kayak ngasih aja terus menuju. Karena kayak kamu ke mana kan yang karena menuju anu nah kerlesa karena itu apa?
8: Nem dari kembali ke dentek itu menuju keluarga.
2: Iya, menuju. Mamuju.
8: Iya, jadi kan kio keren sangi.
2: Iya.
8: Di depan rumah.
2: Iya. Keren kio apa?
8: Kamanakan ya? Keren kio. Keren kio. Keren kio. Keren kio.
2: Keren kio. Keren bulan.
8: Iya.
2: Di depan di alur sen.
8: Keluar lagi ini. Keluar lagi ini mbak ya dan channel yang dilekambal lah kan. Pasti sih singki, pernah aku pahami. Keluarga.
0: Ah, penjualan kan, nanti aku iseng kamu sih. Nah, bilang siapa?
2: Dintene.
8: Oh, iya, sekarang jadi situ. Karena itu orang gua, arti kami dintene itu bahasa
0: arti kami tahu apa susahnya. Apa nakana?
1: Apa kikana?
0: Eh, berarti Bunda Nurung yang tahu, Injo.
2: Nah,
0: kenyanyi
8: sengen sama kasar.
0: Iya,
8: kita kanda. Iya. Iya, baju kalau hari Kamis itu, harus bahasa Makassar. Kasi kami.
1: Iya,
8: jadi tidak tahu tiba-tiba
0: bagaimana kasih. Bagaimana dengan saya ini tidak tahu kabar sama kanker. Iya,
1: saya juga mati.
0: Little-little.
2: Kalau suku nendrin ini desero. Bangkasara, Bugis, Sagang, Jawa.
0: Iya.
2: Ah,
8: kemanya? Oke, tempat di Sumatera.
2: Mati meja.
0: Pas suku kenapa na banyak kemah?
1: Belana.
0: Iya.
8: Eh, Sumatera tuh suku Mangkas Datara.
0: Oh,
1: disingkat ince.
0: Disingkat di Malaku Dende. Oke, Pale, kalau begitu Deng Sarno.
8: Iya. Manis ada Nurung, Den Nurung.
0: Iya, ada aja. Ada aja. Batena itu kita kemana Den Nurung cerita baru kita tidak tahu.
8: Mereka makanan baru aneh tu, baru kenal sama Den Nurung sama Lente ini.
0: Kena baru kita kenal Lente ini. Baru tadi kita bilang kita lebih lama kita kenal. Bagaimana ceritanya? Tadi dia bilang lama mina kenal daripada Inces. Ante kamu mau cerita na?
2: Musim apa nih rata deh seru?
0: Musim kau? Iya
8: di sini. Sudah sami musim jagung.
0: Oh. Sudah panik. Jadi musim apa sekarang?
8: Di sini masih ada buahnya. Iya kami jawab beli banyak buah arpon na.
2: Iya banyak itu di parit cumi-cumi.
8: Iya. Beli pirahnya.
0: Beli bing apa? Beli bing Roma atau beli bingnya?
2: Beli mas keranja.
8: Oh, di sini.
0: Iya, jo, dente nih terus cina panui.
2: Iya, saya incas tena sapa.
0: Saya tena nasapa, ante kamma.
8: Bagus itu cebe-cebe beli biar terpenuh pirahnya.
0: Itu bikin yang saya itu dente nih.
8: Apa lagi cerami?
0: Allah Akbar. Oke, Pali, kalau begitu di. Terima kasih, Deng Sarno. Kapan kita bikin acara lagi? Aja-aja kita kesana.
1: Kalau musim jagung,
0: kalau ada musim-musiman di sana supaya insya bisa Allah. Kita bawa pulang itu musim-musimannya.
1: Segera kabari.
0: Oke, Pale, kalau gitu Deng Sarno di. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Deng Sarno. Iya, assalamualaikum. Oke.
2: Musim langsat pipi nak panggil.
0: Oh, musim langsat pipi. Tapi kapan pipi musim langsat?
2: Tapi 7 meter tingginya kat tetong pagi.
0: Oh, gampang je saya pintar je manjat-manjat.
1: Sedia panjolo.
0: Di siap ke panjolo, siap ke kantong-kantong besar.
2: Terus tinanda ni bekas mapala kamu.
0: Mahasiswa paling lama.
2: Anggota mapala.
0: Ya. Ada di situ penelpon tak ya terima orang.
2: Pas Suleman
0: ini kapan?
2: Anak kamera, anak timbu.
0: Halo. Ada. Ai, Pak Ustaz. Ada Ji. Halo, assalamualaikum.
2: Pak Koprale.
0: Halo.
1: Bakulumbai dengan
0: Kate.
1: Pak Suleman Bakulumba sama Pak Jono.
0: Bakulumbai. Halo, assalamualaikum.
9: Halo.
1: Ya,
9: halo.
1: Pak Suleman tahu.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Salah satu pemimpin Barasanji.
1: Pengurus masjid.
9: Di lagi tugas pasar butun romane, tapi kal ngalek ro cukup-cukup ro.
2: Cukup-cukup
9: rendri anuna anu arong.
0: Demi rendri.
9: Rialak na pembalut daster.
0: Berarti tu sinampe ni aki pembeli na.
2: Sinampe
0: di teh. Jadi antek kemana ini kabarat ta ini Om Sul?
9: Alhamdulillah di masjid boleh buat mi mau duduk di
0: masjid buat mi alhamdulillah.
9: Ayah le buat mi di kampung ke kelurahan Layang ah.
0: Iya.
9: RW 1 itu num boleh le buat mi bagi-bagi bayau. Alhamdulillah.
0: Cerita ki dulu bagaimana itu cerita anunya acara maulid tak dulu.
9: Oh di punah di lorong tunak. Deng gagak Mbak Sasa dengan Deng Nurung pun apa yang kita baku biasa tu kan tak dua apa yang orang embere kalau bungkusan, bungkusan tong tembak na.
2: Biasa si tembak-tembak bagu kita ada sorani.
9: Iya si te, iya si tembak bagu ki. Puna teh bungkuna, putih bungkusan, teh tong bungkusan. Kalau ember besar, ember besar tong.
1: Saling bertukar ya Pak Sulaiman. Masih
0: bagaimana?
9: Iya saling, iya bertukar, saling bertukar, saling bertukar.
1: Iya bertukar.
0: Saya bawa, misalkan saya bawa kadernya.
9: Iya, iya tapi dica, tapi iya. Dicataki, dicataki kalau nongka,
1: iya.
9: Nak kasih masuk jadi iya masar, iya,
1: iya,
9: betul, iya, iya menjadi pasti tembakan jonunna. Kalau dua di pasti dakangi, kalau dua di pasti dakangi saya meri,
1: oh, saya reji tembakannya,
9: saya reji tembakan, iya pasti kirika.
0: Berarti kalau kita bawa dua,
1: dua satu saja,
9: iya, satu kalau bawa satu, satu juga. Dikasih, dikasih pasti kris sama yang dia. Yang ke sama penitia masjid yang ada di situ iya, yang iya. Bekerja di situ iya iya begitu artinya kita untuk memperingati maulid mencintai Rasulullah lokal sukana nak
1: iya.
9: Iya supaya bisa tong orang nak kenal di situ di lorong
1: ah yeah.
9: Begini pak ramai nama masjid tadi supaya yeah. Supaya jo anak-anak takodon ra gembira tong di sari bayau tak ruah
0: jadi
9: iya setiap tahun
0: jadi kalau misalkan toh saya bawa ember dua yeah. Jadi kita yang bawa pulang kita satu ji kita bawa pulang kita
9: ta-
0: kita
9: satu ji oh, satu ji di dipersidakangi satu deh.
2: Jadi besok lusa kalau saya bagus ditembak sama
0: ya, deh. Inces,
2: inces,
9: ya.
2: Enggak kah?
9: Ya.
2: Misalkan saya ayamku sepotong mau denggak kalau dua ekor ayam deh ya.
9: Tidak. Tidak ditahu di dalamnya
0: tidak ditahu di dalamnya tidak boleh rahasia intinya ember ini
9: iya cuma kita cuma kita penitia cuma kita penitia masjid ada mentong yang menyumbang kayak kayak donatur tuh saya saya 3 rak telur saya 2 rak saya 4 rak telur itu menjadi masak di panci besar baru ada mentong pembikinan kaduk minyak baru dikasih mi tempat-tempat tak dua telur nah satu kaduk minyak nah satu ayam nah itu yang dibagi-bagikan itu yang dibagi-bagikan yang ada ikut, di situ anak-anak yang ikut anak-anak juga anak-anak. Yang banyak di situ iya begitu supaya kegembiraan yang namanya mau kita sepotong-sepotong. Iya, tidak satu ekor.
2: Kita bilang tadi satu.
1: Satu si potong.
9: Satu potong ini. Itu. Itu.
2: Satu ayam.
9: Itu.
2: Bukan mati menjalung. Pengen jangan.
9: Itu. Itu. Itu. Itu. Bedeng. Ada maknanya semua itu.
1: Iya.
9: Kan. Kan. Kan kado minyak itu tidak ada itu di atas ayam. Pasti di bawah kita.
1: Iya, betul.
0: Kenapa itu sembunyi itu ayam ayam itu, dari bawah?
9: Itu ayam ada maknanya.
1: Iya.
9: Itu ada maknanya, Cet. Ada, ada maknanya itu.
2: Yang sumpuin juga kandung minyak,
9: kan? Iya, kandung minyak. Ah, Manu. Nakana Pak Kiai. Nakana Pak Kiai, ah, Manu.
2: Iya.
9: Ah, Manu. Saya sinin, ah, Manu. Saya sinin atau matapak, ah, Manu. Kari rawe ayana, ah, Manu. Sinin atau matapak. Iya.
2: Ah, Manu,
9: selihat. Iya. Kalau song biasa kan dulu ada songkolok leleng, ada tuh maknanya itu telur di atas.
0: Iya.
9: Itu beng dulu waktu berjuang nak bita itu dulu dari gelap artinya menyiarkan yang namanya berdakwah agama Islam.
0: Yeah.
9: Itu mi dari gelap terbitlah terang. Yeah. Yang jauh maknanya jadi sari telur tumpuk nah.
1: Iya iya.
9: Ah songkolok leleng
0: awak. Jadi tak tidak apa-apa gitu mau dipakai songkolok leleng tu. Nggak mesti jika dominya.
9: Ada semua makna, ada simbolnya
1: ada
9: semua
1: yang itu,
9: orang-orang tua dulu.
1: Inces, ada putih ada juga, iya ada putih juga.
9: Ada.
0: Tapi kenapa rata-rata bilang kado minyak itu yang ada bumbu-bumbu wahe kado minyak?
1: Sebenarnya sama aja.
9: Sama aja. Sama aja.
1: Penting dari ketan.
0: Penting dari ketan. Itu mi
9: cuma ada simbolnya
2: ada maknanya itu ada artinya
9: ada simbol sama maknanya
2: dengan beras ketan hitam seperti tanya belum de sore beras hitam itu yang terbit dari gelap
0: dari gelap
2: akhirnya pergi ke
9: ya waktunya ya. Waktunya berjuang berjuang nak bitar riolonjo iya betul iya dari gelap terbit ada semua cara
2: nan riol akhirnya menjadi cahaya
0: menjadi terang
9: cahaya begitu mi waktu nak bitar lahir Dari gelap, dari gelap terbitlah terang. Ya. Lahir minat bita yang bercahaya. Kamu
2: ya,
9: itu.
2: Itu
9: memang.
2: Ada di anunya itu.
0: Iya tahu.
9: Ada deh suara mentoin kalau mau duki orang.
0: Iya ramai kita.
9: Ada aneh kita. Apalagi apalagi daerah-daerah kampung kan, deh luar biasa.
0: Betul.
2: Apa yang lucunya ada suara di terharu gitu pun perasaan di tengah
9: cuma tahu. Terharu. Inak.
0: Inak
9: kileba. Inak kileba.
0: Perasaan di anu ding ini pasul.
9: Iya.
0: Perasaan di kedua
9: sulit. Nak kelebar di masih kulor di lorongku, ngalemontong anu, apa nje? Marawis, artinya anak-anak pesantren anakku kuali marawis
1: untuk bersanji.
9: Yang pakai bersanji marawis disertai gendang, gendang dengan rebana. Anak-anak pesantren, anak-anak remaja masih berdabung.
2: Semarak dan ramai.
9: Baik, sedih mentong, ini apa sih?
1: Sedih,
9: sedih
1: sekali.
2: Sedih
1: mementong
2: itu kalau kita dengar.
9: Sedih. Nanti maulid tradisional pun nalo. Bangi pencerah mami, peringatan maulid. Ada semua majelis taklim. Anak-anak baru ditampilkan semua anak-anak. TPA, anak-anak remaja masjid, semua pokoknya ditampilkan semua.
0: Iya. Wih, berarti ya, seru mentong itu.
1: Seru memang tawa ramai.
9: Oh, wih, luar biasa, rasi. Rasi masih gigi, Kak.
0: Penuh masjid. Tahu ada.
9: Nampak ibu-ibu keluar asli baju gamisna.
0: Keluar mi semua baju na pasar butuh enggak? Memang tahu luar biasa.
2: Kalau pergi di maulid pakai baju gamis putih hati-hati jangan sampai berwarna-warni baju.
0: Eh gara-gara telur anu berwarna.
1: Iya.
9: Nampaknya ibu-ibu majelis tadi yang ngerantungi bayau. Nato dari rumah di untuk napatintin di apa nje masa untia?
0: Iya.
9: Kalau pulang dia tonjang ambil.
0: Dia tonjang ambil kita. Tapi itu mi indahnya dibilang maulid Om Sul.
1: Maudu.
0: Toh? Maudu.
9: Maudu.
0: Iya, maudu. Karena itu yang nabawa ada nabawa, ada tong nabawa pulang juga.
1: Iya.
0: Jadi saling bertukar apa
9: namanya? Iya, saling anus. Apa rinanya deh anak-anak gembira tuh luar biasa
0: tapi masih ada tuh rebut-rebutan telur itu anak-anak di sana Om Sul
9: di luar masjid ditandangi masa ditandangi masa unti bura pisang baru dipatintin semua di situ itu yang yang donatur itu yang nyumbang telur.
0: Tapi ngeri tuh itu orang baku rebut gitu anak-anak kata ya telur ngeri karena tangkainya.
9: Tapi di lorong jadi simpang itu telur.
2: Lihat bagian juga tungku anak ija. Lihat bagi tuh rampas si bayau pun anak-anak masyarakat tuh rampas itu bayau. Sekali nanti tantang tuh anak-anak aja bulu jangan anak korek-korek tolinna berintolinna. Hari ini nanti bayau lah aku sumina karena aku minah sadar karena bunga-bunga namangin boni. Kara-kara sauna aja bulunya jangan.
1: Memang seninya berebutan telur itu. Kita saja ibu-ibu senang sekali.
0: Padahal kalau dipikir telur lagi.
1: Telur, tapi saya senang. Saya biasa tau, sudah menampai anakku 5 tau, suruh pulang baru. Saya bawa tau gak, pulang anakku yang bawa juga. Senang sekali Kak, Pak Sul.
9: Ngapa tena batu deng kanan?
0: Ini tidak ada
1: tanya. Itu yang kita tunggu-tunggu ini nak. Tidak ada ini.
2: Minta maaf, kebenaran.
1: Alasannya sen cucu kah?
0: Gitu.
2: Gara-gara boboho.
0: Siapa sih boboho?
2: Cucu nak.
0: Cucu nak apa?
9: Iya Pak Dendi.
0: Iya.
9: Karena ada panggilan lagi.
0: Iya.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang di temi ini kalau begini.
0: Di temi.
2: Didapat
0: kok. Ada penelpon tadi situ. Ada. Belum pi. Oke, kita terima telepon ini, Pale. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Iya tahu. Pak Umar.
10: Iya.
0: Iya, Pak Umar apa kabar?
10: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
10: Kita di situ bertiga sehat ya.
0: Alhamdulillah. Meong.
10: Pak Meong. Saya ingat seluruh itu tuh saya masih ini tuh. Iya. Penjaga di mana seluruh itu saya masih ini tuh.
0: Siapa?
10: Saya dulu lah tuh sama Sumelia.
1: Oh iya, ya, masih pemuda.
10: Ya masih muda.
1: Iya betul.
10: Umur 30 kan lebih.
1: Memang seninya itu berubut telur.
10: Iya betul seninya itu. Seninya betul.
2: Jadi sudah maulid nih kayak di Pampang ini.
0: Iya.
10: Kalau di Pampang itu di tanggal 5 gue dengar.
1: Oh tanggal 5 cepat dia cepat.
10: Iya, mulut apa namanya mulut baku, mulut kue kalau malam tak kerama. Ya, itu saya dengar di sini di apa namanya di masjid kan dekat di masjid.
0: Iya.
10: Ya di dengar orang ceramah apa tuh?
0: Iya.
10: Tapi itu anu pernah saya dengar sejarah atau sejarah di sini saya dengar. Nah, itu dulu Maulid toh.
0: Iya.
10: Itu agama Islam kan mulai mundur toh.
0: Iya.
10: Ya mulai mundur. Pas bagaimana caranya nih bisa lagi bangkit ini agama kita toh?
0: Iya.
10: Diadakan ini Maulid.
0: Iya.
10: Ah, di situ mulai bangkit itu seninya kalau orang mau telur tuh.
0: Iya, betul.
10: Itu karena biar anak-anak apa orang tua apa
0: orang datang tua.
2: Semua.
0: Iya,
2: padahal dipikir itu Pak Umar selalu jadi beli juga telur.
0: Iya, padahal itu ada tonji di rumah.
10: Betul,
0: ya.
10: Beda betul. Itu nunya itu. Telur sudah seberapa harganya tetap kan kita senang.
0: Iya.
10: Ya, bukan ngapanya kita senang karena itu anunya itu apa namanya tuh yang ada mimir apa-apa macam-macam. Iya. Ah, itu bikin gembira orang kita lihat itu. Pikang itu.
2: Dan juga anu dimakan anu bersanji juga.
0: Iya.
10: Enak juga kalau sudah dibaca-baca itu.
2: Kalau dipikir ki bisa jadi bikin itu sungkul apa?
10: Iya. Tapi dalam keadaan anu ya begitu mungkin karena berkat.
0: Iya.
10: Ada berkatnya.
2: Biar satu genggam saja gembira lagi.
10: Betul.
0: Menambah sedikit
10: iya. Ya, ini Bu Nur saya mau tahu bicara.
0: Apa ini Bu Nur ya?
2: Bu Nur ada kok dong.
11: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
11: Apa kabar teman tiga?
0: Alhamdulillah.
11: Bu Nur, Mbak Nen, Mbak Inge.
0: Iya.
11: Assalamualaikum nih.
0: Iya.
11: Iya. Kalau tuh telur atau kado minyak yang sudah disekir itu enak sekali rasanya.
0: Iya.
11: Beda dengan
0: yang
11: tidak disekir atau yang kita masak-masak biasa.
0: Iya.
11: Tapi kalau bisa disekir itu enaknya.
0: Iya, enak sekali. Iya.
2: Gembira gitu rasa.
0: Jadi dapat jikini ini ember Maulid ini Bu Nursia.
11: Enggak ada embernya Mbak Inces.
0: Apa
11: cuma isinya aja dibawakan.
0: Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Biar tidak ada embernya, yang penting isinya yang
11: perlu ini. Isinya dia ada.
0: Yang penting isinya, iya betul.
2: Misalnya dikasih ember, saya bilang ambil membernya deh. Isinya,
0: isinya. Bisa juga, jangan ambil membernya, yang penting isinya.
2: Membernya.
11: Nah
0: itu isinya.
11: Itu dulu kalau mama mau ngulis.
0: Iya.
11: Dia bawa ke masjid.
0: Iya.
11: Atau ada tadi katakan rumah yang di Tebu Balak Lumpua.
0: Iya.
11: Dia bawa dua ember. Satu kecil, satu besar.
0: Iya.
11: Yang besar dibawa di pakut kasih baku tembak dengan yang ada di situ.
2: Dikasih baku tembak sama yang kecil.
11: Yang berarti samanya itu
0: baku tembaknya.
11: Besarnya.
0: Seru ya.
2: Tapi kalau misalkan
11: ini yang kecil disimpan di situ.
2: Misalkan kita ini yang kecil ember itu lawan tak besar ki. Apakah itu berkah itu berkah sekali kalau kita makan ember yang besar itu.
0: Biasa panitia dia bilang nyak yang besar bukan kecil ember tak. Biasa nak tegur ki. Tapi jangan salah biar besar kalau lebih bagus kisi kecil. Yang kecil biasa kecil jangan lihat luarnya ya, jangan lihat luarnya.
11: Karena terjadi.
0: Iya.
11: Dulu itu mama balompo begitu. Dia bungkus itu anunya bakulnya. Terus ini balasannya juga dia bungkus. Tapi itu isinya di dalam lauk paunya itu mama ada dia kurang itu anunya, itu yang balasannya sudah punya baku. Padahal orang jauh juga. Kan itu mama kalau maulid, dalam satu bakul begitu satu ekor ayamnya. Dikasih masukan, ikannya juga, tumpi-tumpinya. Pokoknya macam banyak, ada berapa macam itu udah kasih masuk mama dulu. Ya di sama juga itu bakul kecil yang disimpan di sana itu guru itu. Jadi balasannya itu bakulnya mama.

0: Iya.
1: Iya, kayak anu dulu keranjang-keranjang.
0: Keranjang-keranjang. Iya.
1: Baru dihiasi nenek itu.
0: Iya.
1: Baru diisikan di dalam tongkolo. Ayam.
0: Iya.
1: Pokoknya yang ada dia bikin itu dimasukkan.
0: Kasih masuk semua paling, situ. Iya. Iya,
1: atas satu biji ke atau dua biji.
0: Iya.
1: Baru telurnya di luar di anu ditancapkan dua.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi kita anu juga, kita bawa juga sama jalan-jalan namanya anak-anak.
0: Iya.
1: Dibawa-bawa ke sana kemari. Jadi nanti habis pikir itu orang di masjid, baru kita juga buka kalau mama kimakan.
0: Iya,
1: dulu itu mama dengan nenek. Tapi sekarang saya tidak bisa
0: mengulik. Kental sekali orang-orang
1: yang pagi seperti ini. Dan nurun dan
0: nenek. Iya, sehat-sehat.
1: Sehat selalu nih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada juga makin atau barusan juga bersamaan, Ki.
0: Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikate Pak Marsuki.
3: Oh, kenal saya.
0: Dikali lagi Pak Jono.
2: Dikali Pak Jono
0: sempakti. Sama Pak Haji.
2: Dikali sama Pak Haji. Gugur Ki.
3: Adakah?
2: Ada dong.
3: Oke, ini saja karena oke lagi 26 menit.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan ada yang bisa masuk melengkapi diskusi kita.
0: Ya.
3: Dari tadi saya nyimak.
2: Apa ini kita nyimak?
3: Ya jadi
0: mau duduk ya?
3: Iya mau duduk.
0: Iya.
3: Dulu kan ada panitianya.
0: Iya.
2: Di rumahnya kayaknya.
3: Kegiatan ini sudah bergulir setiap tahun. Jadi kita selalu evaluasi.
0: Iya
3: begitu. Ada hal-hal yang kurang kita perbaiki. Satu contoh misalnya itu tempat telur itu kan rentan cedera karena ada ya apa kusuganya yang runcing. Sekarang diganti bukan lagi pakai apa batang pisang. Tapi kan diganti dengan bagaimana merakit sebuah besi kemudian di situ diikat. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita melihat siapa yang akan diundang mulai dari biasanya kalau tingkat di sini dari Pak Camat dan seterusnya ke bawah sampai kepada Pak Lurah, Pak RT. Kalau kita hitung misalnya asumsi 30 orang, maka kita buka pengumuman, silakan yang membawa ember nanti kita sumbangkan. Masuk 35, yang limanya yang diambil yang ngurus. Itu caranya. Biasa yang bawa juga ditukar. Kalau dia tadi waktu dia store, itu diregistrasi di data nomor 1 sampai dengan 35. Satunya dia dapat nomor 7, kita acak.
0: Iya diajak.
3: Bisa juga, ya diajak. Bisa juga dia tarik nomor kayak diundi.
0: Jadi
3: adil. Nah, kadang-kadang juga isinya biar kecil, tapi isinya nilai ekonominya tinggi.
0: Iya betul.
3: Misalnya isinya udang.
0: Betul. Ya, kan, begitu. Betul Pak Haji.
3: Jadi tidak bisa. Ya. Nah, cuma kalau misalnya para pejabat-pejabat kita tentunya yang bagus.
0: Iya.
3: Bisa diserahkan.
0: Iya.
3: Ada kegiatannya yang mengantar ke pembinaan dan seterusnya. Itu yang pertama itu.
0: Iya.
3: Yang kedua masalah pakaian.
0: Ya.
3: Ada kemajuan sekarang para milis talim itu memakai pakaian seragamnya.
0: Oh. Ya.
3: Kami di sini ada 4 majelis talim, jadi mereka itu memakai pakaian seragamnya masing-masing.
0: Apa
3: hikmahnya ini? Karena kalau bebas berpakaian, wah. Pakai memang kan baru naik tapi gak wajar juga kalau misalnya orang mau tampil, tapi kita kan bentuknya dalam peringatan waktu ini harus sederhana.
0: Ya.
3: Jadi kalau bebas pakaiannya, ada pakaiannya 1 juta, 2 juta dia pamer semua. Itu kita rendahnya seperti
0: paling
3: itu.
0: Paling bagus Pak Haji kalau seragam kayak majelis tadi.
3: Seragam. Tapi saya lihat sekarang cenderung bajunya itu kayak dia senang pakai yang pink orangnya. itu langkah-langkah kita lakukan. Kalau di sini maulid itu hanya di Makassar yang tradisi maulid memakai telur dan kandung minyak. Kandung minyaknya dan lain aksesorisnya itu kan hanya belu-belu. Tetapi kalau kita hitung asumsi misalnya 300 tamu yang diundang, kita siapkan makanan umumnya dibungkus. Di sini ada perubahan, bukan lagi pakai kandung minyak, tapi songkolo biasa, ada songkolo putih, songkolo hitam, kemudian menunya bagaimana,

0: dibagi umum itu. Yang lain-lain itu kadar minyak. Cuma ini lucu juga.
1: Iya.
0: Waktu dapat kadar minyak, saya disuruh terbang. Paham maksud saya? Ya dapat. Kan gitu kalau ayam kan ada sinya, dada, paha, saya dapat sayap.
1: Pak Haji bisa terbang.
0: Iya.
2: Jadi
0: memang dalam perkembangan masyarakat sekarang ini itu masalah pendapat. Kita pertahankan tidak bisa Maulid hilang di Makassar, di Kihas. Karena kenapa? Ini di Asia Tenggara, ini kalau kita bicara syiar, orang Asia Tenggara sangat kuat dalam syiar Islam. Itu diakui oleh orang Timur Tengah. Siapa yang menyiarkan agama kita adalah kita sendiri. Di sisi lain, dia ini kan bernilai ekonomi. Bayangkan kalau 1000 tempat diadakan maulid, berapa telur yang laku? Inilah bentuk daripada Rasulullah Muhammad SAW adalah matan jalanin. Orang dagang telur, orang Cina juga dagang telur. Orang mesin dagang telur juga. Artinya apa? Kelahiran beliau ini Rasulullah Muhammad SAW membawa rahmatan lil alamin. Itu satu bukti yang sangat positif. Saya kira demikian. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada dua teman yang saya hormati dan Nurung. Kemudian Mbak Sasan dan ketinggalan pos saya yang cantik dan manis.
1: Cantik manis.
0: Terima kasih.
1: Pasti enak.
0: Saya mohon maaf.
1: Kalau cantik manis.
0: Ada maunya ada aja. Ya, sekarang meramaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf di kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau orang bilang cantik manis kuih.
1: Pasti enak. Gurih manis.
2: Gurih manis. Ada semua. Ada penelpon tak? Ya, kita terima telepon lagi tawa. Halo, assalamualaikum. Manami? Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Iya. Oh, telepon ulang ki kembali nih Om Sim, Om Limpo. Iya toa. Telepon ulang ki kembali ya. Ada mi? Ada. Okay. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau lumpai lagi.
1: Sempak lagi Pak Jono.
2: Iya. Om Limpo apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik Nanda, sehat walafiat sekeluarga.
1: Amin.
2: Oke.
3: Mudah-mudahan kita juga bertiga ya.
1: Iya. Amin.
3: Panasannya itu bahwa ketiganya ini cantik, suaranya bagus ya.
1: Alhamdulillah.
3: Kemudian kedua, yang saya tertarik hari ini. Itu suaranya mantap. Kemudian bahasa lokalnya juga bagus ya.
1: Alhamdulillah.
3: Siapa tadi yang bercerita itu?
2: Yang mana?
3: Ada tadi cerita-cerita apanya itu. Tertarik. Saya mau sholat tadi itu nah.
1: Oh, Denurun.
3: Denurun tahu. Bagus suaranya, bahasa lokalnya juga. Iya, bahasa lokal kita itu bagus Makassar ya.
1: Iya.
3: Jadi tidak apa-apalah kalau di dalam acara kita ini kita jadikan sebagai alat komunikasi supaya mantap artinya mudah dimengerti oleh pendengar tak.
2: Iya, harus begitu Om Limpo.
3: Jadi kemudian kita bicara Maulid ya.
1: Iya.
3: Maulid itu sudah mengangkat nama Indonesia. Karena Maulid itu Maulid besar itu lumpuh, itu bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Jawa, bukan juga di Sumatera, bahkan bukan Kalimantan. Tapi Maulid lumpuh itu yang terbesar di dunia adalah ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Takalar. Siapa yang bisa tebak di Takalar mana?
1: San Robone ya,
3: Cikoang.
1: San Robone,
3: bukan. Ya, jadi tidak jauh dari San Rebone ya.
1: Oh iya, saya pernah hadir di San Rebone.
3: Yang jelas Maulid Lumpuh di Cikuang itu itu terkenal di seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang bicara itu adalah K.H. Abdul Somad ya, Ustazta. Itu yang mengatakan begitu.
2: Yang bahas pernah.
3: Kemudian motivasi daripada Maulid ini adalah itu Nabi katakan bahwa barang siapa umat yang mencintai saya, saya akan bersama-sama di surga.
1: Amin.
3: Jadi itu kalau kita maulid itu tanda bahwa kita itu mencintai Rasulullah.
2: Iya, iya.
3: Sekalipun hanya kelahirannya.
1: Iya.
3: Ya, jadi itu motivasinya. Ya, jadi memang orang yang memang sudah mendalam itu kecintanya kepada Nabi dan maulid. Anjotena naisila busuka.
2: Iya.
3: Ya, artinya dia tidak pikirkan tentang biayanya berapa.
1: Iya, betul.
3: Tenas gregengan.
1: Iya.
3: Ya, kan jo risiko angan jo ombawi ta kapal bikin kapal ya, perahu model perahu tapi tidak bisa ke laut. Dia cuma di udah di darat ya.
1: Iya.
3: Ya, itu naik sih kan jo labu sih kan karena yang biaya daripada maulid itu.
1: Betul.
3: Lagi itu tanda bahwa itu betul-betul mencintai Rasulullah. Iya. Rasulullah. Ya, jadi memang maulid ini sangat berkembang kalau di Makassar dan sekitarnya.
1: Iya.
3: Iya, tapi paling suara mungkin di Makassar aja dengan di Takalar sana ya.
1: Iya.
3: Suara mantap di kalau di Maros di apa ya? Patene. Iya, Patene.
1: Iya,
3: Patene.
1: Ada
3: kita
1: juga
3: ini, itu di tol sana ya.
1: Iya.
3: Iya, Patene. Cuma berdua ya.
1: Iya.
3: Itu besar juga di sana maulidnya sampai sekarang.
1: Iya.
3: Iya, jadi memang maulid ini susah untuk dilupakan.
1: Iya.
3: Bahkan ibu-ibu itu menjelang bulan itu kelahirannya Nabi, itu tanya-tanya mi, kapan kita maulid? Dengan siapa yang tahu nak maudu?
1: Yeah.
3: Itu berarti dia memang siap.
2: Iya,
3: yeah, siap. Jadi memang punya setengah-setengah lagi nyolah maudu tiaki.
1: Iya, betul.
3: Iya, karena itu banyak cara yang dipakai dalam memperingati ya. Ya, memperingati Nabi, bukan merayakan. Kalau merayakan katanya Ustaz itu cuma dua aja.
2: Iya.
3: Ya, Idul Adha dan Idul Fitri itu merayakan ya.
1: Iya.
3: Kalau kita maulid itu memperingati. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya.
3: Ya, kalau di tempat saya dulu, ya saya kan dari Petaran ya, Beto Cinde sana, Lurah Buakana. Itu tembak-tembak kita wah. Ya, tembak-tembak bukan pakai bedil, bukan pakai batil ya.
1: Iya.
3: Ya, artinya tukaran lah seperti itu.
1: Tukaran ember, Pak.
3: Iya, jadi saya hampir 13 tahun barangkali saya jadi RW di sana.
1: Iya.
3: Itu setiap tahun saya laksanakan. Dan itu caranya setiap orang itu, setiap rumah tangga yang ikut upacara itu bersiap untuk menukar bakulnya atau embernya sekarang ya.
1: Iya.
3: Itu dia bawa dua, jadi sere lompo, sere cadi.
1: Oh.
3: Ya, anjo lompoa kado halala.
1: Iya.
3: Ya, anjo cadi dia pasti daka.
1: Oh.
3: Ya, jadi berbeda. Kado halala itu, itu yang ditukar, ini pasti tembak
1: kita
3: kata
1: wah. Yang besar kah? Iya.
3: Ya, yang besar.
1: Iya.
3: Jadi lompo-lompo baku kita wah.
1: Oh.
3: Ya, lompo-lompo baku itu yang ditukar itu.
1: Iya.
3: Terus pasti daka tadi,
1: sedekahnya.
3: Itu disimpan ke masjid.
1: Iya.
3: Disimpan di masjid. Ya, untuk tamu dan panitia serta peserta barasanji.
1: Iya.
3: Ya, jadi kalau saya itu lengkap. Ada barasanjinya, ada salawatnya dari ibu-ibu.
1: Iya.
3: Nah, itu. Jadi memang ramai. Ya, jadi itu kita punya undang apa namanya? Mengundang warga atau teman-teman kita sesama RW itu semua dapat. Tidak ada yang tidak.
1: Iya.
3: Ya, jadi memang kita rapat. Itu disampaikan kepada panitia, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, itu harus dikontrol bahwa siapa peserta kita apa namanya yang melihat yang ikut serta ini dalam maulid siapa yang tidak dapat termasuk tamunya.
1: Iya.
3: Jadi alhamdulillah. Jadi itu kan kesannya biasa kalau kita mendatangi suatu tempat untuk ikut bermaulid, kemudian ada yang tidak dapat, kan kesannya kecewa ya?
1: Iya, kecewa, betul.
3: Kecewa. Anjo, naung ya rentan, Jo. Anak-anak, kita mau di bantu cinta.
1: Tidak
3: baik. Kita ke situ, tidak tahu apa-apa, pas kita
1: menikapa. Iya, betul.
3: Itu yang dijaga.
1: Iya, betul.
3: Ya. Jadi kesannya maulid itu setelah kita mengikuti, amoter artinya kita nikmati juga di sana karena Makassar Basaruki alhamdulillah.
1: Iya.
3: Kemudian anggaran ke pengamoter untuk keluarga di rumah.
1: Ya.
3: Nah, itu kesannya baik. Nah, karena baju gitu mau duka. Jadi alhamdulillah setiap tahun itu di masjid saya itu banyak pesertanya artinya yang ikut.
2: Iya.
3: Ikut karena badi ginjo enggak pakai nanya kan itu kisahnya yang perlu kita lestarikan.
2: Iya.
3: Jangan artinya tamu ini ada min dari Maros, dari Takalar dan jauh-jauh kemudian ada yang tidak biar makan saja tidak dapat.
2: Iya, itu yang diutamanya, Pak. Itu iya. Yang diutamakan.
3: Jadi iya. Saya pesan memang panitia bilang keuntungan kau tenan nunggap pah daripada tamu.
2: Iya,
3: saya
2: betul.
3: Saya ingatkan itu utamakan. Karena saya ketua panitianya.
2: Iya, betul.
3: Iya, saya kira itu Andiko.
2: Oke, okay, iya. Baik. Terima kasih.
3: Iya, yang cantik-cantik semua ini ya.
2: Iya,
3: ya, sehat selalu sukses. Dan mudah-mudahan yang belum mengadakan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkemas-kemas karena mami lewa ini.
2: Iye.
3: Ya oke?
2: Okay?
3: Ya sukses tahun berempat. Ya sukses ketiga-tiganya juga ini.
2: Oh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampaknya nih kita satu penelpon dulu di baru tapi singkat saja komentar tak baru kita tutup dengan lagunya toh Ibu Sasa. Di
1: iya,
2: kita ada penelpon tak? Iya, singkat saja ini tawa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Singkat saja ya Om John ya. Oke. Okay.
4: Iya. Yang pertama.
2: Banyaknya yang lambung.
4: Terima kasih.
2: Banyak lambung nakalai.
4: Nasi padangnya.
2: Mati banyak. Iya, enak. Enak toh nasi padangnya. Enak sekali. Enak.
1: Barusan dia bilang enak. Biasanya enak. Kalau saya yang bawa.
4: Iya.
1: Selalu dia bilang basi.
4: Kalau masa sih itu selalu basi.
2: Aduh.
4: Yang kedua. Iya. Pesan saya. Kita di masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, kadang yang wajib kita abaikan, kadang yang bukan wajib bukan sunnah, tapi kita utamakan.
2: Contohnya
1: seperti
2: contohnya.
1: Apa itu?
4: Maulid.
1: Terus?
4: Maulid itu bukan sunat, bukan wajib.
2: Apa jipale?
4: Tapi kita utamakan, kita rela berkorban apa saja demi itu. Tapi ada yang kewajiban yang wajib kita laksanakan tapi selalu kita abaikan.
2: Apa itu?
1: Apa itu?
4: Salat lima waktu.
2: Itu.
1: Iya,
4: iya,
2: itu.
1: Harus
4: baru dia. Jadi tidak usah
2: ada bisik-bisik tetangga. Ada bisik-bisik tetangga ini.
4: Pas untuk bisik itu karena dia mengerti apa yang saya maksud itu. Tidak usah bangga akan kemeriahan Anda, pengorbanan Anda akan maulid, sebesar apapun ember Anda.
2: Tunggu dulu, kita rajin jeki kita pergi sholat.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah apa itu?
4: Iya, alhamdulillah. Itu namanya kewajiban, itu wajib, itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan itu kan dosa.
2: Iya.
4: Jadi tidak perlu bangga akan besarnya embernya, walaupun kambing atau lembu isinya. Tapi kalau Anda lalaikan kewajiban Anda itu tidak ada artinya.
2: Iya.
4: Jadi pesan saya, utamakanlah kewajiban.
2: Utamakan kewajiban baru.
4: Iya. Utamakan kewajiban, itu setelah kewajiban baru jalan lainnya.
2: Iya dong.
4: Karena wajib itu akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat.
2: Masya Allah.
4: Ingat itu. Oke.
2: Akan diminta pertanggungjawabannya.
4: Jalan okay, tugas. Saya selalu tidak usah ada pertentangan yang ini itu.
2: Iya.
4: Silakan. Lanjut tugas saya selalu.
2: Tumbinnya tuh cepat.
4: Iya.
1: Biasanya lama sekali.
4: Biar pendek dan cepat tapi ada maknanya.
2: Begitu.
1: Enyang nih tuh.
2: Sudah makan nasi padang.
1: Enyang.
4: Ada ini. Ada dibanding-banding sama mamanya ini.
2: Harus bareng-bareng sama mamanya.
4: Iya.
2: Istrinya tua.
4: Iya.
2: Mama yang asli.
4: Kenapa? Kenapa yang ada bertanya yang mana dulu? Dua-duanya.
2: Ini. Ngerinya nanti sebelah min salik sambarang.
4: Oke, lanjut juga. Sehat selalu.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau begitu ya kan kita udah di penghujung acara. Jadi kita harus dengarkan dulu tawa suara emas dari Bu Syasha dengan Tua Welampelang. Pamit Miki juga di acara IKT Tonji. Dengan topik yaitu tradisi maulid di Sulawesi Selatan. Banyak memang tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, tapi yang kita ketahui itu diantaranya ada yang di Cikowang, Takalar, ada tong di Marus, Patene. Ya, itu. Semoga saja tidak ada hilang tradisi-tradisi seperti itu ya. Karena semuanya ada syarat maknanya gitu. Dan itu ya bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, di, karena pasalnya
5: itu Nanda, kalau di Takalar di Belakatong paling luar, paling bagus itu di situ nunya.
2: Situ di
5: Semarak ya.
2: Oke deh ya. Nah, kita punya niat rencana buat ini nanti FKP ya. Fansnya dari Makassar
1: apa
2: tuh bikin maulid?
1: Iya, insyaallah.
2: Insyaallah.
5: Banyak
1: kompakan. Iya, nanti kita bentuk panitianya.
2: Panitia. Saya siap jadi MC.
1: Sudah dekat 29 terakhir
2: 29 masih bisa
1: kalau dana
2: yang penting ada dana
1: atau bisa juga bawa masing-masing dari rumah
2: boleh atur Jo ya. Oke deh kalau gitu pamit Miki. Ya saya Inces,
1: saya Mbak Sasa.
2: Oke, kita langsung tadi kita pamit Mitawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita dengarkan suara Mas dari Bu Syasha.

0: Terima kasih Bunda. Iya, baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro 4 Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Selesai, Bu. Iya, selesai.
2: Andi Sultan Dayeng Raja lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim pada Selasa kemarin, mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 4.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya, benar.
2: Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke.
2: Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik silahkan.
3: Oke, baik pendengar pacem-macem kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ririn Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87, tahun 87. Udah tua ya Mbak Ika ya?
3: Ah, enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga. Yang punya banyak acara Mbak Ika, seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ika.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Itu lagi. Begini Mbak Ita, dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan, artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari, belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan, itu istilahnya produk luar, tetapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu.
3: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Iya
4: benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T terus Y ya, baru ada tanda koma di atas terus P. Tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya, jadi begini Mbak Ita. Saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak kita. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan... saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ke jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama ya 10 jamu, dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias jamu.
3: Oh, Tias punya jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: Tanda kutip.
3: Ya siapa namanya. Oke, jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak. Merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu. Karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma 2 jenis asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu tradisional gitu kan. Kalian harus coba. Memang mereka itu mindset-nya jamu itu pahit, Rin, gitu kan? Jamu itu pahit.
3: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana, memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure dibetulok gitu, Mbak Ipa. Kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya? Saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu, gitu. Khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu, gitu kan. Pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu gitu. Memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar, Mbak, membangun bisnis. Oh, ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya. Saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan apa, mengkandung apa, hukumnya apa. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
3: Berarti belajar sendiri ya, Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi itu ada enggak sih, atau memang gimana, Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu, Mbak Ita. Karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan mungkin cuma satu, tapi keponakannya banyak, dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena dia itu penderita diabetes, dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi mereka, beliau mencoba mencegah gitu, untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
3: Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
3: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh, Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggaet seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai, kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana, Mbak, pertimbangannya, strategi penjualannya juga, Mbak?
4: Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan, modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi mungkin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat kalau tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar. Tapi tidak dengan konsep. Setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang, oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi, gitu. Dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, itu doyan minuman kekinian ya mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu, artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh, gitu kan. Ini jamu, jamu itu nggak pahit, gitu. Ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis doang begitu kan, gitu. Kayak, ini jamu manis seperti koi, itu paling manis sudah. Kalau kamu minum ini pasti bakal sehat nih, daripada minum ini. Jadi, edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z, gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah, gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak, gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Jati kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak, gitu, dari edukasi itu, gitu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, tadi bilang, kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu mas saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu sebenarnya. Nah, ketika

0: tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
0: baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan, Mbak Cita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu, Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya, ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
0: Oke, baik, siap kalau gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus berkarya.

0: dengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke, baik. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya.
4: Mas Noel.
3: Iya, ya, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi, tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua, ya harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya.
4: Kayak gitu, Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Maci udah lama tak pesua, inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, inget Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, Mama Maci Ita yang... Aduh, luar biasa ya lagi. Sehat ya, Maci Ita ya.
6: Sehat, Cikgu, sehat.
5: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Ririn, kalau orang Jawa ini Mbak Ririn Musti Wijaningsih. Apik tenan ya, namanya. Mbak Ririn, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengan suara Cikgu Ria, Mbak Ririn. Alhamdulillah puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan owner UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya, harus lah. Apalagi kalau orang Jawa ini dengan ya jamuannya jamu tuh, jamu ya kan, kayak Semarang kali ini banjir beras larang kucur di situ. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya, adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya, dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah, kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, kunyit temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu Baririn, apalagi resep jamunya tertentu kan, apa ada resep-resepnya kan? Baririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, Mas benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya, ya?
3: Oke. Okay.
5: Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi baik, pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara, biar siap, semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Mati. Matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung perahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep Cikgu ya. Terima kasih banyak Cikgu.
5: Selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung kan dijawab, ya, gak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih. Perpaduan dua nilai sebenarnya. Yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam. Ya, khususnya di Papua sendiri, ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam, begitu. Cikgu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk. Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya. Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru yang kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa. Nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel,
3: yeah.
4: Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cikgu, kurang lebihnya semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, Mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksi. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran, iya. Betul. Baik. Silakan boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, unasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml. Kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000. Dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya
4: lebih,
3: ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar Mbak Ririn? Iya.
4: Oke, okay, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Okay. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit. Ya, tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba. Kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, okay, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti okay. itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Jelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin. Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Eita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby, relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi sudah besar. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Eita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Eita dan juga Mbak Ririn tentunya.
8: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik sehat, merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Waratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Lipas Sabbe. Lipas Sabbe berkembang dalam masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan sebagai kain sutra tradisional yang dibuat dengan teknik tenun. Kain ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai acara adat dan kehidupan sosial masyarakat. Motif serta warna Lipas Sabbe mencerminkan keterampilan dan identitas budaya Bugis.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore masih

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace,
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Oke deh, kita sudah punya topik apa hari ini?
2: Coba. Nah, kita mau bertanya-tanya terkait masa lalu lagi, nostalgia.
0: Nostalgia.
2: Bukan masa lalu yang ngono, ya. Bukan.
3: Lalu bukan.
0: Tapi ini masa lalu tentang ciri-ciri orang dulu ya.
2: Atau tren-trennya apa.
0: Yang ya,
2: kayak
0: yang
3: kayak
0: apa?
3: Kalau dulu bilang orang, hits ya.
0: Hits
3: ya, apa
0: yang
3: hits? Hits
0: dulu. Karena kalau kalau bilang tren tuh tidak tahu biasa beberapa
2: yang,
0: orang.
2: Yang hits zaman dulu kayak mungkin model rambut emo apa yang itu yang miring ke samping atau baju-baju apakah sembarang begitu.
0: Oke deh, kita angkat telepon dulu Pak Ledi. Kita tanya Bunda Sofia. Assalamualaikum Bunda.
1: Sirina Pace.
4: Belayu barakatuh. Senandung lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya tahu Bunda.
1: Apa kabar Bunda?
4: Kabar baik. Alhamdulillah.
0: Oke. Bunda boleh tahu nih pertanyaannya adik-adik.
3: Bunda, kan biasa itu kan zaman-zaman dulu kan ada dibilang itu yang lagi viral-viral
0: hits.
3: Bunda, kayak cara berpakaiannya, model rambutnya. Nah, kalau zamannya Bunda itu apa yang paling hits pada zaman itu, Bunda? Mm-hmm.
4: Apa ya? Celana. Karena saya itu kan enggak suka apa ya? Model-model yang ya Pak ada kan dulu istilahnya rambutnya model agogo.
1: Oh. Kita
3: bagaimana itu model agogo?
0: Agogo yang mana Bunda?
4: Yang apa itu di pokoknya sampai di apa itu di atas bahu itu rambut.
1: Oh.
4: Jadi dia kalau dilihat dari belakang kan kelihatan bundar, bundar
0: itu rambutnya. Tahu. Hampir tutup mata gitu ya.
4: Poninya kan melengkung, tidak lurus.
0: Iya betul, ada nih. Kita lihat di internet.
1: Begitu.
0: Sampai mau tutup mata ya Bunda. Sampai mau tutup mata itu atau sudah tutup mata Mi?
3: Kayak anu, kayak mangkok.
0: Kayak mangkok.
3: Jangan-jangan cetak pakai mangkok.
0: Iya di Bunda.
3: Iya betul.
0: Kayak pas begitu.
4: Memang kayak dicetak pakai mangkok.
0: Iya. Bagus nih.
4: Ada di lagu rambutnya model agogo.
1: Ada di lagu. Ada lagunya.
0: Ada lagunya Bunda.
4: Iya.
0: Oh iya.
4: Waktu saya zamannya remaja.
0: Tapi
4: saya itu enggak mau ikut-ikutan, ya. Enggak mau ikut-ikutan. Cuma lihat saja teman itu jalan sama teman. Pokoknya sendagurau begitu.
0: Begitu.
3: Jadi itu dulu Bunda kalau rambut agogo Mi kayak ganteng Mi dilihat atau kayak cantik Mi dilihat?
4: Cantik, bukan ganteng.
3: Oh, untuk cewek ya.
0: Oh, cewek. Oh, cowok enggak ada Bunda.
4: Kalau cowok sih saya enggak perhatikan ya.
0: Tidak, berarti cewek. Tapi kalau rambut keriting kayaknya tidak bisa deh. Maaf ya bercanda ini bercanda.
4: Jelas enggak bisa.
0: Iya. Rambut lurus, Ji. Iya. Karena kalau anak saya rambutnya ombak itu toh, dia mau dikasih agogo kayak enggak cocok. Iya. Oke. Bunda, saya belum baca ini lagu yang kami siapkan untuk hari ini, Bunda.
4: Iya, coba baca. Ya,
0: saya baca dulu Bunda, tapi di Amaku, Aprilia, Kucapu, Kucamba, Kucampa dari Hajania Mukhtar.
4: Kucampa.
0: Iya, itu. Palak namamo nyawanu angin mamiri puraki siat tanroang. Kubela tomo.
4: Itu mana tadi Amaku?
0: Oh, Amaku. Aprilia yang nyanyi nih Bunda, bukan orang lain ya. Ada juga versinya Ancila Ricci. Yang mana Bunda?
4: Ancila Ricci mah.
0: Oh iya, oke Pak. Iya. Oke Bunda.
4: Iya. Oke deh. Makasih ya Bunda. Siapa? Kita di situ.
3: Ada Sri,
0: ada Dila,
3: ada Ines.
4: Iya. Kayaknya ketemu-temu itu hari ya.
0: Iya,
3: iya.
0: Ketemu deh. Oh, iya, oke. Okay. Bunda Sofi.
4: Nih, hari Jumat.
0: Oh iya, alhamdulillah. Oke okay, deh Bunda, makasih.
4: Oke, okay, pare lanjut tugas kita.
0: Iya, Bunda, makasih ya, Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita terima penelpon berikutnya. Selamat sudah ya. Kita aku matikan mikrofon ada. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Halo. Halo. Sirina Pace.
2: Senandung lirik Laguna Perempat. Laguna Perempat. Yes.
0: Satu yes.
2: Karena empat orang kita.
0: Oh, boleh masuk.
2: Dila, masuk. Imes, Sri.
0: Iya.
2: Sama? Jadi saya perhatikan.
0: Siapa?
2: Dis, Dila, Imes, Sri.
0: Iya, tahu ada
3: cantik tahu Adisa.
0: Kalah kipak. Menang ki adik-adikku. Disa. Cocok
2: ki. Kalau Ananda itu biasa nih, hari-hari.
0: Tidak mau tongi di kalah. Padahal jengkong di jalan sehat.
2: Oke Nanda. Karena semuanya karena apa namanya banyak yang mau masuk.
0: Pertanyaannya apa ya, tahu adik-adik?
3: Pertanyaannya Pak, pasti tuh kalau zaman dulu ada dibilang tuh yang lagi viral.
2: Tren.
3: Apa itu trennya?
2: Jadi itu biasa Nanda semua, itu dipengaruhi dari film. Iya. Kalau kita nonton film ada tokoh, misalnya dulu itu Baretta. Topinya itu? Topi Baretta.
0: Iya, ada tuh. Bagaimana itu topi Baretta, Pak?
2: Agak miring ke depan.
0: Kayak topi pramuka mungkin ya.
2: Iya, itu kalau dia pakai kan motongnya dibilang tuh. Kemudian ada juga pengaruh film dari sepatu Big Boss. Iya.
0: Sepatu apa itu? Boot, sepatu boot namanya.
2: Sepatu Big Boss itu.
0: Big Boss yang mana?
2: Bintang film cowboy itu.
0: Oh, bintang film cowboy. Ya, sepatu yang
2: iya. Sepatu lagi tren.
0: Sepatu cowboy.
2: Ada juga tren sepeda.
0: Sepeda apa itu?
2: Sepeda metalik.
0: Metalik?
2: Iya, begitu. Ada juga gondrong.
0: Rambut gondrong maksudnya?
2: Rambutnya bu gondrong, tapi gondrong baduta.
0: Gondrong. Kayaknya iya, gondrong anak teknik di sini juga ya.
2: Tapi kalau di zaman saya itu memang banyak yang paling populer itu kalau celana.
0: Celana
2: apa? Celana model senapan.
0: Sekarang masih ada juga.
3: Lebar lagi, tren lagi.
2: Iya, lebar di bawah. Kecil di atas. Jadi model senapan tidak pakai peluit. Kata peluit.
3: Peluit
2: itu yang dilipat di celana. Kalau tidak pakai itu peluit itu yang dilipat di celana. Dekatnya cantolannya dekat pinggang. Itu namanya peluit, tidak pakai peluit. Jadi kalau kita pergi sama tukang menjahit model senapan tidak pakai peluit. Banyak lagi deh.
0: Oke deh, makasih.
2: Cuma ini terakhir ini.
0: Kalau
2: perempuan itu rok mini.
0: Iya.
2: Tapi kalau kena angin
0: Nggak ada bisa sekarang kecuali main olahraga ya.
2: Oke nak. Nanda sekalian, senang sekali saya bisa tembus dari tadi pagi kalian tembus terus.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Dari lagunya tadi apa itu?
0: Apa itu?
2: Adami,
0: Pak. Iya, kita mau yang mana? Anima Miri,
2: Eka. Anima Miri ku pasang.
0: Tapi penyanyinya nih Eka Gustiwana.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Salam ke semua, hati-hati Dila.
0: Iya.
2: Ines kalau pulang ya. Salam untuk semuanya, bahagia di sekeluarga.
0: Iya,
2: Nanda Dente ini.
0: Iya Pak.
2: Jaga tugas.
0: Makasih Pak.
2: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Kita ke penelpon berikutnya 0811 400 925. Ini kata diri. Telepon apa nih? Telepon biasa boleh bergabung. Sahabat Budaya 0811-400-9250. Ada Pak Radin. Mana Pak Radin? Putus ki Pak Radin. Dicoba lagi Pak Radin. Oke. 0811-400-9250. Karena kalau di sini terima tidak bagus ki Bella. Iya. Oh iya, kita ke WA dulu ya. Mohon maaf telepon biasa. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
2: Halo. Sirina Pace. Senandung diri Aula perempuan cing.
0: Dengan Deng Sarro.
3: Deng Sarro Digo.
0: Ih, tau na Ines.
2: Halo, sahabat. Sore menjelang malam.
3: Belum menjelang malam. Baru mau
2: jam 3. Sore menjelang jam 3
3: menjelang. Iya.
2: Tidak
3: menjelang malam, Pigo.
2: Iya, baru sore. Betul, secara asar.
0: Iya, kan?
2: Bila dengan Sri, dengan Ines.
3: Oh iya, nanti
2: rada dengan Harian Tulen Teknik.
0: Iya. Betul sekali, cocok ya.
2: Full. Semuanya lengkap.
0: Pertanyaannya apa ini adik-adik?
3: Ini Den Sarro ada kita tahu yang hits-hits zaman dulu kah, yang kayak zaman tak kayak tadi ya kalau kita monitor didengar jika Pak Marsuki sebut itu semua, mungkin ada salah satu ikut juga di zaman tak begitu.
2: Saya rambut kan agak kasar baru lurus. Jadi bisa nih model.
3: Model apa?
2: Model yang di depan itu berdiri rambut saya.
0: Tidak. Dari
2: kepala menghadap ke depan dari ke belakang.
3: Jambul.
0: Jambul.
2: Jambul. Orang baru kasar bayi, sambur lurus.
3: Anak rock and roll.
2: Boring.
0: Tapi itu zamannya tahun berapa kira-kira anak rambut pang? Kayak kita tahun 90-an ya.
2: Saya kan anak lebih BG. Baru menjelang dewasa.
0: Oke. Baiklah, terus.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi mau ikutan kelong apa kita, Angi Mamiri atau Amakum?
2: Amakum, karena masih ada orang tua saya toh.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Dua orang tua aku, Mama dan Papa.
3: Iya.
2: Baru saya
3: itu.
0: Iya, betul. Cocok iya.
2: Ada PKTG ku buat dia dengan Sri dengan Ines.
3: Apa sing?
2: Apa yang tidak bisa dipakai di pengganti?
3: Jus apa?
2: Ini mesin pengganti.
3: Oh iya ya. Just friend.
0: Just friend.
2: Eh salah.
3: Apa? Apa boleh di?
0: Just. Ya ampun.
3: Apa-apa?
2: Just hujan.
3: Just hujan?
0: Nggak nyambung.
3: Kalau hujan gitu.
2: Just hujan tak. Tak pakai menjadi just hujan di depan. Dicayain orang kesul.
3: Oh. Iya. Dikira toh bilang tadi just apa. Ternyata just apa.
0: Oh.
3: Nggak kedengaran.
0: Oke.
2: Nggak dengar.
3: Oke, Den Sarro.
0: Oke,
2: Lila, Inat, dan Sri. Bagaimana Bunda Sia semua?
3: Sehat.
0: Iya. Oke, makasih ya Den Sarro ya. Kita ke penelpon lagi berikutnya.
2: Oke, saya mau salat azat dulu.
0: Makasih banyak.
2: Iya, hati-hati kalau pulang sampai di rumah. Sampai 4.
0: Iya, makasih.
2: Salam semua sama pendengar dan penyiar. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Sarro ya di Goa. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Telepon biasa mau dulu nih adik-adik ya. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu
1: tidak? Senandung diri lagunya Forum Pace.
0: Ya, oke deh. Siapa tahu
3: dengan siapa di mana?
0: Iya. Saya ku tahu
1: nih. Nama aku. Siapa kira-kira?
3: Enggak tahu ke saya sih.
0: Di nompo di taka. Jenepon.
3: Oh,
0: ingat terus tak kalah. Iya.
1: Iya. Betul mesti di nompo.
0: Di Jeneponto. Panas atau hujan di Jeneponto, di nompo?
1: Panas.
0: Panas. Panas pakai banget.
3: Bangun.
0: Oke deh. Oh ya, pertanyaannya adik-adik apa ya pertanyaannya?
3: Yang nempok apa yang tren-tren dulu pada masa ta? Yang kayak hits-hits kayak model rambut kah atau pakaian kah?
1: Yang dulu.
3: Iya.
4: zaman-zaman masih muda.
1: Wah, waktu masih saya muda ya.
4: Iya.
1: Ya, saya kira zaman dulu itu saya tidak tahu.
4: Zaman tak apa, bagaimana kamu dalam rambut? Atau
1: kalau rambut saya itu ya selalu dari dulu dan sekarang selalu belah dua. Belah dua atau belah samping.
0: Oh, dulu ada dalam model rambut kayak begitu, tahu?
4: Iya. Jadi ya, terus sampai
1: dulu saya kecil itu belah dua, sekarang belah samping.
4: Nanti bela apa?
1: Begitu kan? Saya sukanya rambut saya itu tidak pernah pendek panjang. Oh,
4: styling
1: dari kecil sampai sekarang.
0: Begitu.
1: Tidak susah saya rambut pendek.
4: Iya sih.
1: Kalau sekarang sudah diikat ke belakang.
4: Iya.
3: Duh, anu nih tadi
0: seru. Oke, baik. Ikutan kelongnya nah. Iya.
1: Jadi
0: ikutan kelong tadi?
1: Ikutan kelong nih ya?
0: Iya, ada kelong amaku sama Angin Mamiri. Ya.
1: Oke.
0: Angin Mamiri. Oke. Makasih ya.
1: Oke, makasih dan
0: sehat terus ya. Kapan menyiar besok?
1: Besok pagi.
0: Pagi, tapi tidak ada sirine pace.
1: Oke, pagi.
0: Iya.
1: Oke, makasih waktunya.
0: Makasih. Iya.
1: Pak Ma.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, berapa penelpon, Mi?
4: 4.
0: Oke. Untuk Pak Radin, sabar Kidi, kita dengarkan dulu di dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Prompat Ces.
0: Kentar itu suaranya Sri itu rada-rada kayak saya begitu centil kayak. Baik, kita terima telepon. Putus ki, kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Prompat Ces.
0: Iya, tahu.

0: Iya, Pak Radin.
1: Nel,
0: Apa kabar,
1: Sri,
0: Pak? Iya. Dila.
1: Gila.
0: Ines. Oh, Ines nanti kamar mandi ke Ines. Oke deh. Pertanyaannya Pak Radin, adik-adik apa pertanyaannya?
2: Pak Radin, biasa kalau orang zaman dulu kan ada dibilang tren yang lagi viral. Kalau zamannya Pak Radin itu apa tuh yang lagi tren Pak Radin?
1: Waktu-waktu tahun 90-an, 80-an. Itu saya punya rambut keriting di belakang lurus.
0: Oh, begitu. Keriting di belakang, lurus di depan. Terus panjang.
1: Keriting di depan, belakang lurus. Lurus sih. Yeah.
0: Oh, begitu.
1: Itu dulu, itu samar itu dulu.
0: Oh, begitu.
1: Lalu anak-anak muda itu.
0: Iya, terus dikasih.
1: Jangan-jangan dulu.
0: Dikasih obat keriting, Pak, rambutnya sampai keriting begitu maksudnya.
1: Di pinggir jalan itu tukang keriting salon.
0: Oh, cocok ya. Jadi rambutnya tuh lurus dah. Dan kasih keriting di depan. Ya, oke, aku mengerti. Baik, Pak Radin mau kedengar kelong apa? Belum piku bacakan, Ki.
1: Belum lagi.
0: Oke, kulangi napa? Amakku kucamba. Iya, kucapu.
1: Itu amakku mah.
0: Tapi sudah ini versinya tahu. Aprilia sudah minta tapi versi lain ini. Oh, ya, yang lain mau Pak, Palana namo nyawanu, lalu puraki siat tan roang, kubela tomo, si di juta telur ratu tonroku.
1: Itu wis, di juta telur ratu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Radin.
1: Iya, selamat bertugas dan email. Sri.
0: Iya. Terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Maros. Kita terima lagi telepon berikut. Putus kita telepon biasa kayak di. Iya. 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
0: Iya. Halo, Sirena Pace.
3: Halo. Assalamualaikum, Sirena Pace. Senandung liriknya lagu. Lagunya perompet teh.
2: Asik.
3: Dengan senang berhasil. Ini sedilah.
2: Iya.
3: Apa kabar?
2: Baik Bunda.
3: Alhamdulillah. Moga sehat selalu semua di.
2: Bunda siapa di mana ini?
3: Enggak main enggak mak deh. Rabiana.
2: Ya.
3: Rabiana, ingat kak?
2: Ya ingat.
3: Rabiana itu dulu yang diantar pakai bajai.
2: Oh,
3: deh, dah naik nama saya deh.
2: Iyo, di luar biasa ya. Sebunda dah hafal kak nama-nama, tapi kalau muka aku hafal ji.
3: Lupa mesti deh. Tena sih nak masih muda sekali mas.
2: Baiklah,
3: bunda jadi.
0: Iya. Di mana lagi bun? Bu Rabiana?
2: Rapocini.
0: Rapocini,
2: tau bunda?
3: Apa dibilang?
0: Alamat di Rapocini, Makassar, Ji.
3: Makassar.
0: Oke lah. Bu, pertanyaannya.
2: Bunda, biasa kan kalau orang dulu ada dibilang tren yang lagi hits. Kalau zamannya Bunda, apa itu yang lagi hits yang orang banyak ikuti, Bunda?
3: Kalau saya itu rambutku kolos tapi kubela dua. Ada tuh diikat dua rambut. Ya, saya itu begitu rambutku baru kulipat-lipat. Hidungnya.
2: Dikasih kayak bakpao nih, dikasih burung-burung nih.
3: Iya, aku suka itu yang digunting. Ada tamu, aku suka sih.
2: Cina
3: bilang tadi itu Bunda Sofina bilang model apa sih namanya di?
2: Mangkok,
3: apa itu Bunda?
2: Kayak mangkok.
3: Kayak mangkok, enggak kusuka itu.
2: Iya, sama aja Bunda Sofina.
3: Polos saya kusuka, tapi itu bela dua.
2: Iya.
3: Lagunya ini apa ini?
0: Lagunya kita mau, yang mana tadi ada, sudah Miku baca beberapa.
3: Apa ada dibilang tadi, talakmu apa?
0: Palak namamu nyawanu.
3: Ya itu mau.
0: Oh itu mau. Iya.
3: Ya, makasih selalu dan
0: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Siapa lagi nih? Ya kita terima telepon nah. Salma itu cabut adik-adik.
2: Aduh.
0: Instrumen.
2: Aduh.
0: Ingatnya tuh malam kodok. Ika Masena tadi malam menyiar kak kodok. Ayo kita telepon Ibu Arsina kembali. Terima di telepon tadi. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna perompat ce.
2: Iya. Tahu apa kabar Bunda?
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pertanyaannya adik-adik.
4: Kita juga sehat-sehat semua situ adik-adikku.
2: Amin. Iya Bu, alhamdulillah. Terakhir sama Kak Lomba kayaknya ini.
0: Lomba apa Ki?
2: Lomba sama pensil kemarin.
0: Sama Ibu Arsina?
2: Iya. Salah.
0: Iya Bu Arsina. Iya. Iya Bu.
4: Iya.
0: Kasih masuk pensil di botol.
2: Oh anu itu yang begini-begini.
4: Tidak ikut Kak.
2: Oh, tidak ikut. Barat
0: salah orang. Oh, salah orang Ibu.
2: Malu deh.
4: Iya.
2: Malu deh.
4: Enggak datang itu hari.
0: Oh, enggak datang Ki. Iya.
2: Apa tahu topiknya Ines? Topiknya tuh Bunda, kita waktu zaman-zaman tak apa yang lagi tren atau lagi hits waktu itu. Apakah cara berpakaian ataukah rambut dan rambut?
4: Kalau zaman-zamanku itu rambut keriting.
2: Oh, yang kayak berlurus.
4: Rambut keriting sama celana panjang yang kayak senapan gitu di bawah.
0: Cutbray.
2: Iya, good try.
0: Iya, cutbray. Ya, itu okelah Bunda. Bunda, kalau nak ikutan kina enggak apa-apa Ji.
4: Iya, enggak apa-apa, bagus semua lagunya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
4: Iya, bagus semua lagunya. Iya,
0: makasih ya Bu ya.
4: Iya, makasih sehat selalu Adek.
0: Iya, Bu, kita juga.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arsina di mana, Dek?
2: Paropo.
0: Enggak tahu. Nah, Ibu Arsina, ya mau ikutan kelong ini masih satu penelpon lagi ya sahabat budaya, kita masih coba terima telepon Sidi Juta Telur Ratu dan Pala Namamo Nyewanu. Ada penelpon biasa, kita coba terima. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
5: Halo.
0: Ya.
5: Normala dia gerak.
0: Iya. Normala. Apa kabar Ibu?
5: Baik.
0: Baik. Oke. Pertanyaannya adek-adek.
2: Ibu, ya. Biasa kan zaman dulu ada dibilang tren toh yang lagi hits pada zaman itu. Ada tidak?
5: Rambut.
0: Iya, boleh.
5: Di kosa dulu, saat dua atau di cap di cacing dua sih, nggak dua di cacing.
0: Oh, di cacing dua.
5: Ya, itu jam.
0: Oh iya, zaman itu.
5: Tapi kakak pakai poni.
0: Oh, kok kepang dua. Iya, oke lah. Baik.
5: Lagunya rencana?
0: Lagunya sih di Juta Telur Ratu, Pala Namamo Nyawanu.
5: Ya itu nih.
0: Oke. Terima kasih Bu. Iya.
5: Selamat
0: selalu. Iya
5: Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Empat pipa telepon.
2: Iya.
0: Kita dengarkan dulu kelang. Dua kelang sekaligus berturut-turut.

0: Baik sobat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirena Pace
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke, ada Pak Saleh di
2: Rapo Kali.
0: Assalamualaikum
3: Sirena Pace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace.
3: Oi, Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Pro empat. Bukan pro. Pro pancet.
2: Pro empat.
0: Ya, oke, bercanda.
3: Semua ini.
0: Bercanda Pak, diganggu Jiki. Nah, iya bercanda. Iya, Pak Saleh, pertanyaannya adik-adik apa ya?
2: Pak Saleh, ada tren yang pernah kita ikuti kah di zaman tak sebelumnya? Zaman-zaman dulu begitu, tren-tren rambut, dari pakaian, dan ya makanan mungkin juga boleh. Begitu Pak Saleh.
3: Oh, ini masa muda ceritanya ini.
0: Masa muda, betul. Ya. Mengingatkan
3: rambutnya ada digeritin di kap salon.
2: Oh, yang kayaknya.
0: Nah kasih obat.
3: Saya tuh di kapsalon kali jalan kita mumpati itu di jauh-jauhnya jalan ngiri yang itu dari mahal tidak bayar.
0: Oh, di jalan Irian
3: itu
0: dulu.
3: Itu digeriting, mau geriting apa, geriting halus, ombak-ombak.
0: Ada.
3: Luar biasa itu.
0: Oh, begitu. Tahu. Wah, jadi bayarnya zaman itu berapa rupiah, Pak? Zaman itu.
3: Tahun 72, 75, 70-an terus sampai 80.
0: Terus bayar rupiahnya berapa uang?
3: Kalau tidak salah itu mahal itu sekitar 150.
0: Oh mahal itu uang.
3: Mahal ya itu. Dan kapsalongan pun termasuk top itu ujungnya jalan cara ini yang.
0: Oh sampai sekarang Pak?
3: Sampai sekarang ada itu.
0: Oh iya. Oke, top ya. Bapak biasa potong rambut di situ?
3: Nggak biasa. Sampai rambut potong lagi di baru di sana.
0: Di sana dulu ya di sana. Sekarang
3: ya gak, dulu. Sekarang di gondolo mami.
0: Oke, baiklah. Boleh mau ki dengar kelong apa Pak Saleh?
3: Ulangi dulu ya, baru paham kak ini.
0: Oh iya, kucapu kucampa puraki siatan ruang kubele.
3: Ya puraki siatan ruang.
0: Oke baiklah. Oke, makasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita ke mana nih? Matikan dulu telepon. Napa salah deh? Pasalnya biasa kadang-kadang nakal lupa ya kasih mati telepon. Faktor U dan Tene. Oh iya tahu faktor U. Oke lah. Yang berikutnya 0811 400 9250. Sahabat budaya mau bergabung kembali? Telepon biasa iya, telepon biasa. Oke, ada telepon ini. Oke. Kita terima. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
0: Ya lo.
4: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya. Pak, boleh kasih kecil suara radio ta Pak? Ta B.
4: Oke sih.
0: Oke deh. Pak Jangkis.
4: Iya.
0: Di mana lagi Pak Jangkis?
4: Di Pangkep.
0: Oke. Pertanyaannya tahu adik-adik,
2: Pak Jangkis, itu ada tidak tren masa muda atau yang sering kita ikuti zaman-zaman masa muda?
4: Kalau saya punya tim muda, rambutku bola dua, terus baju jangkis.
0: Apa itu baju jangkis?
2: Oh, baju jangkis.
0: Ini yang pendek-pendek gini, yang ketat-ketat itu namanya baju jangkis. Bukan namanya jangkis Bapak ini, bukan. Bukan.
2: Iya.
0: Oke.
4: Terus baju jangkis.
0: Oke, baiklah. Oke, baiklah. Kita mau dengar kelong apa Pak Jangkis? Kubela tomo tonroku rialemu nipikku buah kok kadondong papa sae lek baganggang naparia soro papa sae. Baik, terima kasih ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita ikuti dulu kabar ada perempat ya adik-adik ya.
2: Iya,
0: oke. Kita ikuti kabar anak perempat.

0: Waratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Cincowong adalah ritual pemanggil hujan khas masyarakat Sunda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang digelar saat kemarau panjang melanda. Dalam prosesinya, warga menghias sebuah boneka dari batok kelapa dan kain berwarna-warni menyerupai sosok perempuan. Lalu boneka tersebut dibiarkan bergerak sendiri mengikuti nyanyian mantra yang dilanturkan para sesepuh yang dipercaya sebagai media komunikasi dengan kekuatan gaib pemanggil hujan. Tradisi yang sudah beratus-ratus tahun ini masih bertahan di sejumlah desa terpencil Kuningan, meski nyaris tidak pernah diliput di luar konteks warisan budaya tak benda, karena ini dianggap terlalu mistis untuk diangkat sebagai atraksi wisata umum.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Surabaya, Sulawesi Selatan. Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Only.

0: budaya di mana saja berada, kita masih di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Proom Paces. Oke, ada lagu-lagu dulu kita bacakan ya, sahabat budaya, di sore hari ini. Sore Midente, nah, iya di sore, kalau di studio masih terang jadi siang. Iya. Oke, baca kak dulu kelong, kucapu, kucampa, kubela tomo, tondro kurialemu, nipiku, buak kadondong, lek bak ganggang naparia, soro padenuang, kado pas solo, kupasai ampeku, uram bajiku, seratu kurang sidi, poterangang mangka, sara kak doro tongko ulaweng, mubele yang gak ada, lampe wae mata, paria Lise, nah oke, okay. Paria Lise, nah oke, okay. Kita coba telepon ya Ibu, terima telepon, Ibu Marlina sudah bergabung duluan ya. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Proom Paces semuanya.
0: Iya, yeah. Apa kabar yeah. Ibu?
2: Iya, yeah, bye-bye aja dedek.
0: Alhamdulillah, iya. Iya. Oke deh, pertanyaannya dia ada apa ini?
1: Ibu, biasa tuh kalau kita masih muda pasti ditahu tuh ada tuh tren atau yang lagi viral-viral itu kayak model rambut kah, pakaian. Nah, di zamannya kita dulu tuh apa itu yang lagi tren yang banyak diikuti?
2: Rambut geriting. Atau dibilang itu rambut korocici.
0: Korocici. Iya, apa gimana itu?
2: Ah, itu yang geriting-geriting keribo-keribo begitu. Oh, tapi iya. Kalau keriting kayak begitu tuh cantik ke dilia.
0: Kita juga ikut begitu, Bu Lina.
2: Hah? Sedikit, Ji.
1: Sedikit, Ji. Kenapa enggak banyak-banyak, Ibu?
2: Karena kalau kursi ke nanti. Bagaimana, Dik? Aduh.
0: Apa?
2: Jadi sarang balau.
0: Kira sarang nyamuk.
1: Iya. Tapi kan pada
2: kurang-kurang itu dan gitu, Bu. cantik ya dedek memang kalau geriting tuh rambut ya dedek, apalagi yang kecil-kecil geriting, nah deh keren.
1: Iya, tapi capek bikin. Kalau zaman sekarang dibilang curly.
0: Apa?
1: Kalau zaman sekarang kan dibilang curly.
0: Curly.
2: Enggak mau orang begitu karena susah.
1: Iya.
2: Kalau korecici ke orang ya dedek.
0: Korecici.
2: Begitu ya. Ah, gitu Pak Asis itu korecici.
0: Rambutnya korecici atau Opa Din?
2: Okay. Opa Din dua-dua Opa itu.
0: Ada korecici. Ih, tapi kita Oma tahu.
2: Iya, kalau tuh panggil tuh mah Oma kok dong. Biar mi bedeng. Oma. Oma, supaya senang itu nentene ada-ada. Oh, deh keren. Iya.
0: Oke, kalau ngapa kita mau dengar, Bu Lina?
2: Ano, seratu kurang sih, Di.
0: Oh, seratu kurang sih, Di.
2: Ada,
0: iya. Oke, okay, gitu. Makasih, yeah. Ibu, ya.
2: Iya, yeah, semuanya, yeah. Dentene, ade-ade, yeah. Selamat lanjut ke tugas, dan yeah. Assalamualaikum.

0: penelpon biasa kidul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirin apa, Cek?
1: Satu lirik lagunya Perampat, Cek.
0: Oke. Dengan siapa? Dan Liwang?
1: Tidak tahu.
0: Dan Liwang? Bilang tidak tahu.
1: Tidak tahu.
0: Dia toh mau punya nama dibilang tidak tahu.
1: Loh, nanti ada ganti.
0: Ah?
1: Loh, nyokan demam lah.
0: Oh, demam ke zaman musim-musim, bukan zaman mesin. Musim. Saya juga. Anu, ada obat itu yang paling bagus sekali. Tinggal
1: apa itu?
0: Ku kasih umumkan nanti.
2: Obatnya adalah bicara dengan Sri.
1: Obatnya bicara dengan
2: Sri.
1: Obat Sri. Halo Sri cantik.
2: Halo Dang Liwang.
1: Bagaimana kabar? Semangat tuh.
2: Tuh langsung semangat Dang Liwang.
1: Bagaimana kabar?
2: Baik.
1: Kita Sri, kenal dulu.
0: Semangat nah kalau Sri Sri yang Sri lagi.
2: Aku bilang Kak, itu jawabannya.
0: Ines yang anu tanggapi semangatnya.
1: Oh, itu coba aja Kak.
0: Iya, jadi bagaimana Mi kalau semangat Ki? Ini ada jiwa dikasih.
1: Ini panas ya, baru panas lagi.
0: Itu Mi juga, Di. Jadi demam, flu, batuk.
1: Baru tadi kena.
0: Oh ya, aduh itu obatku iya. Sebenarnya bagus sekali, tapi bagaimana caranya mau kirimkan? Kita nanti dibilang ih kayak tongi dokter. Tapi kalau saya cocok, takutnya kita tidak cocok itu.
2: Iya, beda daya, beda orang juga.
0: Iya.
1: Kirim saja ke ya, aku ganti.
0: Oh, aduh ya, Taka?
1: Ada.
0: Di mana Deng Liwang? Di
1: 085.
0: Catat dulu, adik-adik.
2: Sabar Deng Liwang.
0: Di nomorku mau. Ada nomorku. Iya ini bawa. Bawa ini hari-hari nanti. Oke. Okay.
1: 085. 398. 909.
0: Oke.
1: 543.
0: Oke. Oke deh, nanti dikirimkan Kina dan Liwang ya.
1: Bisa juga ambil istri itu nomorku kalau mau.
0: Ih. Astaga.
1: Udah ambil apa?
2: Kode.
0: Jalalo.
1: Kode.
0: Iya. Oke deh.
1: Apa di bawah sini deh?
0: Pertanyaannya deh. Oh,
2: Deng Liwang, biasa kalau kita waktu muda kita tahu ada itu dibilang tren yang lagi hits. Entah itu model rambut kah, baju. Nah,
1: kalau
2: zaman
1: saya itu, kalau satu tampan nih. Duplis. Itu gondol kata?
0: Iya.
1: Itu saya suka.
2: Bagaimana itu?
1: Itu kalau misalnya botak ke orang istri.
2: Botak. Dikasih botak rambutak.
1: Iya, suka apa? Kak. Karena itu kalau ada tempat tidak panas ki.
2: Oh iya. Namanya?
1: Tidak panas kita.
2: Iya, apa lagi namanya?
1: Cuplis, terbilang orang mana tuh?
2: Cuplis.
1: Apa itu terbilang itu?
0: Apa itu rambut cuplis adek-adek?
1: Sampai lagi tidak bahas, iya, terus lagi tuh hari.
0: Oh,
1: iya.
0: Oh, oke deh. Cuplis. Anu. Coba lihat deh, rambut cuplis tulisannya, bukan begitu. Oke deh, Dede Liwang. Mau dengar kelong apa?
1: Lagu apa nih?
0: Ada nih piku, tonroku.
1: Jadi kasus itu lah, apakah?
0: Kelong apa? Ini kubacakan kembali ulang. Nah, kucapu, kucampak, kubelatomo, tonroku rialemu.
1: Kubelatomo.
0: Oke, baiklah, iya. Dede Liwang.
1: Tapi
0: terima kasih.
1: Sama sendiri, kan, Tina?
0: Kenapa?
1: Tidak jauhnya sama Sri.
0: Jami ki sama Sri kenapa?
1: Tidak jauhnya sama Sri.
0: Oh, tidak jauh ki jari Sri.
1: Sama ini.
0: Oh, karena lagunya itu Kubella Tomo.
1: Iya. Tidak jauhnya sama Sri, sama ini, sama Gila.
0: Gitu.
1: Oke,
0: baiklah. Oke,
1: Sri Gila.
2: Makasih.
1: Makasih, okay, ada yang
0: cantik.
1: Iya. Hakim, berempat, sama cantik juga.
0: Makasih, Dari Wang sehat terus. Nanti saya kirimkan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyiklah. Kita terima penelpon berikutnya. Di WhatsApp ada Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu na perompak, Ces.
0: Iya, tahu. Oke, baiklah Bu Dewi. Panas kita kalah atau tidak, Ji?
3: Panas sekali.
0: Oh, panas sekali. Oh, saya kira tidak, Ji. Kita di sini dingin.
3: Masih panas.
0: Kalau Makassar lagi dingin, apalagi di studio.
2: Iya.
3: Kalau Maki, kita ada AC-nya.
0: Kalau Maki kesini, Ki, dingin itu. Dingin.
2: Pokoknya di jalan dingin tuh, Kak.
0: Eh, Bang. Cocok,
3: tapi tapi kalau keluar masih membantong.
2: Keluar langsung terbakar.
0: Oke, baiklah. Pertanyaannya adik-adik apa sama Ibu Dewi?
2: Ibu, biasa kan kalau dulu itu zaman kita masih muda tuh ada yang bilang tren yang lagi hits. Kayak model rambut kah, baju. Nah, zamannya kita itu apa dulu Ibu yang lagi hits sekali?
3: Kalau di zamanku itu waktu SMP SMA itu rambut keriting, nah katanya model panru.
2: Oh, model panru namanya.
0: Ya apa itu? Bagaimana modelnya tuh?
3: Di keriting. Baru kayak ada itu penyanyi siapa itu yang kayak begitu rambutnya? Icek itu siapakah?
0: Oh, Icek.
3: Herlina Effendi.
0: Oh, begitu.
3: Tapi itu kan lama.
0: Iya, zaman dulu ya, zamannya kita maksudnya pada zaman
3: itu tren. Terus itu tapi saya tidak ikut tren. Rambutku saya lurus, Ji, panjang-panjang sedikit baru kalau pergi ke di sekolah pakai jepi-jepi aja.
2: Cantik kita.
0: Tapi sekarang pakai jilbab nih.
3: Cantik kan dulu kapan? Sekarang cantik
0: sekarang
3: juga
0: masih.
3: Aja.
0: Lihat di fotonya. Oke, Ibu, kalau ngikutan Kina, enggak apa-apa, Ji.
3: Transit
0: di terus Kubella Tomo itu.
3: Iya, Kubella Tomo. Tidak jauh ya saya dari RRI.
0: Amin, terima kasih. Iya. Makasih ya Ibu Dewi.
3: Iya, kasih kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa penelpon adik-adik?
2: 3.
0: Oke, ada penelpon berikutnya. Kita coba terima lagi. Matikan dulu. Susah kalau di situ kayaknya diterima Bibela. Anu ki dobol ki suarana.
2: Oh,
0: Abah Arjuna, telepon kembali ki lagi nah. Tapi di anu ki tidak tampil ki di PC yang satu kok. Oke lah. Baik, ini bagus nih. Oke lah. Iya, assalamualaikum.
4: Sirina. Waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Senandung lirik lagu na perempat jazz. Suara nah.
0: Iya dong. Anu kis kasih semangat sore-sore.
2: Iya.
0: Siapa tahu ada yang terbakar sore.
4: Sore-sore makan gorengan.
2: Asik. Pantun kah? Oh, bukan pantun ternyata. Kira pantun deh. Pantun. Ternyata memang sore-sore makan gorengan.
0: Terus kenapa yang makan gorengan? Enak ki. Barjina.
4: Iya.
0: Jadi enak ki kalau sore-sore makan gorengan.
4: Asik.
0: Oh, asik. Saya kira pantun katanya mau ki pantunkan buat Ines, Dila atau Sri. Allah.
4: Lagunya ikutan sama lagunya, Dik.
0: Lagunya ikutan. Iya. Pertanyaannya adalah
2: Pak Arjuna, apa tren-tren yang dulu Pak Arjuna sering ikuti atau ada yang paling kayak mau ikuti tapi enggak tersampaian kah atau bagaimana?
4: Ada itu dulu zamannya kayak Pak Jambul begitu.
2: Jambul.
4: Oh, sekarang kurang kayak gitu.
2: Sama juga kayak anak-anak rock and roll.
4: Ada juga.
2: Iya.
0: Anak-anak rock and roll bilang dila.
4: Kembali semua, sehat ke semua, Dik.
0: Oke, makasih.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa penelpon, Mide?
2: 4.
0: Oke, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi kita tinggal bertiga.
1: Iya.
0: Okay. Apalagi namanya singkatannya tadi itu dikasih dari Pak Marsuki.
1: Disa.
0: Disa. Kali ini kita. Apa?
1: Apa ya?
0: Tinggal
1: desa.
0: Desa. Ada penelpon berikutnya kita terima dulu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Sirina Paces.
2: Waalaikumsalam. Yeah. Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Iya.
2: Gimana kabar Jerintekne? Ketemu lagi.
0: Alhamdulillah sehat kita ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kenapa?
2: Opa sudah tembus.
0: Belum.
2: Hai.
0: Nah suruh Ki dulu duluan baru dia. Begitu.
2: Kalau nyonya sudah?
0: Nyonya duluan, nyonya Lina.
2: nyonya besar itu.
0: Oma Lina katanya, Oma Lina.
2: Oh, nyonya atau Oma?
0: Oma, tidak mau, nanti marah. Tapi dia bilang biar bebede. Tapi habis itu awas kina.
2: Oh, Oma Lina.
0: Oma
2: cantik kah?
0: Oma cantik kah? Iya. Oke deh. Pertanyaannya adik-adik.
1: Siapa lagi kan?
0: Pasis.
1: Hai. Maaf Pak Aziz,
0: kudulupa Sri. Oke dong.
1: Iya Pak Aziz, ini yeah. Topik kita hari ini kan biasa kalau pasti waktu muda tuh ada itu bilang tren yang lagi hits. Kalau tren tuh dulu apa Pak Aziz?
2: Celana botol.
0: Celana botol.
2: Yang itu sempit tuh. Jadi kemana-mana itu bawa kantong plastik.
1: Iya, biar bisa masuk.
2: Karena susah keluar.
1: Sempit, susah masuk. Susah keluar.
2: Jadi biar kemana kita pergi harus ada kantong plastik di kantong.
0: Oh, itu bukan cutbra itu berarti.
1: Bukan.
0: Apa itu istilah?
2: Baru bajunya dulu itu ada tuh kembang-kembang.
0: Tipis kainnya. Nah, suka-suka nah ini orang tua ya.
2: Tipis kainnya baru halus.
0: Tipis kainnya baru halus. Baju bodoh dong.
2: Bukan, ada dulu tren itu dan tenen.
0: Oh iya, ada dulu.
2: Saya tuh selalu ikuti zaman dulu.
0: Iya ingat kak, baru itu baju-baju nona dulu, nah pakai kibu-ibuan.
2: Ada itu baju kemeja dulu tuh, lengan panjang.
0: Kemeja lengan panjang tapi tipis.
2: Kembang-kembang tapi kayaknya halus.
0: Kembang-kembang.
2: Tidak kusut.
0: Tahun berapa itu?
2: Tahun 80-an, 90-an itu.
0: Oh, dia tidak kusut di tahu. Jadi kita juga pakai baju kembang-kembang itu.
2: Harus ikuti zaman.
0: Kayak zamannya Kasino Indro.
1: Oh,
2: baru itu. Baru rambutnya dipatek di depan.
1: Maksudnya gimana?
2: Giritin tuh baru dipatek gitu.
0: Maksudnya dipatek bagaimana? Enggak mengerti kita, wah.
2: Dulu zaman dulu tuh namanya dipatek.

0: Iya, bagaimana itu modalnya Bapak di Patek?
1: Bagaimana caranya kita tidak kuliah?
0: Gambarkan nih.
1: Kan geritin di depan.
0: Terus.
1: Baru diusap-usap, baru dikasih begitu rung ya. Gitu namanya Patek namanya.
0: Oh, baru dikasih ini minyak rambut kapang ya? Gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, begitu.
1: Tapi cuma di depan saja geriting.
0: Oh, depan geriting. Ih, tapi kalau kasih
1: di belakang minyak tidak.
0: Rambut, kalau kasih minyak rambut tidak lurus, Ji, itu. Tidak, Ji.
1: Oh, saya dulu pakai geris.
0: Apa? Ada itu minyak rambut namanya itu. Jangan sebut merek, ah.
1: Ada itu saya cepat putih rambutku karena begitu.
0: Kami memang keturunan itu.
2: efekku.
0: Bukan uang nak, umur.
1: Tapi sekarang tidak ada nih jalan begitu.
0: Nah, ada memang merek itu sudah hilang nih dari peredaran. Mungkin ganti produk namanya ya.
1: Mentang-mentang rambutku sudah putih, sekarang sudah menghilang.
0: alias botak maksudnya.
1: Oke. Okay. Oh, itu
0: lagunya. Lagu apa kita mendengar?
1: Capu ku campak ku.
0: Ku campak.
1: Kata artinya itu.
0: Ku belai lalu ku pukul-pukul ki. Itu.
1: Dia kasih tidur anaknya itu ceritanya.
0: Cocok mi ku lulus-lulus baru ku campak-campak ki. Ya itu.
1: Seperti opar campak-campak opa tuh.
0: Baru dia Ji. Mau maksudnya dia mau. Tapi sayang enggak single.
1: Kalau opa mau jadi campak-campak gitu.
0: Oh, jadi sudah bikin campak-campak ya, opa?
1: Sudah, Mi. Sekarang sudah baik. Sudah baik. Tadi malam baru.
0: Siapa suruh kita juga tahu, jangan airkan tahu.
1: Itu cuma acting.
0: Iya, tapi jangan. Enggak mau, Mi. Tidak semua orang itu sama. Iya.
1: Ibu Lina suka acting juga.
0: Tapi Ibu Lina. Omalina, Ibu Lina tuh tidak peduli. Ibu Lina orangnya tidak peduli.
1: Jagonya itu paling acting itu Ibu Lina itu.
0: Oh iya, alhamdulillah. Oke lah.
1: Kapan lagi menyiapkan?
0: Hari Minggu Pidi ketemu Ki.
1: Acara apa itu?
0: Sirina Pace.
1: Oh iya.
0: Karena hari Sabtu menyiar, hari Jumat besok enggak Sirina Pace enggak ada.
1: Nah, siapa teman di situ?
0: Ada Dila, ada Sri.
1: Dila dan Ines.
0: Sri, enggak ada Ines.
1: Sri.
0: Ulami Ines.
1: Sepi jadi, bertiga.
0: Iya, kita juga, Pak.
1: Selalu menjalankan tugas.
0: Iya, amin. Kita juga.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Halo, Sirina Pace, Pak Ahmad Yani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya Perempat Jazz.
0: Oke, Pak Ahmad Yani di mana lagi? Sopeng.
3: Iya.
0: Pak Ahmad Yani di Sopeng, Di.
3: Iya.
0: Pak Ahmad Yani pertanyaannya tahu, Sri, Dek.
3: Iya.
2: Pak, pasti tuh pernah ki muda tuh, Pak. Ada tuh banyak tren yang lagi hits pada zaman itu. Nah, zaman tuh, Pak, apa yang paling banyak digemari, Pak? Yang paling banyak diikuti?
3: Anu. Celana anu itu sempit di bawah itu. Celana panjang sempit tuh. Pakai anu pi. Pakai kantong plastik baru bisa keluar masuk dan keluar. Rambut geriting. Baru pandro.
0: Apa pandro? Apa
3: itu, Pak? Di samping tipis, baru panjang di belakang.
0: Oh, itu yang kayak tadi. Oh, tapi tadi gondrong.
3: Pandro namanya. Digeriting-geriting baru dikasih tipis di samping. Baru panjang di belakang.
0: Ternyata zaman dulu
3: ada jambulnya, nih. Ada jambulnya di belakang.
0: Itu tadi gambarnya. Berarti zaman dulu itu lebih tren ya daripada kita zaman sekarang.
3: Iya, tren itu.
2: Lebih stylish. Lebih
3: celana stylish. Sempit baru baju yang tipis itu juga.
0: Baju tipis dari Kasino Indro. Baru buka dada, buka dada itu.
3: Buka dada sedikit.
0: Buka dada itu ya kayak dorong kasih nain rumah.
3: Iya, buka dada memang.
0: Oh deh. Tapi enggak masuk angin
3: itu. Biasa juga di anu, diikat di anu itu di bawah itu.
0: Apa ya?
3: Diikat ujung-ujungnya tau, baju.
0: Baju yang bagian depan maksudnya.
3: Oh. Iya bagian depan di Ika.
0: Iya, oke, mengerti.
3: Biasa juga di Ika di situ.
0: Oh, bisa ikat. Wah, keren. Kayak Dona Kasina Indra. Oke. Okay. Iya. Kayak lo apa yang kita mau dengar, Pak?
3: Lagunya apa yang belum diputar?
0: Banyak. Enggak kita dengar, Kak, Pak? Tadi.
3: Iya, enggak.
0: Membaca ulang, Kak, lagi nih. Amaku. Tapi ini Aprilia Jami, Ki, Pak. Sudah tadi diputar. Tondroko Rialemu.
3: Itu mau. Tondroko Rialeku.
0: Tondroko Rialemu, Dewi Kak Di.
3: Ya. Iya, itu mau.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Pak, ya.
2: Terima kasih, Pak.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Jimmy, sore petang malam berikut di mana saja berada, saya Anti dan
1: saya Sri
0: dan Dila mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya di acara ya, Sirina Pace. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Patobokko tumbuh dalam kehidupan masyarakat petani tradisional dan berkaitan dengan tradisi pemotongan padi pertama. Prosesi pemanenan bulir pada pilihan oleh para tua, adat ini mencerminkan hubungan sakral manusia dengan rejeki yang melimpah, serta menjadi bagian dari penghormatan Dewi Padi. Nilai kearifan lingkungan dan ketahanan pangan bersama terlihat kuat dalam pelaksanaannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan pa? Pa?
4: Oh ya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak.
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
2: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Utara Sore Pro 4 Makassar.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kita masih bersama di Perompet RRI Mangkasar. Sari Batam Alabriku di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita sore hari ini, saya akan menghadirkan informasi dari dunia wisata. Dan seperti apa informasinya saat lagi ya sahabat budaya, kita dengarkan kembali kalau berikut ini.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Baik, kita mau jalan-jalan kemana hari ini, sahabat budaya? Saya mau di Kota Makassar saja deh, Teh nih. Baik, kita akan jalan-jalan ke Kota Makassar dan tempat di mana sahabat budaya wisata Kota Makassar apa saja. Mungkin sahabat budaya belum pernah pergi, sudah Miden Teh nih, oke. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, nanti informasinya ya, sahabat budaya. Kita ke informasi objek wisata yang ada di Kota Makassar. Informasinya, sahabat budaya, kalau bicara tentang Kota Makassar, objek wisata yang ada ini, sahabat budaya, itu tempat menarik yang bisa sahabat budaya kunjungi, Benteng Sombaopo. Sudah pernah ke Benteng Sombaopo? Wih, sering sekali dentennya. Oke. Kita ke Benteng Sombaopo. Ini ada satu informasinya, sahabat budaya. Benteng Sombaopo itu adalah jantung sejarah Goa. Berarti itu bukan Makassar dentennya. Iya, di ke Goa mau deh. Kita ke tempat sejarahnya. Nah, Benteng Sombaopo adalah saksi bisu kejayaan maritim dan denyut nadi perdagangan rempah-rempah yang pernah menjadikan Makassar ini sebagai salah satu kota pelabuhan terpenting di dunia. Nah, dibangun di tepi pantai Selat Makassar, benteng ini bukan sekedar struktur pertahanan, tapi juga sebuah kota bertembok yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan Kerajaan Goa. Dan Benteng Sombaopo pun berdiri sebagai monumen sejarah yang agung, mengundang kita untuk menapaki jejak masa lalu dan merayakan kekayaan budaya di Sulawesi Selatan. Dan Benteng Sombaopo terletak di Kabupaten Goa, tepatnya di kawasan pesisir Sungai Jeneberang, sekitar 7 hingga 10 km dari pusat kota Makassar. Nah, benteng ini merupakan bagian dari kompleks wisata budaya yang menampilkan rumah-rumah adat dari berbagai suku di Sulawesi Selatan. Lingkungannya dikelilingi pepohonan dan area terbuka yang memberikan suasana tenang sekaligus menghadirkan nuansa historis khas peninggalan Kerajaan Goa. Lokasinya berada tidak jauh dari pusat aktivitas kota sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan lokal maupun luar daerah.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
4: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
5: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini dan informasi tentang Benteng Somba Opu yang terletak di Kabupaten Goa. Nah, Benteng Somba Opu ini sahabat budaya merupakan warisan monumental Kesultanan Goa yang dibangun secara bertahap selama beberapa periode kekuasaan Raja. Nah, pembangunan benteng ini dimulai pada tahun 1525 di bawah pemerintahan atau perintah Raja Goa ke-9, Daeng Matandre Karaeng Tumaparisi Kalonna. Proyek pembangunan ini tidak selesai dalam satu masa pemerintahan, melainkan dilanjutkan dan disempurnakan oleh penerusnya, termasuk Raja Goa ke-12 Karaeng Tunjalo dan Sultan Alauddin, hingga akhirnya Sultan Alauddin menjadikannya benteng induk pusat pemerintahan dan pusat niaga utama Kerajaan Goa. Itu informasinya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau ke Benteng Somba Opu boleh saja. Ya, ada temanku kayaknya mau pergi ke Benteng Somba Opu. Saya mau pernah ke sana. Kita juga.
6: Benteng Somba Opu. Oh,
5: enggak pernah juga. Kasihan sama ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya cukupkan informasinya dan saya hadirkan lagu bernuansa Islami. Kita jelang pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kaum muslimin muslimat yang berbahagia yang melaksanakan salat maghrib sudah pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, dan yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa karena biasa ada yang berpuasa ya di hari Kamis. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa Islami juga filler religi kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di acara Risalah pada hari ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang tiga golongan manusia pada hari kiamat, maka perlu kita perhatikan dan menyimak di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin." Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan golongan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika menyimak ayat tersebut, maka ada tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah al-maimanah, orang-orang yang berada di sisi kanan. Yang kedua adalah al-mash'amah, kelompok yang berada di sisi kiri. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang lebih dulu atau lebih awal atau golongan istimewa, as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Golongan as-sabiqun ini hanya sedikit dari generasi terakhir. Mereka ini lebih banyak dari golongan awal yang beriman. Mereka merupakan hamba-hamba paling istimewa yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, untuk mendapatkan kemuliaan seperti golongan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, tentu tidak serta-merta atau tidak sembarangan. Seseorang butuh guru pembimbing, murabbi, untuk mencapainya. Untuk urusan dunia saja, seseorang butuh guru terbaik, apalagi untuk urusan akhirat. Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran juga menjelaskan, golongan pertama berada di sebelah kanan arsy adalah mereka yang keluar dari sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Golongan ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, kemudian digiring ke dalam golongan kanan. Mereka adalah
mayoritas penduduk surga. Golongan kedua berada di sebelah kiri arsy, dan mereka inilah yang keluar dari sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Mereka diberi catatan amal dengan tangan kiri, kemudian digiring ke dalam golongan kiri. Mereka inilah sebagian besar penduduknya adalah neraka. Dan satu lagi golongan yang lain berada dekat dengan Allah. Mereka inilah golongan yang lebih beruntung, lebih khusus daripada golongan kanan, karena mereka adalah pemimpin golongan kanan. Di tengah-tengah mereka terdapat para rasul, para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Jumlah mereka jauh lebih kecil dari golongan kanan. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dari ketiga golongan manusia, ketika berada di hadapan Allah di yaumil kiamah, ada orang yang golongan kiri, tentu sekali lebih banyak catatan amal keburukan daripada amal kebaikan. Sementara orang yang berada di golongan kanan, tentu sekali mereka lebih banyak amal kebaikannya daripada amal yang buruk. Mereka yang berada di sebelah kanan atau golongan kanan lebih banyak amal kebaikannya. Mereka yang berada di sebelah kiri atau golongan kiri lebih banyak amal keburukannya. Tetapi di antara dua golongan ini, yang paling baik adalah golongan kanan, yang kita harapkan bahwa kita termasuk orang-orang yang golongan kanan. Lebih baik catatan amal kebaikan, lalu ketika di yaumil kiamah kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Itu yang kita harapkan. Tetapi ada golongan yang lebih istimewa daripada golongan kanan ini. Adalah mereka-mereka yang lebih dahulu, mereka-mereka yang di awal beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiqun, as-sabiqun al-awwalin. Mereka yang terlebih dahulu menerima agama Allah ini. Dalam hal ini terutama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang bersama Rasulullah hingga mereka mati syahid. Ketika berperang melawan musuh-musuh Allah, mereka mati syahid. Ini adalah golongan orang-orang yang lebih istimewa daripada golongan kanan.

di Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang paling dimuliakan daripada golongan kanan adalah salah satunya golongan mereka atau orang-orang yang mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga risalah yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa betapa buruknya orang-orang yang berada di golongan kiri dan betapa mulianya orang-orang yang berada di golongan kanan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada di golongan kanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasara. Saribata malam berikut di mana saja berada. Kebersamaan kita di petang hari ini saya hadirkan lagu bernuansa islami kembali untuk sahabat budaya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan acara berikutnya yaitu apresiasi budaya lokal.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: Pratner Pro 4.
1: Kabarana Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Kawalu adalah tradisi puasa selama 3 bulan berturut-turut yang dijalankan masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten sebagai bentuk doa memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh negeri. Bukan hanya untuk komunitas mereka sendiri, selama masa Kawalu berlangsung, wisatawan sama sekali dilarang memasuki kawasan Baduy dalam dan hanya diperbolehkan mengunjungi wilayah Baduy luar. Mirip dengan konsep hari nyepi di Bali yang menuntut ketenangan penuh. Tradisi ini mencerminkan filosofi hidup suku Baduy yang menjaga keseimbangan alam dan spiritual secara ketat. Sebuah keunikan yang jarang terekspor dibanding sekedar fakta bahwa mereka tidak memakai alas kaki atau menolak teknologi modern.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah kedatangan kayaknya sahabat budaya belum kenal. Kita akan kenalan ya, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, saya sudah bersama narasumber Faisal Kalawa. Beliau adalah founder komunitas Sindikat Otak Plastik atau SOP. Seru ya nama komunitasnya sahabat budaya. Hari ini kita akan bicara tentang merawat budaya lewat seni berbasis komunitas. Assalamualaikum, selamat malam Faisal. Iya. Apa kabar Faisal?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke. Faisal, sebentar kita akan bicara ya tentang merawat budaya lewat seni berbasis komunitas. Sekaligus namanya ini unik begitu. Komunitas Otak Plastik. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh tentang komunitasnya dan kegiatan-kegiatan dilakukan sama Sindikat Otak Plastik atau komunitas ini ya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
9: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita bersama di acara kita yaitu apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan Faisal malam hari ini. Dan Faisal, kita akan bicara tentang komunitas agak-agak lain-lain ya. Orang bilang di Makassar tuh agak lain begitu. Kita bicara tentang komunitas sindikat otak plastik. Baik, Faisal, kalau bicara tentang merawat budaya lewat seni berbasis komunitas, boleh mungkin diceritakan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk dan juga mengapa komunitas ini diberi nama komunitas otak plastik? Dari mana ide ini dan juga kapan didirikan saat atau beberapa orang lah yang mendirikan ini. Silakan. Iya. Faisal.
10: Pertama, terima kasih telah diundang di RRI.
9: Yeah.
10: Senang sekali bisa datang pada hari ini.
9: Alhamdulillah, makasih.
10: Iya. Perkenalkan, nama saya Faisal dari SOP. Di SOP itu komunitas seni, seni rupa, didirikan pada tahun 2003 melalui jaring pertemanan. Jadi waktu itu saya pulang dari Jogja, ketemu teman namanya Arnold. Arnold juga kebetulan baru pulang dari Jogja. Ya, tentu kami punya inisiatif yang sama, minat terhadap seni. Inisiatifnya itu mau memberikan mau memberikan satu komunitas. Terus setelah itu kita ngajak teman-teman yang lain, Arnold, ngajak Rian, ngajak Munir, kemudian saya ngajak teman-teman alumni UNM, ada Ikrar, Mozart pada waktu itu. Terus kami ketemu di sebuah kafe, kedai kecil di kota ini tentunya. Kebetulan punya teman, terus ketemu, kenalan, ngobrol banyak hal. Terus akhirnya kami sepakat untuk ini, untuk mendirikan satu komunitas. Yang bergerak di bidang seni, seni rupa khususnya. Jadi ya ceritanya begitu.
9: Kenapa punya ide untuk mendirikan atau punya nama sindikat otak plastik gitu? Ini agak unik begitu ya.
10: Oh iya. Sebenarnya
9: idenya dari siapa?
10: Ide itu sebenarnya dari Arnold.
9: Oh iya.
10: Ide Arnold, terus karena namanya unik, terus akhirnya kita gunakan. Tapi kalau maknanya sih sebenarnya bebas ya. Bisa dimaknai apa saja. tapi bagi saya,
9: yeah,
10: saya coba maknai ya, mm-hmm, maknai sindikat otak plastik gitu. Jadi itu seperti apa ya, seperti pemikiran gitu,
9: mm-hmm,
10: pemikiran yang bergerak gitu. Jadi dia bisa apa ya, pemikiran bergerak dari satu pemikiran yang lain gitu.
9: Oh, nah, iya.
10: Seperti plastik kan itu elastis ya.
9: Betul, iya,
10: elastis. Jadi dia bisa mencair, bisa di, mm-hmm, bisa di apa ya, bisa dibentuk ulang gitu,
9: mm-hmm,
10: bentuk-bentuk yang baru.
9: Iya.
10: Nah, saya bayangkan SOP itu seperti itu.
9: Oh, begitu.
10: Iya, seperti itu, Kak. SOP. Jadi sejauh ini SOP itu kan banyak apa ya, banyak mendapatkan apa pengaruh juga gitu.
9: Mm-hmm.
10: Terus saya akhirnya apa yang dikerjakan teman-teman itu mengalami perubahan, perkembangan,
9: mm-hmm,
10: ya gitu-gitu, Kak.
9: Oke. Baik, kita kembali. Jadi sudah berapa tahun kira-kira ini?
10: SOP 2023, 3 tahun yang lalu.
9: 2023 ya?
10: Ah,
9: oh iya, 3 tahun yang lalu. Oke. Baiklah, apa yang menjadi latar belakang komunitas ini memilih seni sebagai cara untuk merawat budaya?
10: Latar belakangnya apa ya? Pertama, kami punya minat seni. Oh, tapi ini dulu, Kak. Saya tertarik apa yang ngomentarin temanya sebenarnya.
9: Oke, boleh.
10: Jadi pada saat Kakak ngasih tema.
9: Mm-mm.
10: Terus saya lihat, oh kayaknya ini tentu dielaborasi nih, merawat. Mm-mm. Kata budaya, merawat budaya. Saya tertarik untuk ini apa ya? Sebenarnya apa yang kita pahami sebagai budaya, yeah, gitu.
9: Mm-hmm.
10: Jadi bagi saya budaya itu kan bukan hanya sesuatu yang adiluhung, misalnya tari-tarian, ritual yang ada di lingkungan istana misalnya, atau dia bukan hanya ini ya, bukan hanya tradisi, misalnya tradisi yang berlangsung sekian lama,
9: yeah,
10: puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, itu bukan hanya itu, tapi budaya itu kan bisa apa ya, sebagai keseluruhan cara hidup,
9: yeah,
10: way of life,
9: budaya.
10: Nah, dari perspektif itu,
9: yeah,
10: kita terbantu untuk melihat praktek kebudayaan ini, praktek seni berbasis komunitas. Jadi misalnya aktivitas nonton film, olahraga, hangout atau nongkrong. Nah, itu bisa kita lihat sebagai praktik kebudayaan. Nah, pemahaman itu yang saya kira bisa membantu kita untuk memahami ya, tadi praktik seni berbasis komunitas, termasuk apa yang dikerjakan teman-teman SOP. Teman-teman SOP kan kerjanya nongkrong.
9: Iya, ngobrol.
10: Bagi cerita terus apa ya, kadang
9: sampai begadang.
10: Berkarya bersama.
9: Iya. Terus gratis.
10: Iya, gratis.
9: Iya kan?
10: Biasa ada sponsornya, teman kalau lagi punya duit.
9: Sponsor acara maksudnya.
10: Sponsor sejauh ini enggak.
9: Enggak ada. Jadi maksudnya dari Anda-Anda saja punya uang gitu ya.
10: Jadi selama ini kegiatannya teman-teman SOP itu ditopang oleh ini swadaya teman-teman. Terus hasil apa ya, penjualan merchandise di kaos.
9: Oh, begitu.
10: Teman-teman ada yang bikin apa? Bikin ya souvenir, bikin wadah dari benang yang dirajut itu.
9: Oh iya.
10: Iya, seperti itu.
9: Jadi itu
10: tahun 2023. Teman-teman itu bikin beberapa pameran secara mandiri. Jadi untuk biaya kegiatan itu.
9: Iya.
10: Itu juga hasil swadaya.
9: Tapi
10: selain itu juga teman-teman juga kerjasama sama beberapa pihak.
9: Oh iya.
10: Termasuk Kriwanua.
9: Oh iya, yang di samping ya. Sayangnya dia terlambat datang. Kalau tidak kita bisa ajak ngobrol juga ya. Oke. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait topik kita dan juga komunitas sindiket otak plastik. Saat lagi ya, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.
0: Baik, selamat berada di mana saja berada. Kita masih bersama di malam hari ini sama saya. Siapa ya? Faisal Kalawa. Oke. Faisal aja ya. Faisal deh. Oke. Faisal tadi tentang merawat budaya lewat seni berbasis komunitas. Nah, kembali lagi. Menurut tak, mengapa seni itu penting dalam memperkenalkan budaya kepada masyarakat? Mungkin seni seperti seni tari, pokoknya seni apa saja lah. Ya, silakan.
3: Oh ya kak. Kenapa seni penting untuk budaya? Sebenarnya gini kak, apa? Seni itu kan sebenarnya bagian dari budaya. Mungkin pertanyaannya kenapa seni penting bagi masyarakat?
0: Iya, betul.
3: Seni itu kan fungsinya macam-macam kak. Bisa untuk kesehatan, bisa untuk apa? Sebagai memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Bisa sebagai apa ya? Sebagai politik mungkin.
0: Iya.
3: Misalnya. Bagaimana seni itu dipakai oleh partai politik untuk memobilisasi massa, misalnya mendatangkan artis dangdut atau artis-artis ibu kota misalnya yang terkenal gitu, supaya orang pada datang. Nah, itu salah satu apa ya, itu fungsi seni juga ada di situ. Kalau kenapa penting di masyarakat, saya kira sudah menjawab.
0: Okay.
3: Terutama untuk kesehatan sih biasanya kak. Jadi seni itu kan bisa menyehatkan jiwa gitu kan.
0: Iya. Karena kan, iya.
3: Apalagi misalnya kita yang tinggal di kota. Ya penuh apa? Masyarakat kota itu kan punya tantangan. Tekanan sosial, jam kerja. Saya kira ketika masyarakat mengapresiasi seni itu bisa merefresh pikirannya, tubuhnya, gitu-gitu kak.
0: Baik. Sebenarnya bagaimana cara komunitas Otak Plastik melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan seni? Adakah juga dilibatkan masyarakat?
3: Keterlibatan masyarakat sejauh ini kaitannya dengan apa yang dikerjakan teman-teman mungkin melalui karya-karya interaktif. Jadi teman-teman itu bikin karya dalam beberapa pameran yang melibatkan masyarakat. Artinya karya itu bisa direspon, bisa di
0: apa seperti namanya? Apa pameran apa begitu biasa lukisan atau tari atau biasa di pentas, ada pentas juga biasa dilakukan oleh sindikat Otak Plastik.
3: Gambar.
0: Oh gambar.
3: Jadi kan teman-teman bikin gambar. Terus diletakkan di atas meja, kemudian gambar itu bisa direspon. Tapi selain diletakkan di atas meja, itu di display di dinding gitu.
0: Oh iya.
3: Jadi di display di dinding, terus masyarakat pengunjung itu diberikan alat-alat untuk menggambar. Jadi mereka bisa gunakan itu untuk merespon karyanya. Jadi jadi gitu. Bentuk pelibatannya itu ketika pengunjung atau penonton merespon karya.
0: Begitu. Oke, ya. Oke. Okay.
3: Sejauh ini ya seperti itu sih, Kak.
0: Jadi antusiasnya juga banyak ya kalau ada acara seperti itu ya.
3: Iya. Iya, hampir semua yang datang itu merespon karya.
0: Oke, okay, baiklah. Nah, siapa saja yang biasanya terlibat dalam kegiatan komunitas ini? Apakah ada anak muda juga? Termasuk Anda masih muda nih, saya lihat.
3: Yang terlibat.
0: Ada SMA, SMP, kuliah kan?
3: Rata-rata kalau anak muda sih, Kak, rata-rata.
0: Anak muda.
3: Rata-rata anak muda, terus...
0: Masih kuliahan, biasa.
3: Pengunjung juga. Ya, kalau pengunjung, usia misalnya lebih beragam gitu. Karena teman-teman seniman yang datang juga, publik seni yang datang, itu kan usianya beragam.
0: Betul.
3: 20-an, 30-an, bahkan ada yang 50-an gitu. Okay. Jadi, mungkin karena seni ya, kalau seni kan itu... biasanya nggak mengenal batas usia.
0: Betul. Okay.
3: Jadi siapa saja bisa mengapresi seni, melakukan seni.
0: Ya. Dan kalau biasa yang terlibat dalam kegiatan kalian semua di komunitas Otak Plastik itu usia ada kuliahan tidak ya? Kalau Mama bikin kegiatan Ki, terus ada itu yang terlibat begitu dalam kegiatan itu. Kayak sekarang saya lagi dialog itu ada mahasiswa terlibat, terus teman-teman dari teknik yang lain sebagainya. Nah kalau dari komunitas Otak Plastik,
3: biasanya itu apa? Kita ya pasti melibatkan beberapa pihak.
0: Iya, mahasiswa ada juga biasa, kampus atau komunitas
3: sih? Kampus biasanya komunitas, enggak?
0: Komunitas.
3: Jadi komunitas, entah itu komunitas seni rupa atau komunitas pertunjukan. Nah, jadi misalnya dalam satu pameran Jalan Tikus, itu pameran pertama.
0: Jalan Tikus, pameran pertama yang dilakukan
3: pameran
0: oleh
3: yang di
0: komunitas
3: Sope.
0: Oh ya, Otak Plastik.
3: Nah, waktu itu kita kolaborasi atau pameran bersama dengan beberapa seniman dari Jogja.
0: Oh ya.
3: Terus beberapa seniman di Makassar juga yang ngisi pada saat pembukaan. Terus ada yang perform gitu, terus ada yang main musik, gitu-gitu sih Kak. Anunya bentuk pelibatannya itu masih jaring
0: komunitas.
3: Ya jaring komunitas, jaring pertemanan antar seniman
0: di Makassar. Oke. Sudah berapa kali melakukan mungkin festival atau kegiatan apa ini namanya? Kegiatan pameran tersebut begitu.
3: Berapa kali ya?
0: Selama terbentuknya komunitas Otak Plastik.
3: Ah iya Kak. Jadi sejak
0: atau terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan teman-teman lain gitu.
3: Beberapa kali sih Kak, karena sejak tahun 2023 itu kan teman-teman bikin beberapa
0: terakhir nih apa?
3: Pameran. Terakhir tunggu Kak, terakhir.
0: Ya, tahun berapa itu?
3: Tahun lalu.
0: Tahun lalu, ya.
3: Setelah itu ada beberapa kegiatan, tapi kegiatannya itu lebih bersifat apa kerjasama dengan ini apa dengan pihak lain. Kalau yang tahun 2024 itu pamerannya di Riwanua.
0: Riwanua. Di mana?
3: Riwanua itu kayak lembaga komunitas yang ada di Taman Ria, Perkumpulan Dosen Unhas.
0: Oh, Perdos.
3: Perdos.
0: Oh, betul. Perdos Unhas. Oke, baiklah. Jadi di situ tempatnya. Ya. Kalau komunitas Otak Plastik sendiri di mana mesnya biasa?
3: Sekarang itu
0: sekarang.
3: Di rumahnya Rian. Rian itu salah satu pendiri sindikat Otak Plastik.
0: Di mana itu? Jalan apa? Jalan apa?
3: Di Alauddin.
0: Alauddin.
3: Kompleks Graha Alauddin.
0: Makassar.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Di rumahnya. kita apa karena ruangnya itu memungkinkan.
0: Biasa di situ nongkrong.
3: Nah, jadi nongkrongnya di situ.
0: Berkaryanya
3: di situ.
0: Iya. Apa ada lukisan-lukisan tertentu yang ditaruh di tempat tersebut atau apa begitu yang dari komunitas Otak Plastik itu?
3: Banyak Kak.
0: Apa itu yang ada di sana dipajang begitu?
3: Iya, dipajang. Ada lukisan.
0: Gambar,
3: terus ada karya instalasi. Jadi

0: ini apa banyakkan karyanya teman-teman itu figur.
1: Oh, figur.
0: Figur-figur, tapi figur-figur yang menyerupai monster.
1: Oh, begitu.
0: Ya, figur-figur imajiner gitu kan.
1: Jadi,
0: bukan seperti gambar ini ya, kayak gambar apa ya, seperti fotografi misalnya, atau gambar realis. Kebanyakan model apa karakter gambarnya teman-teman seperti itu.
1: Oh,
0: tapi
1: begitu.
0: Yang pengen dibicarakan melalui karya itu bisa macam-macam. Misalnya waktu pameran di tahun 2024 di Riwanua itu kita bicara tentang ini, bicara tentang diaspora.
1: Oh, diaspora.
0: Itu pameran yang hasil kerjasama dengan Riwanua itu. Diaspora, terus kita riset tentang istilah itu. Akhirnya belajar sejarah juga, sejarah Kota Makassar, gimana misalnya orang-orang dari berbagai penjuru dunia itu datang ke kota ini misalnya. Ternyata itu udah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu, terus hasil interaksi antara orang-orang itu menghasilkan apa misalnya. Nah, jejak-jejak budaya itu kan masih bisa kita identifikasi saat ini. Nah, risetnya itu soal itu, Pak. Terus dari situ akhirnya kami tafsirkan, terus bikin karya.
1: Nah, berikutnya kayak bagaimana komunitas otak plastik itu memperkenalkan budaya kepada generasi muda agar tetap menarik ya?
0: Ya, memperkenalkan seni mungkin.
1: Iya, betul.
0: Seni supaya tetap menarik.
1: Mungkin dengan pameran kah, atau memanggil mereka untuk mengikuti komunitas otak plastik atau apa ini? Atau sering ajak mereka ngobrol tentang budaya atau seni?
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu sudah dijawab.
1: Oh, begitu. Jadi ya. Jadi apa ini? Anda ya, jawab saja dulu. Oke, silakan.
0: Ya, pasti itu melalui presentasi karya sih, Kak. Biasanya presentasi karya itu kan melalui pameran. Terus mungkin sosial media juga ikut membantu memperkenalkan apa yang lagi dikerjakan teman-teman. Terus akhirnya publik jadi tahu. Terus mungkin ada yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Atau pengen datang misalnya, mengapresiasi, hanya sekedar mengapresiasi. Bukan hanya sih, apresiasi terhadap seni itu ya penting.
1: Iya, betul.
0: Terus mungkin ada yang membeli, ada yang mau beli misalnya.
1: Oh iya, ada. Iya, iya.
0: Itu lebih ya, bisa membantu teman-teman juga. Apalagi?
1: Kalau
0: termasuk ini kak, workshop.
1: Apa?
0: Jadi workshop? Kami pernah bikin kegiatan workshop. Kebetulan ada teman datang dari Jogja. Nah, daripada dia hanya sekedar datang ke sini, akhirnya saya dan teman-teman inisiatif untuk bikinkan kegiatan workshop. Kegiatan workshop. Terus akhirnya kita bikin itu, terus apa namanya, publikasi melalui sosial media, terus untuk umum gitu. Jadi siapa saja bisa ikut pada saat itu, bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan workshopnya.
1: Gitu.
0: Iya, mungkin gitu caranya kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah, apa sebenarnya tantangan yang paling sering dihadapi dalam mengajak masyarakat ikut melestarikan budaya melalui seni? Apa tantangannya?
0: Tantangannya. Sebenarnya kami ini sih, apa? Sebenarnya kami merasa tidak terbebani oleh misalkan gimana seni itu kita harus diperkenalkan ke masyarakat gitu. Karena kami berkeyakinan ya, dengan sendirinya itu akan diperkenalkan melalui presentasi karya atau melalui pameran, secara sosial media.
1: Jadi gitu. Tantangannya,
0: tantangan kami nggak ini sih mbak, nggak pernah ada tujuan ke situ, karena kami itu ya berkarya saja kak.
1: Jadi sejauh ini memang tidak ada tantangan sama sekali ya?
0: Iya, nggak ada tantangan.
1: Alhamdulillah. Karena kalau seni itu berkembang saja ya.
0: Iya kak.
1: Tapi kalau untuk biaya, dana, apa segala macam aman ya? Itu bukan merupakan tantangan kalau orang seni ya?
0: Ya sejauh ini sih ya
1: aman ya?
0: Aman sih kak, aman. Karena kan juga bikin kegiatan kan gak harus mahal. Terus karena kami senang melakukan itu, jadi ya gak ada masalah gitu kak.
1: Gak ada masalah ya? Oke. Baiklah, kita akan dengarkan dulu lagu Kelong ya. Selepas Kelong ini kita akan kembali sahabat budaya berbincang bersama Fai.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
3: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya, dan kembali kita bersama Faisal. Sahabat budaya, kalau bicara tentang komunitas dan media sosial itu pastinya punya keterikatan satu sama lain. Karena kemarin saya sempat kepoinnya Instagram dari komunitas Otak Plastik, itu mereka menampilkan seni tari begitu ya. Ada juga lukisan, ya, pameran-pameran itu diadakan. Nah, boleh tahu seberapa penting atau peran penting dari media sosial terhadap komunitas yang ada, komunitas Otak Plastik, dengan kegiatan seni dan budayanya. Silakan.
4: Oh iya, Kak. Kalau dibilang seberapa penting, ya penting sekali, Kak, ya. Mm-hmm. Karena semua hampir semua aktivitas teman-teman itu kami share di di apa sosial media. Mm-hmm. Jadi orang publik, yeah, terutama publik seni, mm-hmm, akhirnya tahu apa yang kami kerjakan. Mm-hmm. Itu beberapa di antaranya juga orang-orang taunya tuh dari sosial media malahan, mm, atau bahkan kebanyakan mm, taunya dari sosial media.
3: Yeah.
4: Terus kalau kita teman-teman kalau mau mempublikasikan kegiatan, itu kan dari ini menggunakan
3: media sosial. Tapi yang merekam biasa itu teman-teman sendiri ya untuk kegiatan-kegiatan yang langsung di-upload gitu ya.
4: Jadi teman-teman sendiri yang desain,
3: teman-teman sendiri yang edit juga.
4: Yang edit
3: untuk ke media sosial itu ya.
4: Ya, okay. Teman-teman juga yang ini apa, yang kelola akunnya.
3: Oh, begitu.
4: Upload. Nah, jadi sebenarnya itu kayak apa? Yang menarik dari seni berbasis komunitas itu karena komunitas artinya ada banyak orang di situ. Mm-hmm. Terus kami berbagi peran, berbagi tugas. Mm-hmm. Jadi akhirnya segala sesuatu itu jadi gampang. Mm-hmm. Beda misalnya kalau kita bergerak secara individu misalnya, atau seniman yang secara, selama ini bekerja secara individu. Mm-hmm. Apalagi kalau di Makassar, di Makassar karena infrastruktur seni, ekosistem seninya belum begitu berkembang seperti kota-kota yang lain misalnya Jakarta, Bandung, mm-hmm, Jogja. Mm-hmm. Kalau bergerak secara individu itu pasti sulit. Itu nggak mungkin ya kita bikin satu pameran misalnya secara sendiri itu nggak mungkin.
3: Baiklah. Berikutnya, apa harapan komunitas terhadap generasi muda dalam menjaga budaya lokal melalui seni?
4: Ya. Oh, gitu.
3: Apalagi seni seni gambar ini ya, begitu ya. Oke. Yang di Otak Plastik sendiri, apa harapannya?
4: Ya harapannya tuh bagaimana misalnya anak
3: generasi muda
4: ya, generasi muda lebih banyak mengapresiasi seni atau bahkan terlibat, bukan hanya sekedar terlibat ya, melakukan praktek seni. Karena ya seni seperti yang kita bicarakan tadi, seni kan punya manfaat, punya manfaat untuk kesehatan lah, punya manfaat macam-macam gitu.
3: Iya. Mm-hmm. Tuh, mengekspresikan diri ceritanya ya?
4: Ya itu.
3: Itu ya?
4: Mm-mm. Itu. Mengekspresikan diri melalui seni.
3: Oke, okay. Baiklah. Itu
4: positif, bisa sehat daripada misalnya gak ada apa ya.
3: Pekerjaan lain ya?
4: Main game. Gak ada saluran, mm-mm. Saluran untuk emosi gitu, emosi-emosi yang terpendam misalnya. Yeah. Bisa jadi destruktif, merusak.
3: Gitu. Yeah.
4: Jadi ya itu juga kaitannya dengan kesehatan. Kami teman-teman itu percaya seni bisa sebagai ini apa? Saluran apa namanya? Saluran emosi-emosi negatif gitu, positif.
3: Ke
4: hal yang positif tuh.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ke depan apa program atau kegiatan yang ingin dikembangkan komunitas Otak Plastik untuk terus merawat budaya melalui seni? Sekaligus closing statement lah tentang topik kita. Silakan. Iya.
4: Kalau pertanyaan pertama tadi, teman-teman
3: kegiatan
4: kedepannya, jadi kami itu ada pameran sebenarnya tahun ini.
3: Jadi
4: tertunda. Sudah beberapa bulan tertunda karena ada apa teman-teman punya aktivitas lain. Harapannya itu gimana ya, bisa berjaring dengan komunitas lain kerjasama, bikin semacam apa ya, jaring kerjasama. Terus kita bikin pameran bersama, skalanya mungkin lebih besar, jadi tidak hanya di komunitas kita sendiri, tapi juga bersama-sama dengan komunitas yang lain.
3: Kalau closing statement tentang topik kita, merawat budaya lewat seni berbasis komunitas.
4: Saya mau highlight temanya kayak tentang merawat. Jadi merawat itu kan kayaknya apa ya? Dia seperti apa istilah semacam pelestarian misalnya, kayaknya itu kurang cukup gitu kan. Menurut saya kurang cukup untuk melihat praktek budayaan gitu, praktek budaya yang ada di masyarakat, terutama praktek seni berbasis komunitas. Karena kalau kita merawat itu kan kita melakukan budaya seperti artefak yang ada di museum. Harus dibersihkan, harus direstorasi, bentuknya dijaga, wujudnya dijaga, dilestarikan. Saya kira merawat itu nggak cukup, untuk memahami praktek budaya di masyarakat, terutama praktek seni berbasis komunitas.
3: Baik, terima kasih Faisal sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Semoga komunitas Otak Plastik itu berjalan dengan lancar, pamerannya sukses ya.
4: Boleh ya, nanti datang
3: insyaallah. Siap. Semoga ada waktu itu ya. Bisa. Malam ya biasa kegiatannya?
4: Iya kak.
3: Malam, insya Allah. Semoga ya. Nanti ada waktu. Orang komunitas yang lain bisa ya. Kenapa tidak ya untuk komunitas Otak Plastik. Insya Allah saya akan datang. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Sampai jumpa Faisal. Assalamualaikum. Salam buat teman-teman di komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September sudah, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat Budaya, Tanah Toraja adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini tersohor karena kebudayaan dan tradisi leluhurnya yang sangat kuat. Tempat ini terkenal karena upacara pemakaman adat Rambu Solo, rumah adat Tongkonan, dan kuburan batu di tebing-tebing tinggi. Pemandangannya berupa perbukitan hijau, hamparan sawah bertingkat, serta pemukiman adat yang eksotis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di malam hari ini di edisi CIR hari Kamis tanggal 17 September 2026. Kebersamaan kita hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah saduluran yang berarti persaudaraan yang abadi. Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya

0: Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda, dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan menemani Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Sobat Budaya, kami masih menghadirkan beberapa selingan lagu-lagu Nusantara hingga nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Ratna Pro 4. Selamat datang kembali, kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 dan informasinya terkait dengan acara Kalompuang yang mana tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat Kerajaan Goa dan berkaitan dengan tradisi pencucian benda pusaka. Proses penimbangan mahkamah emas murni titisan leluhur dan mencerminkan hubungan spiritual antara pemimpin dengan sejarah masa lalu serta menjadi bagian dari penentu nasib negeri. Nilai kesetiaan dan pelestarian identitas historis terlihat kuat dalam pelaksanaan.

0: sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Mama, kok kesini coklat ini dulu?
3: Wah, telur besar ini kah?
2: Mama,
3: dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga,
3: iya.
2: 4, 5, enam.
3: Enam?
2: Ada enam.
3: 6 telur besar, Aduh, apa turang bisa simpan kah?
2: Tung bawa pulang, Mama.
3: Buat tung bisa masak, tuh bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo Mama, tuh bawa pulang.
3: Iya Bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong.

0: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
1: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
0: Mama nih, terada.
1: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
0: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
1: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut eh.
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintule mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo. Mari Pintule.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
0: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
7: Bagus itu.
0: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
0: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
0: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
0: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
8: Aduh.
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torangku adik.
0: Jangan, War, Betani, Mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Satar punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kok bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari Pulau Jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang. Sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
0: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Bintole.
5: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Bintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
1: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama,

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama,
1: tolong,
3: mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal turang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat menyerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kepada adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, satu lagu mengawali kebersamaan kita di acara Kilon Tarong sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita buka telepon dulu untuk Anda yang mau bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kilon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilon Tarong, Pak Saleh, Rapa Kali, Pak Ustaz.
0: Iya, Kilon Tarong. Gimana kabarnya, Pak Saleh?
1: Alhamdulillah. Bagaimana kita juga buta, sembuh.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Oh, bapak itu pagi, Pak Ustaz.
0: Itu iya, no. Maksudnya bawa dari anu.
1: Obat dari dukun.
0: Bukan. Obat dari dokter.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Kita dokter sempat saya belum pergi lah pak.
0: Oh masih anu di.
1: Iya. Jangan kawannya dalam
0: tidur. Iya.
1: Ya lanjut.
0: Lagunya apa nih kita mau dengarkan?
1: Oh lagunya. Aduh salam bagus.
0: Apa judul lagu tak?
1: Mau niaga.
0: Mau ni maga?
1: Iya. Yeah.
0: Mau ni maga? Iya madi.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama Pak Asri di Otu Bogo Timur.
0: Yeah.
1: Ibu di Maros. Ibu Hawannya di Tinunggung. Abu Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa Abu Taha di Maros. Umpa Umar di Pampang Satu, Wandatu di Pindam, Asis di Maros. Nica di Boy Nica, Indah dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampang Dua, Wandato
0: Semuanya mi.
1: Buat Bunda Sofi di Papua dan semuanya mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Kilon Tarong.
2: Salam.
0: Iya, Kilon Tarong.
2: Kilon Tarong.
0: Dari?
2: Yeah.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Ibu Nursia.
0: Ibu Nursia di Pampang.
2: Iya.
0: Yeah. Yeah. Oke, lagunya. Sudah
2: ketemu kita, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Sudah ketemu ke waktu ulang tahun, tapi kudengar di suara apa.
0: Oh, datang, Kika?
2: Ah, datang.
0: Oh, iya.
2: Anu, sudah nih, acara baru datang. Ya.
0: Oh, iya. Yeah. Begitu, belum bisa selesai acara, saya tinggal Kamis. Karena mau
2: baru anu itu disebut-sebut yang dapat juara.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Ada kaduru di situ.
3: Baguslah pidato. Ceramah.
0: Baca doa.
3: Iya, dari atas ceramah.
0: Oh baca doa.
3: Sudah itu ibu baru kita ceramah.
0: Iya.
3: Karena lanjut makan terus selangnya.
2: Terus.
3: Kita cilang.
2: Setayam.
3: Karena banyak teman ada apa sama jamatan sama.
0: Tidak kucing. Tidak
2: ini. Dan nalihak semuanya.
3: Saya kulihak.
0: Hebat. Hebat, nak tahu nalihak. Tenatongin aku kobi-kobi ki bilang ada Pak Umar.
2: Ya.
0: Tenatongin aku kobi-kobi ki bilang ada Pak Umar.
2: Maksudnya lagi di ruangan dekatnya ruangan siar itu depannya duduk.
3: Hmm.
2: Iya, di salat cuma orang baru pulang.
0: Iya. Oke, okay. Lagunya apa ini?
2: Ya.
0: Lagunya apa kita mau dengarkan?
2: Lagunya anu. Apa itu? Ampe-ampe Susami Kapal Lapia.
0: Hah?
2: Susami Kapal Lapia.
0: Susami Kapal Lapia.
2: Iya.
0: Oke.
3: Iya, Susami Kapal Lapia ke Nakir Jaka Ruslan.
2: Ya, betul.
0: Salam-salamnya.
2: Salam buat Ibu Warsina, Lina, Resinta, ada Ibu Mawar dan Ibu Niar, terus ada Epa Asis, ada Parading, ada Nuri Maros, ada Wandatu bersama Nur Alamnya, ada Pak Ahmayani Tasmum bersama Ibu Nur Nurmina Nur, ada Hasnandiwati di Kapasa, ada Ibu Putri Selayar, ada juga itu Mbok itu hari Putri Selayar, ada yang Bahar di Camming, ada apa lagi semua semuanya menyembo,
3: ada Bu Sopi
2: kecuali Tuambo, sehat selalu nih.
0: Amin.
2: Iya, hati-hati kalau pulang di sini. Iya, ini mau bau mare.
3: Pokoknya semua lah yang mendengarkan radio RRI Prempa di mana saja berada.
0: Rekana.
3: Teruslah, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Umar di Pampang ya. Selanjutnya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Kelon Tarong.
4: Waalaikumsalam. Kelon Tarong, assalamualaikum.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam Pak Ahmad Yani Tasmun.
4: Iya, di Sopeng.
0: Iya, yeah, gimana kabarnya Sopeng?
4: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, mengikut Meki lagunya, Di, karena
4: penelpon.
0: Salam-salam, Meki.
4: Ya, yang baru lewat ada Pak Umar sama Ibu Nursia,
0: yeah.
4: Ada Opa Is, Opa Ding, ada Ibu Marlina, ada Laya Sari, ada Ama, Aulia sama Rustam Prahara, ada Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, ada Rusdiana Yasir, yang Hendrawan, ada Pak Arjuna, Pak Rading, ada Nurdi Mars, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Asri Diwo, Tulayasa, Aldi Hidaya, dan semua-semuanya, Miambo.
0: Yeah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita break dulu sejenak. Kita hadirkan dulu dua lagu. Ada lagunya Sylvia Mak.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: filosofi dan estetika, tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabelale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabelale. Yabelale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak, yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-cita. Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Baik, kita terima lagi penelpon selanjutnya Sobat Budaya di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kelen Tarung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Iya, Kelen Tarung dari?
1: Kelen Tarung, Batu Resume Delukmu.
0: Delukmu, oke, Delukmu. Lagunya apa ini kita mau pilih?
1: Amat Ciang
0: Adendang.
1: Amat Ciang Adendang.
0: Siapa penyanyinya lagi tuh? Amat Ciang. Siapa penyanyinya? Oh, Udin Leaders.
1: Ya.
0: Udin Leaders ya.
1: Iya.
0: Oke. Kita cerita tentang ini. Dari tadi saya mau angkat topik terkait dengan ini, cemilan favorit dulu di waktu kecil. Tapi semuanya apa? Cemilan favorit dulu di masa-masa kecil.
1: Favorit?
0: Cemilan. Ya, jajanan atau cemilan.
1: Lapo. Iya.
0: Itu yang dikasih anu di dari jagung.
1: Iya. Yang satu kali dikasih mata 3 liter langsung meletus. Di pasar itu sering.
0: Oh iya, jadi kalau ke pasar mau mata pasti.
1: Kalau ke pasar kayak itu saya cari itu.
0: Kalau saya
1: yang pakai gula merah, Mbok.
0: Oh, pipang namanya itu.
1: Tidak, lepo, jagung.
0: Iya, kalau saya paling suka itu pipang yang warna dikasih gula merah.
1: Oh, yang gula merah?
0: Iya,
1: ada juga lepo yang gula merah, Mbok.
0: Banyak dijual di gor itu. Oke, Pak Lek, salam-salam, oke.
1: Penelpon pertama sampai tadi yang dari Sopeng. Semuanya membuat tempat terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Ambo, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, dan
0: sukses selalu. Terima kasih.
1: Oke, Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kelen Tarung.
2: Kelen Tarung de Paru Selangku. Iya.
0: Lagunya apa?
2: Lagu Hamidah.
0: Hamidah.
2: Iya, Hamidah boleh mulai. Iya.
0: Kalau kita dulu waktu masa kecil, apa nih yang paling suka kita jajan? Aduh, terputus misalnya deng. Tapi sudah minta request lagu di. Mudah-mudahan bisa tembus kembali. Bunda tuhnya. Susah kama dia angkat telepon tak ini bela. Jadi yang lain boleh bergabung di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Waduh. Sejiki tidak bisa terima lewat ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Kelen Tarung.
0: Iya, dari siapa?
3: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Iya, Iwan Putra Bima. Gimana kabarnya Iwan?
3: Iya, lagi tidak enak badan ini.
0: Oh, lagi kurang enak badan. Iya, Palek. Kita mengikut mi lagunya, Dik. Siapa tahu ada mau disapa-sapa. Atau mungkin mau cerita dulu sedikit tentang jajanan paling suka dulu waktu masa kecil.
3: Oh iya. Kalau aku suka itu dulu waktu kecil, seperti terus itu ada, tapi ada anunya itu, bumbu-bumbu kacangnya di dalam sama gula merah.
0: Oh iya, anu.
3: Iya.
0: Tenteng ya?
3: Iya.
0: Iya. Paling suka itu kalau ada kacangnya sama gula merahnya. Oke. Okay. Ya, Palek, salam-salamnya.
3: Ya, salam-salam itu buat itu tadi Puan Dato, ada Ibu Nursia dan Pak Umar, ada juga Nur Intan, ada juga Pak Dola, terus ada Ibu Fatma, ada juga Nurmala, ada juga Pak Sani. Dan semuanya mi, ada juga nandaku Alia, aku Alfian, semua nandaku spesial buat istriku Dharma, ucapannya paling sayang buat kamu. Buat yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, sudah 3 penelpon tadi, langsung saja kita hadirkan dulu lagunya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
3: Me itu tara apa kong Cipa.
2: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu bolo.
5: Baik, sahabat budaya, kembali lanjut ke bersamaan kita di acara Kilon Tarong. Assalamualaikum.
6: Iya,
5: Kilon Tarong dari.
6: Dari Kilenteng.
5: Iya, gimana kabarnya Ji? Suaranya putus-putus belah. Bergeser dulu sedikit. Iya, lagunya apa dulu kita mau dengarkan?
6: Kota Yaiditea.
5: Kota Yaiditea, oke. Salam-salamnya.
6: Iya. Dulu,
5: yeah, salam-salam ke kecil sekali suara tak?
6: Ya, dengan Pak Umat. Sama-sama namin itu dah emok.
5: Ya.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ayam.
5: Baik, selanjutnya assalamualaikum Kilon Tarong.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilon Tarong ambo.
5: Iya, yeah, dari
7: Radin.
5: Pak Radin, gimana kabarnya Pak Radin?
7: Alhamdulillah sehat-sehat.
5: Iya. Yeah.
7: Kilon ambo.
5: Iya. Yeah.
7: Beritangkep natiku.
5: Tahu ditangke nanti kudi. Oke. Kalau dulu Pak Radi waktu masa kecil suka apa nih?
7: Itu ipan sama gula-gula itu yang ada balonnya itu hadiahnya itu.
5: Oh ada hadiah-hadiahnya nih?
7: Iya ada balon di dalam itu.
5: Jadi suka hadiahnya tok.
7: Suka balonnya, suka gula-gula.
5: Iya. Oke, salam-salamnya.
7: Ada Pak Asih, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, Ibu Marlina di Petra, Sinta MU, ada Pak Di, Pak Sani, ada Uki dan Talara,
5: ya.
7: Yeah. Mania di Tasmo, di Sopeng, Indah di Mbaji di Sopeng, Wandato di Pindah, Nurmina Nur, yang baru lewat yang kecil, Haji Lenteng, di nomor jenis foto ya sama-sama nih nombok.
5: Oke.
7: Lama kita bertugas.
5: Iya. Yeah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Kelontaro. Halo, assalamualaikum. Oke, kayaknya tidak ada suara di telepon biasa ya. Kita coba telepon WA. Assalamualaikum, Kelontaro.
8: Waalaikumsalam, Kelontaro.
5: Iya, dari?
8: Dari Lina di Veteran.
5: Iya, Lina Ambo, di Veteran. Oke, silakan Bu Lina. Salam-salamnya karena penelpon ketiga, Meki.
8: Iya, ikutan enggak apa-apa, Mbok.
5: Kalau dulu waktu masa kecil, paling suka jajan atau cemilan apa nih?
8: Anu, gula-gula kaki.
5: Oh, masih ada ya? Sampai sekarang masih ada enggak?
8: Gula-gula. Masih ada sekarang, Mbok.
5: Oh, yang model kaki itu dia.
8: Iya, model kaki itu yang kalau dimakan tol lidah jadi merah.
5: Oh, iya. Oh, itu sudah lama itu.
8: Iya, lama itu, Mbok.
5: Anak kurang suka juga itu.
8: Iya, enggak suka semua anak-anak.
5: Ada rasa mangga.
8: Termasuk saya.
5: Oke.
8: Iya, Mbok.
5: Salam-salamnya.
8: Iya, salam-salamnya buat Pak Radin, buat Ibu Nursia, Pak Umar, buat Bapak Mayan Tasmon, Pak Asis, Opa Din, Opa Is, Ibu siapa si Sinta, Uli apa, dan semuanya, Mbok.
5: Oke.
8: Okay. Mbok lanjut tugas dan makasih.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Iya. Ya. Baik, terima kasih dari Bu Marlina di Veteran ya. Kita hadirkan dulu dua penelpon sahabat budaya Ikote Yaiditea dan Tauri Atingku. Ya,

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, buruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi bawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita hadirkan buka terima telepon di 0811 400 9250. Assalamualaikum Kelontaro.
1: Waalaikumsalam Kelontaro.
0: Iya, dari?
1: Dari Ashar di Bone, Mbok.
0: Oke, Ashar di Bone, gimana kabarnya Ashar?
1: Alhamdulillah, kabar apalah.
0: Oke, lagunya apa nih kita mendengarkan?
1: Capu Sabarae.
0: Capu Sabarae. Capu ni Sabarae, Kurniawan Toto tadi?
1: Barang je. Lagu perempuan yang viral itu, perempuan Capu ni Sabarae.
0: Oh, Yuni Yulianti.
1: Ya.
0: Yuni Yulianti.
1: Iya, sembarang je.
0: Kalau kita dulu paling suka cemilan atau jajan waktu masa kecil apa?
1: Oh, anu, weno.
0: Beno.
1: Beno, yang terbuat dari jagung itu.
0: Iya, lapo kalau Nabilan Sumi tadi.
1: Lapo. Kalau Bugis itu beno, enggak tahu kalau Makassar apa.
0: Lapo kalau...
1: Oh, lapo-lapo
0: di. Iya, lapo-lapo. Yang biasa dijual di pasar itu kalau mau meledak, dikasih ingat dulu orang.
1: Iya, itu. Tapi kalau di Bugis ada versi, ada warna-warninya juga.
0: Iya.
1: Ada juga polos.
0: Ada warna hijau.
1: Iya. Hmm. Kalau aku yang suka warna-warni itu.
0: Iya. Oke, salam-salamnya.
1: Oke, salam-salam untuk Kamat Yani bersama Nurmina di Sopeng.
0: Iya.
1: Uli Ape di Sinjai. Ama bersama Abdul Rahim di Kalimantan Timur.
0: Hmm.
1: Baha, Safar, dan Indi Taraf di Bone, dan semua-semuanya mi.
0: Okay. Boruse. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Kelontaro. Halo.
2: Iya, sembarang. Ya, halo.
0: Ya, Uli Ape di Sinjai.
2: Iya, Uli Ape di Sinjai, betul.
0: Gimana kabarnya, Uli?
2: Iya, alhamdulillah, kabar baik nanti ya, Mbok.
0: Iya, lagunya dulu, Uli.
2: Lagunya... Balolipa.
0: Balolipa. Oke. Okay. Kalau kita dulu waktu masa kecil, apa nih yang paling disuka?
2: Cemilan. Lapo.
0: Lapo-lapo juga?
2: Iya.
0: Saking besar semua dari lapo-lapo.
2: Iya.
0: Makanan sehat memang. Iya. Oke, salam-salam, Maki.
2: Iya, salam buat Kak Maimunah Ganing, ada Ian Hendrawang, ada Samsia Maisar, ada Megawati, ada Nala M. Nur, Rosdiani Yasir, Yani Tasmung, Nurmina M. Nur, ada Nunu Nur, ada Samsia Baco, ada Riko, ada Bogel, ada De Putri, ada Ban Reno, ada Delumu, ada Ashar Dibone, ada Tantri, ada Nasriani Amsir, ada Sarifuding, ada Wahida Martawati, ada Rustam Prahara.
0: Terakhir.
2: Ada Puan Datu, ada Pak Hansa, dan semua-semuanya yang lagi monitor, Ambo.
0: Yeah.
2: Buat Ambo, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Kelontarung.
3: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Bu. Kelontarung.
0: Dari?
3: Rabiana di Rapocini.
0: Rabiana di Rapocini. Oke, gimana kabarnya Rabiana?
3: Alhamdulillah, kita ya, Mbok.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Oh iya, kasih selalu, Mbok. Okay. Semuanya tinggal pro Radio RRI Kompas.
0: Mengikut Meki lagu, jadi boleh tahu kalau dulu masa kecil dulu kita paling suka cemilan atau jajanan apa nih biasanya?
3: Oh, waktu masa-masa kecil.
0: Iya. Yeah.
3: Makanan deh.
0: Iya, cemilan. Yeah. Cepulu.
3: Cemilan.
0: Jajanan.
3: Waktuku masalah kecilku itu anu, Mbok, ada di dalam balonnya dibilang ranggina.
0: Oh, ranggina.
3: Ya, ranggina itu. Itu susah sekali itu.
0: Susah didapat berarti. Sampai sekarang enggak ada, Midi?
3: Iya. Baru sudah dimakan rangginanya, baru ditiup itu anu balonnya dikasih besar, baru dipencet-pencet supaya dikasih panjang.
0: Iya. Oke. Okay. Ya. Salam-salam.
3: Salam-salamnya di?
0: Iya.
3: Bu Lina di Petra, Ibu Nurcia sama Pak Umar, Ibu Hartina, Sahardi Bone, Pak Yanis Asmi sama Nur Nur, Puan Datu di Pindra, masuk ke Puan Datu sama Nur Alamnya, Nur Hikmah, Pak Asi, Bunyar sama Bu siapa namanya itu? Pokoknya semuanya mau Ambo.
0: Okay.
3: Bu Ambo, hati-hati kalau pulang, Bu.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat budaya, langsung saja kita hadirkan dulu lagunya Cap Punisa Berai dan juga Balalipa. Selamat kiap hilangnya.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Tapak sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
2: Jadi gitu Lela. Sintan itu Sintan.
3: Iya Sintan.
2: Eh Intan, sini kau dulu suruh duduk.
4: Eh nggak apa aku di sebelah sana aja.
2: Ini nggak usah gabung sama kita
3: dan
2: di
3: gitu
2: sini.
3: Gitu lah Intan, sana kita duduk.
4: Iya udahlah.
2: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
4: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan Dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong.
0: Dari?
1: Dari Bu Andi di Munsiti Baru.
0: Bu Andi ya?
1: Mawarni ya.
0: Oh, Mawarni.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita mau dengar
1: aman-aman saja.
0: Kita mau dengarkan lagu apa ini?
1: Nusa Gakama.
0: Nusa Gakama.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau nggak salah itu, Di.
0: Iya, kayaknya.
1: Iya.
0: Nusa Gakama, iya. Iwan Tompo.
1: Iya.
0: Kalau kita dulu di masa kecil dulu, paling suka jajan atau cemilan apa nih?
1: Anu, apa? Orang Makassar bilang sako-sako.
0: Ih, sako-sako, apa itu?
1: Iya, kalau orang Bugis bilang becek laun.
0: Oh, becek laun. Becek laun nggak senang.
1: Iya, sama apa tuh? Gula-gula camba.
0: Gula-gula camba. Dan sekarang tidak ada mini dapak begitu nih, gula-gula camba itu
1: tidak ada nih.
0: Itu yang
1: ada, ada. Sako-sako kalau bikin sendiri.
0: Ka-

0: Kalau itu yang ada gula pasirnya, kemudian ada manis asam.
1: Yang mana tuh gula-gula cambah tuh?
0: Oh, itu Mika apa nih bilang gula-gula cambah ya?
1: Enggak, yang panjang-panjang, yang warna-warni pembungkusnya tuh.
0: Oh, iya.
1: Iya, gula pasir.
0: Jocomi itu. Iya. Oke. Okay. Salam-salamnya.
1: Iya, salam-salam Pak, untuk Ibu Nurfia, Pak Umar, Ibu Sofi, Ibu Harfina, Ibu Tia, Ibu Nelly, Ibu Fatma, terus Ibu siapa yang di MU? Nurfinta, Opa Din, Opa Is, Pak Radit dengan Pak Asis, semua-semuanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Desa Rodi, Jena Ponto, di?
0: Iya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya masih kami tunggu di 0811-400-9250. Kita terima lagi di telepon biasa. Assalamualaikum. Gerontaro.
2: Gerontaro, Bu.
0: Dari siapa dan di mana?
2: Dari Denojeng ini di Gua Lestari.
0: Denojeng?
2: Iya.
0: Di mana Denojeng?
2: Di Gua ini.
0: Di Gua, oke. Okay. Iya. Lagunya dulu Denojeng.
2: Lagunya Amar Manaung.
0: Judulnya?
2: Puna Tanjak Danu Tile.
0: Puna Toje Minyo Amar Manaung ini?
2: Iya.
0: Tunggu dulu deh, Amar Manaung ini. Yang ada di sini Pak Marisino, Pediku, Saradasi, Mat Dengim, Padang-Padang, Lete, Rimanipi, Andriku, Isabe, Cinci Pasio. Itu, Ji.
2: Pasir Ali itu Amar Manaung. Pak Dupa Boting.
0: Pak Dupa Boting?
2: Iya.
0: Jolok siapa ini? Mudah-mudahan ada.
2: Kalau tidak ada Amar Manaung, biar di Amar Manaung.
0: Pak Dupa Boting, Di? Pak Dupa Boting?
2: Iya.
0: Iya, Arman di biasanya itu. Pak Dupa Boting. Tunggu dulu deh. Salam-salam lagi dulu.
2: Salam sama yang berlewat.
0: Tapi itu. Ada Ibu Dania, saudaranya Ibu Niar di Mungin Sidi.
2: Iya, Ibu Niar di Mungin Sidi bersama Rabiana Rais di Rapocini. Ada Suwet di Luk, Mody di Wabri. Ada Puan Datu di Pendam bersama Nur Alam. Ada Pak Sali di Romaju. Ada Pak Sulima bersama Ibu Kawannya di Tilumbu. Iya. Ada Aziz di Ngasuk di Palantikan. Siapa lagi itu ada ini ada itu jenis Raja Wali ada jenis lagunya Bu.
0: Iya, Pak Dupa Boting, Di.
2: Iya.
0: Oke. Kalau kita dulu masa kecil tak dulu suka apa nih?
2: Iya.
0: Cemilan apa yang paling kita suka dulu?
2: Kalau tidak ada Amar Manaung nih.
0: Aduh.
2: Yang pun
0: Arman
2: Randa ya.
0: Iya. Tidak, pertanyaannya tentang topik kita malam hari ini, cemilan atau jajanan paling apa kita suka dulu?
2: Kalau saya itu yang tadi kacang tanah saja.
0: Kacang tanah?
2: Iya.
0: Yang dibakar
2: ada
0: nih?
2: Ada cenderus, ada yang digoreng itu.
0: Iya, yang digoreng, di sunray. Iya. Wah, favorit memang dulu kacang. Iya. Oke, Pak Le, makasih.
2: Iya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Puan Datu. Langsung mi salam-salam Puan Datu. Halo.
3: Uki. Iya, halo langsung. Budi Nojen tadi, Uki, Opa Is, ada juga Abdul Randu ke Dekatan Negara, Seri Margareta, Mayanita Smung, Pak Hamsa, Abdullah Desewang, Ama, Bahar Caming akan...
0: Putus lagi. Memang jaringannya ponda tuh kodong. Baik sahabat budaya, tiga penelpon tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Kelon Tarong. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ki atanku I amalia makoma ngeri kuburuna tanku andraga raga I sangena allo kiamaka kamami anjo kalat biranna malai.

Allah kiamat.

male baki ganda ki sampulo allo apala paramiz tenir yallat apala paramiz tenir allah taala mangi sikini tubuna tasi asira mi tubuna tisala sala mi tubuna kama patanga tanke anale baki amara minya waya masaro dudu ankanaya ankanaya wawri kodon otubuku tisala mi patanga tanke anku labusu ni atsinkuna kandre ololo otubuku kere ni antupakala bini anu andraga raga kori kuburunu

Lariempona. Liempo malabirina ganna kisi bilangam vangina pala pala mizu tangi nyawaya ari Allahu ta'ala mangan sitini yang nyagani sitini tubuna.

naraka nakana motala sana tubu anya waikuwa batana kalelu suku napunna batu motala ngalo kiyama kapari pari makolinta mangeri nak antamari tubu lulek baki amali yang minyawa yamang

Ki atanku I amalia makoma ngeri kuburuna tanku andra garaga I sangena allo kiamaka kamami anjo kalat birana malai.

Lamba misikini tubu na malompo dulu kambana.

masar wadudu nyawai yang kadaya. Oh tubuku, oh nyawa pada lusukku. Sikini mi salah, sikini mulai bagi nakana mo talasat na tubuh.

Yarimpona.

barama kori kuburono na tuntayam pangama se ambara ni akima upan na nasare kibaji papinyama na puna ni akichilaka nasare kipajala naraka na kana motala sana tubuwa nyawa kuwa batana kalelu suku na puna batu motala ngalukia maka pari pari makolin tamang erinak Ah, tamari tu bulu lek bagi amal yang minyak wayama.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tentunya kembali menjalankan aktivitasnya. Sebentar, tetap semangat untuk Anda. Seperti biasa mengalih kebersamaan tak, kami hadirkan durang dengar tak pengajian Al-Quran bersama Haji Bahri Waru SAG, terjemahan Sri Wahyuni, surah An-Nisa ayat 19 hingga 21. Sebentar juga ada nuansa fajar sesaat lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita Dialog Nuansa Fajar. Sahabat budaya, gimana kabarnya? Semoga sehat. Dan kali ini kita akan hadir di Nuansa Fajar, akan membahas terkait dengan seni komunikasi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan narasumber kita melalui Zoom. Alhamdulillah sudah tersambung, ada dari Ikatan Dai Muda Indonesia, Ustaz Dr. Takdir Khair SPD MPDI. Ya, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustaz gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Alhamdulillah. Sehat, berkah.
0: Baik, Ustaz, kali ini kita akan membahas terkait dengan seni komunikasi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pasti pagi hari ini kita seperti kita harus menambah wawasan kita ini terkait dengan pembahasan kita kali ini. Iya, seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbaik dalam menyampaikan pesan kebaikan. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, kelembutan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Baik, Ustaz, kita kasih waktu kurang lebih 7 menit ini terkait dengan pembahasan kita sebelum ada sesi tanya jawab sebentar. Tafadhal, Ustaz.
1: Baik, makasih Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi ahyana ba'dama amatana walaihi nusyur. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa barik wa sallim. Para pemirsa, pendengar Pro 4 RRI Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga pada subuh hari ini, pagi hari ini kita dapat bersilaturahim kembali bermuajahah dalam program Dialog Nuansa Fajar dengan tema seni komunikasi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bersama bahwa Rasulullah adalah teladan bagi kita semua, contoh terbaik dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di ayat sudah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Muhammad ada suri teladan, ada contoh terbaik yang harus kita ikuti. Karena itu dalam berdakwah, dalam mengajak kepada kebaikan, tentu kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan kita semua. Nah, dalam rahasia komunikasi atau dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak terlepas daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa dalam dakwah Nabi itu banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai contoh, sebagai panutan. Salah satu diantaranya adalah komunikasi dakwah yang telah diamalkan oleh beliau sehingga orang-orang takjub melihat cara dakwah Rasulullah. Bukan hanya orang-orang dekatnya takjub, tetapi juga ya orang-orang yang membenci Nabi pun juga banyak yang takjub dengan apa, dengan akhlak, dengan komunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita lihat bahwasannya berdakwah itu kan mengajak, ya mengajak da'a ilallah, kita mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam berdakwah ini ada beberapa langkah atau trik yang harus kita lakukan. Ya, bahasan kita hari ini adalah seni komunikasi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas bagaimana model dakwah Nabi dalam berkomunikasi, kita harus tahu dulu bahwa komunikasi itu ya adalah menyampaikan informasi, ya menyampaikan pesan kepada pendengar, kepada audiens atau jamaah yang harus kita ajak kepada kebaikan, ya dakwah. Jadi ada beberapa cara Nabi dalam menyampaikan dakwahnya atau dalam menyampaikan pesan-pesan agama sehingga itu mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Dan inilah yang harus kita jadikan role model, contoh dalam kehidupan kita terutama dalam berdakwah. Yang pertama, ya Nabi ketika berdakwah dia menjunjung tinggi komunikasi, yaitu qaulan sadida, itu berkata yang jujur, ya. Jadi Nabi ketika berdakwah, ketika menyampaikan agama, dia jujur. Jadi Nabi SAW kita harus jadikan sebagai role model bahwasanya ketika kita ingin menyampaikan pesan, menyampaikan dakwah, maka haruslah berlaku dengan jujur, ya, tidak boleh bohong. Dalam dakwah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kenapa? Karena orang yang jujur akan mudah diterima oleh audiens atau oleh jamaah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwanya itu mengenal atau menggunakan kata-kata atau perkataan ma'ruf yang baik. Ya, jadi Nabi bukan hanya sekedar menyampaikan agama itu dengan cara intinya pasannya tersampai, tidak, tapi Nabi menggunakan dengan kata-kata yang baik, ya ma'ruf. Ya, artinya apa? Ketika kita ingin menyampaikan kebaikan, maka kita juga harus menyampaikan dengan cara yang baik. Banyak di era sekarang ini, di saat ini, banyak orang ingin mengajak kepada kebaikan, tetapi pada prinsipnya dia tidak menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Nah, jadi harus menyampaikan kebaikan dengan cara-cara yang baik pula. Ya, kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW juga sangat menjunjung tinggi perkataan, yaitu qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Ya, ini Badwi banyak. Di antara kita saat ini ketika ingin menyampaikan satu pesan niatnya yang baik, tetapi kadang-kadang yang terlupakan adalah cara kita menyampaikan tidak lemah lembut, bahkan kasar. Sehingga banyak orang menolak. Kadang-kadang ketika kita mengajak orang kepada kebaikan mengatasnamakan Islam, lalu kemudian kita tidak menyampaikan dengan kata yang lemah lembut, kata yang sopan, kata yang santun, nanti kita dikirain bukan untuk merangkul orang, tapi kadang-kadang kita memukul orang, ya baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, jadi itu rahasia atau konsep yang ditawarkan oleh Nabi adalah mengajak orang dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ini ada beberapa penjelasan dari salah satu di antaranya, ya faqul lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yahsha. Ya, berbicaralah kamu berdua kepadanya. Dalam ini Mbak Dewi itu Fir'aun ketika diajak untuk kebaikan. Ya, ini Fir'aun kita tahu bersama kan bahwa orang yang sombong, yang angkuh, tidak menerima kebenaran. Tapi juga Allah masih menginginkan kita berbicara yang lemah lembut. Yeah. Nah, jadi kalau orang yang mungkin agak sulit diajak kepada agama, kepada kebaikan, ya tetap kita melakukan cara-cara yang lembut. Ya, jangan yang kasar, nanti juga tampak kasar. Kemudian berikutnya, ya qaulan baligha. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana berdakwah itu dengan perkataan-perkataan yang membekas, ya baligha, sampai kepada jamaah, sampai kepada orang-orang yang kita ajak, yang kita ingin jadikan sebagai sasaran dakwah. Jadi perkataan-perkataan yang membekas, yang bagus, sehingga betul-betul orang terketuk hatinya apa yang kita sampaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah qaulan karima, perkataan yang mulia. Ya, mulia, baik. Kalau dalam Al-Qur'an, ya dalam Quran surah Al-Isra itu dijelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma wa qilahuma fala taqulahuma uffi wa la tanharhuma wa qulahuma qaulan karima. Jadi di sini Allah menitikberatkan kepada kita bahwa Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar berlaku baik, agar kamu memperbaiki hubunganmu kepada orang tuamu. Ya, dan jika salah seorang di antara keduanya telah

0: tentang yang pantas dan cocok. Tentu jamaah kita atau masyarakat itu tentu beda-beda cara kita menyampaikan dakwah. Kalau misalnya kita bertemu dengan anak-anak, ya tentu dengan cara dakwah kita dengan menggunakan bahasa yang disenangi anak-anak. Kalau kita bertemu dengan orang yang daerah atau kampung, tentu bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa kearifan lokal. Juga ketika kita berada dengan orang yang di kota, nah, tentu cara kita juga beda menyampaikan dakwah. Jadi bagaimana jamaah atau konstituen dakwah kita ini, kita harus memberikan bahasa-bahasa yang lembut, yang mudah dipahami dan yang pantas. Nah, para pendengar dalam hati Allah Subhanahu wa taala, inilah secara singkat konsep dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai role model dalam kehidupan kita. Karena berdakwah itu mengajak, ya, kita mengajak orang. Persoalan orang ikut atau tidaknya, intinya kita lakukan yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah orang kafir Quraisy, di tengah orang-orang yang banyak yang tidak senang dengan dakwahnya, tapi satu kuncinya, Nabi selalu memberikan dakwah yang sejuk, yang lemah lembut, yang hikmah, penuh dengan kehangatan, sehingga di kemudian banyak orang-orang yang tidak melihat Nabi bagaimana berdakwah, tapi karena dia mendengarkan sifat karakter atau cara Nabi menyampaikan dakwah, sehingga banyak orang terkesan, bahkan banyak orang yang masuk Islam karena cara dakwahnya Rasulullah SAW sampaikan kepada masyarakat atau umat pada saat itu. Saya kira itu Mbak Dewi untuk pengantar kita pada pagi hari ini.
1: Iya, Ustaz, apa yang dapat kita teladani dari cara Rasulullah SAW berkomunikasi dengan orang lain, Ustaz?
0: Iya, jadi tentu ketika kita melihat bahwa Rasulullah SAW, tadi ada saya sudah jelaskan ada 6 poin itu sangat penting kita jadikan sebagai contoh, sebagai teladan dalam berkomunikasi, berdakwah. Yang paling penting kita jadikan sebagai contoh dalam dakwah Rasulullah adalah Nabi itu mengajak kepada kebaikan, ya pertama tulus, ya tulus. Karena apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, maka itu akan keluar menjadi kata-kata. Ya, sehingga Nabi karena tulus ikhlas dalam berdakwah, dalam mengajak, sehingga kata-kata yang keluar itu adalah lembut, tulus, ikhlas, sehingga orang yang mendengarkannya juga itu mudah untuk menerimanya. Ya, karena kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, maka boleh jadi kita belum berbicara, orang sudah tahu, oh itu orangnya kasar, jangan didengarkan. Padahal yang kita bawa ini, Mbak Dewi, ini adalah agama kebaikan, seperti itu.
1: Iya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan beliau?
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dewi, Mbak Dewi. Jadi perbedaan dalam Islam itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang tidak menerima. Jadi Nabi tetap melakukan dakwahnya itu dengan baik. Perbedaan itu di antara kita adalah rahmat, kata Rasulullah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara kita itu adalah rahmat. Ya, bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan ini kita jadikan sebagai satu motivasi dakwah, satu kekuatan untuk menyatukan dakwah Islam. Meskipun kita berbeda, sama juga kalau di apa namanya yang dianut oleh negara kita berbeda-beda, tapi tetap kita satu. Nah, Nabi prinsipnya adalah melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Ya, orang baik kepada Nabi, Nabi baik. Orang yang juga tidak baik dengan Nabi atau orang yang memusuhi Nabi, Nabi juga tetap baik. Karena prinsipnya adalah kebaikan selalu disampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, berbeda dengan sebagian kita ini, Mbak Dewi. Ada orang prinsip hidupnya gini. Ketika kita berbuat baik kepada orang, menunggu juga dibalas dengan kebaikan. Ya, sehingga ada konsep mengatakan atau ada prinsip mengatakan, kalau kamu baik sama saya, maka saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu buruk, saya sudah baik, tapi kamu buruk sama saya, tidak baik dengan saya, ya bisa saya ya, bisa jadi saya lebih buruk. Padahal Nabi tidak begitu. Jadi Nabi itu ketika berdakwah, dia dicaci, dimaki, dilempari, bahkan Nabi sampai di apa namanya ditimpai kotoran, Nabi tetap baik kepada orang-orang tersebut. Kenapa? Karena prinsip Nabi dia mengatakan kebaikan ini tidak boleh terkontaminasi dengan

0: kemarahan dengan keburukan dalam berdakwah atau mengajak orang kepada kebaikan. Seperti itu Mbak Dewi.
1: Oke, Ustaz, mengapa sih sikap sabar dan santun penting dalam menyampaikan dakwah nih Ustaz?
0: Masya Allah, ya. Jadi sabar ini, ya sekiranya ini sabar ini adalah senjata bagi orang-orang yang selalu mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya, memang Nabi juga mencontohkan kita tentang bagaimana Nabi berdakwah dalam mengajak kepada kebaikan orang-orang yang banyak menentang pada saat itu. Nabi bersabar. Kenapa? Karena memang juga dalam Islam ada perintah kita untuk bersabar.
1: Iya.
0: Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Maka memang sengaja Allah, kalau Allah memberikan kita problem, memberikan kita tantangan dalam dakwah, dalam kehidupan kita, sejatinya Allah ingin mengetahui sejauh mana kita bersabar dalam ujian, dalam cobaan itu. Karena itu, kalau kita ingin melihat bagaimana sikap sabar Nabi itu luar biasa itu Mbak Dewi. Yeah. Ya, ketika Nabi di Taif berdakwah, dilempar, dicaci, dimaki, Nabi tetap sabar. Bahkan ketika Nabi dianiaya, masyarakat pada saat itu tidak mau menerima ajakan Nabi, dakwah Nabi, bahkan Nabi disakiti, maka datang malaikat Muhammad, berdoalah kepada Allah, ya timpakanlah semua orang-orang yang berikanlah musibah atau timpakanlah orang-orang yang tidak mau menerima dakwahmu, ya doakanlah dia, maka kami akan bisa menghancurkan. Tapi aku mengatakan jangan. Ya jangan. Mereka tidak tahu saya. Mereka apa yang saya sampaikan adalah kebaikan. Tapi boleh jadi mereka belum tahu apa yang saya sampaikan adalah kebaikan. Seperti itu Mbak Dewi.
1: Oke. Baik. Ustaz, apa pelajaran yang dapat kita terapkan dari cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari Ustaz?
0: Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya perkataannya itu sangat mulia, sangat lemah lembut. Bukan hanya perkataannya, tapi tindakannya juga. Ya apa yang perlu kita teladani? Maka Nabi ketika dia berdakwah, ketika dia dalam masyarakat itu, kadang-kadang Nabi serius, juga kadang-kadang Nabi bercanda. Dalam artian candaan ini, dia melihat siapa yang dihadapi. Ada satu hal yang menarik yang kita jadikan contoh sebagai sebagai dakwah Rasulullah. Ketika Nabi bertemu dengan orang, maka dia menyampaikan perkataan pendapatnya itu sesuai dengan siapa yang datang kepadanya. Ada salah satu contoh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi dengan orang yang meminta pendapat, dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku nasihat, apa yang saya harus lakukan sehingga aku bisa hidup nyaman, damai, tenteram. Dan orang yang datang kepada Nabi itu adalah orang yang tidak bagus sholatnya. Maka Nabi mengatakan, perbaiki sholatmu. Ya, karena saat itu orang yang datang adalah orang yang tidak bagus sholatnya. Nah, dia kaya tapi tidak bagus sholatnya. Yang kedua, ada orang yang bagus sholatnya. Ya, kemudian datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa yang saya harus amalkan supaya saya bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, saat itu orang itu ternyata durhaka sama orang tuanya. Jadi Nabi mengatakan, perbaiki hubunganmu kepada orang tua. Begitu seterusnya ada lagi yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini supaya saya bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, dalam beragama. Karena orang itu adalah orang yang kikir, ya, maka Nabi mengatakan, perbanyak sedekah. Jadi Nabi itu dakwahnya itu, Mbak Dewi itu fleksibel. Ya, fleksibel. Bahkan Nabi kadang-kadang suatu kesempatan diriwayatkan itu, ya, ada seorang nenek-nenek bertanya kepada Nabi, ya, apakah saya nanti masuk surga, di mana tempat saya ketika di surga? Maka Nabi mengatakan, wah, tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek masuk surga, ya kan? Kenapa? Karena pada saat itu orang ketika masuk surga kembali muda. Nah, ketika nenek-nenek itu merasa sedih, oh, jadi bagaimana dengan saya? Ya, Nabi mengatakan, ya nanti ketika di surga semua orang kembali muda. Jadi dakwah Nabi itu, perkataan-perkataan itu, ya fleksibel, kondisional. Dan ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak boleh mengatakan, saya memang orangnya keras, saya memang orangnya begini, tidak boleh. Jadi agama itu fleksibel, artian ya kita harus membawa agama sesuai kepada orang yang akan kita ajak, terutama dalam dakwah. Seperti itu Mbak Dewi.
1: Baik, Ustadz, ini karena kita udah di penghujung acara, sebagai closing statement-nya kita, apa yang ingin Ustadz sampaikan untuk menutup kebersamaan kita di Nuansa Fajar. Ustaz Tafadhol.
0: Oke. Baik para pendengar Nuansa Fajar, Prof. 4 RRI Makassar. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, saudaraku seiman dan seakidah, ya, kita adalah penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan apa yang telah ditanamkan di wasiatkan oleh Rasulullah. Kita ini adalah pendakwah atau mengajak orang kepada kebaikan. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menjadikan dakwah ini adalah salah satu kegiatan rutin kita. Berdakwah itu tidak mesti dengan di masjid, tidak mesti kita dengan perkataan ayat atau hadis yang sebagaimana ustaz lakukan, tapi berdakwah itu adalah mengajak dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga perlu berdakwah. Dalam artian berdakwah ini adalah bagaimana kita mengajak orang kepada kebaikan. Berdakwah tidak mesti jadi ustaz, berdakwah tidak mesti di masjid, berdakwah tidak mesti kita harus menjadi orang hebat, tapi mengajak kepada kebaikan itu adalah hal yang sangat diperintahkan oleh agama kita. Ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian kata Nabi, manusia yang banyak memberikan manfaat. Maka tebarkanlah manfaat, tebarkanlah kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan yang paling penting adalah sebarkanlah dakwah ini dengan cara-cara yang baik, lemah lembut, sopan, santun, sehingga orang yang melihat Islam, orang yang kita datang itu melihat bahwa Islam itu memang agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang mengajarkan kecintaan, agama yang mengajarkan untuk bagaimana kita selalu saling berwata'awanu alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan. Saya kira begitu Mbak Adin.
1: Baik Ustaz, kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Nuansa Fajar. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua, untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan Pro 4 RR Makassar. Ustaz, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, terima kasih. Sukses selalu Ustaz, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Baik sahabat budaya, demikian obrolan kita dengan Ustaz Dr. Takdir Khair ya, dai Ikatan Dai Muda Indonesia. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RR Makassar.

0: Sahabat budaya Mak Badung tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja Sulawesi Selatan sebagai nyanyian dan tarian yang dilakukan secara berkelompok dalam upacara Rambu Solo. Para peserta berdiri membentuk lingkaran sambil melantunkan syair secara bersama-sama. Tradisi ini menjadi ungkapan penghormatan, doa, dan penghargaan kepada orang yang telah meninggal.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Baik, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Pergantian pucuk pimpinan di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, saat menghadiri pisah sambut Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel di Aula Pancasila Kamis 17 September 2026. Pergantian kepemimpinan ditandai dengan beralihnya amanah Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel dari Mulyadi BCIPSH MH kepada Hernowo Sugiyastanto BCIPSOS MSI. Kehadiran Andi Basmal dalam seremoni tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel untuk terus menjaga hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi dalam jajaran pemasyarakatan di Sulsel. Andi Basmal hadir didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heni Widiawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meidi Sulkadri, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris yang hadir mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demsot Marihot.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Mozaik Budaya.
7: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu, gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
8: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

92,5 FM, sahabat budaya. Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pembenahan tempat pemrosesan akhir TPA Ketamangapa Antang, Kecamatan Manggala. Kawasan yang selama ini identik dengan timbunan sampah dan praktik open dumping tersebut mulai ditata secara bertahap. Selain membenahi timbunan sampah dan sistem pengelolaan lingkungan, Pemkot Makassar juga menata keberadaan sapi ternak yang selama ini berkeliaran di TPA, kawasan TPA. Sejumlah sapi mulai dilokalisasi di area penangkaran atau rans yang disiapkan pemerintah. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Api mengatakan keberadaan rans tersebut bertujuan agar sapi mendapatkan pakan yang lebih terkontrol dan tidak lagi mengonsumsi sampah campuran di area TPA.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi

0: Batukmu kok aneh ya?
1: Iya nih, asapnya bikin sesak nafas.
0: Pakai masker tahu agar terhindar dari polusi udara. Polusi udara bisa bikin gangguan pernafasan dan penyakit serius loh. Konsentrasi di Jakarta bahkan mencatatkan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177. Padahal indeks kualitas udara bersih hanya berkisar 0-50. Oleh karena itu, kita harus mulai lebih peduli tentang polusi udara ini.
1: Oh iya? Bagaimana ya cara mengurangi polusi udara?
0: Mulai sekarang, pakailah transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Juga penghijauan atau menanam pohon. Itu bisa membantu dalam mengurangi asap kendaraan. Langkah kecil kita berdampak besar bagi masa depan. Selain mencegah adanya polusi, pencegahan ini membuat badan kita sehat dan fit loh.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Cegah polusi untuk udara bersih.

Baik, sahabat budaya, selanjutnya kita jelang jam 7 untuk mengikuti program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prom Pateran Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya Lipa Sabe berkembang dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan sebagai kain sutra tradisional yang dibuat dengan teknik tenun. Kain ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai cara adat dan kehidupan sosial masyarakat. Motif serta warna Lipa Sabe mencerminkan keterampilan dan identitas budaya Bugis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Sahabat budaya, apa kabar hari ini? Iya, pagi-pagi begini jangan malas-malas ya. Hari Jumat itu harus kita semangat, sahabat budaya. Walaupun mungkin sebagian instansi lagi WFH, tapi untuk para pendengar kita yang disibukkan dengan aktivitas, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat dong untuk beraktivitas. Walaupun ada WFH ya, jangan malas-malasan di rumah, beraktivitas dong di tempat aktivitas di rumah ya, sahabat budaya. Baik, kali ini, saya mau tanya dulu kabar Ta ini, sahabat budaya. Bagaimana dengan air bersih yang di rumah Ta, PDAM maupun air sumurnya? Air sumur pastilah masih banyak air sumur yang stoknya alhamdulillah aman-aman Ji. Tapi bagaimana dengan air PDAM yang terkadang mengalir, terkadang tidak? Aduh, biasa 3 hari tidak ngalir, biasa 2 hari dan 1 hari juga gak ngalir. Biasa kalau mengalir gak terlalu deras, sahabat budaya. Nah, ini bisa mungkin kita berbagi cerita ini tentang krisis air bersih di saat ini. Dampak dari kekeringan air bersih. Jadi topik kita adalah, dengar dulu topik kita sebelum kita nelfon. Cara orang zaman dulu memperoleh air di tengah keterbatasan. Sekali lagi, cara orang zaman dulu memperoleh air di tengah keterbatasan. Kita tahu nih sekarang keterbatasan sekali yang namanya air. Mungkin bisa bagi-bagi informasi nih, bagaimana nih cara orang zaman dulu ya untuk memperoleh yang namanya air di tengah keterbatasan. Selamat pagi untuk Om Jono ya. Kalau gitu kita langsung terima telepon aja Om Jononya. Mana Mini? Oke deh. Putus Om John. Coba ditelepon kembali di 08 11 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah.
0: Pendengar. Pendengar. Ya dong.
1: Oh, pendengar, bangun begitu.
0: Bangun begitu deh. Kalau Inces bukan dibangun, Eramit intro kembali deh. Do aku rasa.
1: Jangan lupa monitor ya.
0: Jangan lupa monitor ya, karena Inces sekarang udah ngantuk. Mau tidur sebenarnya.
1: Iya, mau tidur.
0: Itu Mi.
1: Bisa juga tidur.
0: Efek bagaimana deh, jam 3 saya bangun Om Jun.
1: Iya, namanya tanggung jawab ya,
0: harus begitu. Benar sekali. Kalau yang tanggung jawab itu harus kita laksanakan tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita.
1: Laksanakan ya, dengan penuh tanggung jawab.
0: Iya, benar.
1: Apapun kondisinya harus tetap ceria, senyum.
0: Benar, namamu mata sudah 5 watt.
1: Iya.
0: Ya.
1: Harus begitu.
0: Tapi saya tuh kalau mengantuk begini tuh laparku tidak terasa kalau saya lagi ngantuk.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Yang penting jangan putar 3 lagu baru tidur di situ.
0: Pengen sekali putar 3 lagu baru tidur. Sebenarnya mau ke putar 3 lagu nih Om Jono baru tidur. Tapi ya, apa boleh buat kembali tanggung jawabku.
1: Nanti marah-marah pendengar, beda mau masuk, mana ini penyiar ini?
0: Lah mana ini?
1: Iya.
0: Mana itu? Mana ini?
1: Ada Mide Liwang, ada Mie Pak Dimarsuki.
0: Putih-putih, lah mana ini? Ada Mie Pasewang.
1: Ada nih.
0: Mau memprotes Pasewang. Ada di Pak Gunawan yang japri kak, Inces siapa yang siaran nih? Ini tidak ada penyiarnya kak. Tidak tahu mi juga Pak Gun, saya di rumah.
1: Ada mah juga. Ini beri satu ini kelontak dong.
0: Anu ji acara kelong-kelong toh, kelong-kelong aja.
1: Itu. Karena itu kalau beri bahasa itu, pendengar itu tidak butuh lagu sebenarnya.
0: Masa? Kalau saya sih butuh lagu Om John. Supaya pagi-pagi itu saya apa di naik imunku.
1: Iya kan ada selain Tuhan itu sarapan atau apa.
0: Cocok sekali. Sebenarnya semua sarapan ini. Tapi apa di saya harus melaksanakan tanggung jawabku dulu. Menemani Om Jono
1: 15 menit saja itu. Mana baribas ada kah?
0: Ada dong. Tenang itu. Ada sayang.
1: Pertanyaan itu terus. Karena biasanya tidak ada ibu baru ke pasar setelah beri bahasa itu.
0: Om John, jadi bagaimana ini ke tengah keterbatasan toh kita tahu sekarang air susah Om John. Kalau orang zaman dulu pasti kita tahu dulu.
1: Kalau zaman dulu masih kalau di kampung itu lebih susah lagi.
0: Saya kira saya justru di kampung itu gampang memperoleh air.
1: Dulu itu tahun 80-an, 70-an itu ke bawah itu sangat susah. Karena
0: bagaimana ceritanya?
1: Itu sumber air itu jauh. Mm-mm. Biasa orang jalan kaki sampai 2 kilo. Mm-mm. Hanya untuk dapat itu air bersih itu. Mm-mm. Itu hampir tiap malam itu dia pergi malam atau pagi. Rangka gitu. Tahun 90 sekarang baru ada sumber air yang didapat itu ya, yang di sumur sampai 10 meter dan makin ke sini ada lagi sumur bor. Kalau dulu itu sangat susah. Sangat susah air.
0: Iya.
1: Di kota sekarang artinya walaupun kemarau walaupun agak susah tapi kan masih ada bisa beli.
0: Iya.
1: Ya tuh misalnya sebenarnya beli ada air galon di situ misalnya kalau minum.
0: Iya.
1: Tinggal telepon saja, tolong antar sekian.
0: Itu
1: diantarkan.
0: Itu kalau yang zaman sekarang Om Jun.
1: Iya zaman sekarang kalau dulu itu memang itu tadi saya bilang itu. Kalau di kampung itu jauh sumber air ada sungai tapi jauh.
0: Oh iya di sungai di.
1: Ya itu pun di sungai lagi. Bikin lagi sumur-sumuran di situ. Untuk kan biasa sungai itu keruh airnya.
0: Ah, siapa bilang sungai keruh airnya? Jernih saya kira kalau sungai.
1: Juga. Aja itu ya, orang bikin sumur juga di situ. Itu diambil juga di situ untuk air minum apa dan sebagainya itu.
0: Oh, iya kah?
1: Iya. Inces sih.
0: Iya, tidak yang saya tahunya itu. Yang saya tahunya itu biasa itu kalau nonton di film-film, nah sinetron-sinetron, air sungai itu jernih, karena dari mata air tuh.
1: Ya kan, enggak semua.
0: Dulu, di kampung mana dulu ini yang?
1: Saya di Bone Utara saya.
0: Adakah memang sungai di situ?
1: Sungai kecil.
0: Sungai
1: kalau saya itu sungai Walena itu kurang lebih 3 kilo dari kampung saya. Sungai Lenai.
0: Kecil kah itu sungai di sana?
1: Iya, bahkan ada juga namanya sumur, ada juga sumur di situ saya terkenal di kampung saya. Itu tumbuh di pematang sawah itu. Tapi ada airnya, sawah selalu ambil di situ air.
0: Tapi itu sungai tidak pernah kering itu Om John?
1: Sekarang kering nih. Kalau dulu tidak pernah. Kalau sekarang kering karena itu dimanfaatkan airnya juga untuk mengair sawah.
0: Oh begitu di.
1: Iya, kalau musim kemarau seperti ini. Baru itu orang dulu tidak pakai ember ya?
0: Iya.
1: Tidak pakai itu orang pergi ambil air.
0: Pakai apa Jipale?
1: Itu pakai seperti guci itu apa namanya? Guci. Yang terbuat dari tanah liat itu.
0: Oh begitu
1: dia. Iya. Bukan, belum ada ember.
0: Anunya itu beratnya itu Om Jondi.
1: Buat apa? Daripada tidak minum? Dipakai masak. Orang dulu. Atau itu ada buah itu apa lagi namanya itu ya?
0: Buah apa?
1: Yang bunda itu kalau anhi kasih keluar semua isi itu baru dia itu bisa juga itu.
0: Yang mana sih? Ada buah.
1: Ada buah apa lagi namanya itu? Masih bisa itu.
0: Itu bisa kalau menampung air banyak-banyak.
1: Bisa dipakai sebagai anu untuk ambil air.
0: Banyak.
1: Walaupun tidak sedikit, walaupun mungkin di sini itu paling itu 2 liter lah.
0: Dia baru jauh perjalanan.
1: Jauh.
0: Dia tak lewat. Iya.
1: Nah. Ya, dia paling tidak masak. Iya, dia, tidak minum.
0: Dia sarin nadi.
1: Baru itu mandinya. Sebenarnya itu tidak mandi.
0: Iya. Berarti. Jadi, tapi bagaimana itu dik? Kalau umpamanya kayak begini mi Om Jonto, kalau yang zaman sekarang ya di kampung-kampung, apa masih susah untuk memperoleh air?
1: Justru sekarang kalau di kampung itu ya, justru air tidak susah. Kalau untuk air minum, air untuk mandi dan sebagainya.
0: Itu mi.
1: Karena di kampung saya sekarang itu hampir tiap rumah itu punya sumur bor.
0: Iya, sumur bor.
1: Iya, tidak ada lagi sumur yang ditimba itu. Mereka timbun itu.
0: Tapi bagaimana nih Om John, sumur bor juga sekarang ini mulai mengering.
1: Iya, kalau saya di sini alhamdulillah tidak, masih bagus.
0: Masih bagus, jadi
1: alhamdulillah. Iya. Justru PDAM yang tidak pernah jalan.
0: Begitu.
1: Sudah berapa ini? Berapa bulan tidak pernah kita nikmati dapat jalan?
0: Alhamdulillah PDAM sekarang ini pembayarannya kita tidak terlalu banyak.
1: Berarti tidak terlalu banyak. Tidak lancar jalannya.
0: Tidak lancar jalannya.
1: Iya. Kalau di sini lancar bayarnya. Tidak lancar jalannya air.
0: Cocok mi lancar di pembayaran. Cuma tidak terlalu banyak jadi bayar. Sedikit ji.
1: Iya. Tapi biasa kan incer juga nikmati kan. Ada air.
0: Apa itu?
1: Ya kadang-kadang jalan airnya.
0: Pokoknya kalau kayak ini toh. Kemarin alhamdulillah jalan lagi. Kan sudah mi ku bayar ini kemarin juga ini air PDAM. Top sedikit jiku bayar. Ternyata sedikit karena terkadang jalan, terkadang tidak toh. Jadi kalau tidak jalan lagi, mengungsi kak lagi di rumahnya orang tuaku.
1: Saya kan setiap pernah nikmati namanya, tapi kita tetap bayar setiap bulan itu uang bebannya itu.
0: Iya, ada kan yang bayar beban terus kan gara-gara ini.
1: Gara-gara itu.
0: Iya, katanya. Waktu
1: terlambat sedikit denda.
0: Alhamdulillah saya tidak pernah jadi denda.
1: PDAM biar terlambat 3 bulan setengah tahun tidak jalan tidak apa-apa juga.
0: Iya.
1: Seharusnya ada kompensasi lah bagi masyarakat lah.
0: Iya, betul.
1: Gitu, ada keringanan lah. Kalau perlu keadaan jalan lainnya. Jangan bayar kerong itu.
0: Iya, betul tahu aku.
1: Iya, karena kita artinya menambah beban lagi. Pakai air galon itu, berapa itu? 5.000 per galon itu.
0: Iya, tidak lama orang stres gara-gara tahu dikasih beban terus.
1: Betul-betul ini memang Makassar luar biasa.
0: Iya.
1: Krisis air, krisis gas, krisis BBM.
0: Iya.
1: Krisis segala-galanya.
0: Iya, gitu lah.
1: Jadi, ada apa? Tapi, ya kita jalani sajalah.
0: Iya, mau ya, kan, media apa? Jalani
1: saja, media apa?
0: Jadi kalau misalkan tidak ada mie air didapat, ya jam bikin mandi.
1: Atau lap-lap saja badan itu.
0: Allahu Akbar.
1: Kan ada tisu basah toh?
0: Kasihan kalau orang mau BAB juga ini Om John.
1: Kasih tisu basah.
0: Ngejorok.
1: Apalagi yang mencret-mencret itu.
0: Nauzubillamin salik. Ya, jorok pagi-pagi nih Om John. Terus alhamdulillah ini jalan mi lagi. Jalan mulai jadi penuh lagi kentonganku. Satu kentongan tinggi, satu ember besar dan satu ember sedang.
1: Memang tidak ada sumur bornya, Jess. Tidak ada.
0: Ada, cuma enggak bisa mi mengisap. Ada sumur borku, cuma enggak bisa mengisap. Saya enggak tahu apanya, apa mesinnya yang bermasalah atau airnya bermasalah.
1: Periksa dulu.
0: Kayaknya mau diganti dengan ini, apa sih mesin yang tanam katanya sudah di ini sama orang sambil ganti dengan mesin tanam. Jadi dia bilang pekerjaan lagi itu baru kita ini orang sibuk.
1: Tidak mau diganti mesinnya itu, mesinnya saya mau diganti.
0: Kayaknya mesinnya mau diganti dengan mesin mesin tanam. Kan mesin yang kita pakai itu bukan mesin tanam. Enggak tahu mesin apa namanya, saya enggak mengerti juga karena bukan saya kerja.
1: Mesinannya itu melayang kapang.
0: Yang melayang kapang. Kak Ibu enggak mengerti, Kak. Betulan yang jelas itu mesin bunyi kalau gini enggak ngerti, Kak. Yang mesin apa, mesin apa, karena itu kan pekerjaan laki-laki.
1: Atau mau dibuka itu anunya, itu baru dipancing nih.
0: Dipancing bagaimana sih?
1: Saya tidak tahu juga.
0: Enggak mengerti, Kak. Allahu Akbar. Oke, Pak.
1: Jadi begitulah.
0: Iya.
1: Jadi berdoa bisa aja.
0: Berdoa supaya saja ya.
1: Cepat datangnya hujan.
0: Iya.
1: Hanya tidak air tidak krisis lagi.
0: Amin ya, kan? Ya Allah.
1: Jadi begitu saja. Berdoa jangan jangan pasrah lah.
0: Betul.
1: Jangan pasrah jadi misalnya solat istiqomah itu minta hujan ya. Ini kan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, kota dan provinsi, ya tidak apa-apa, namanya saja usaha.
0: Iya.
1: Ya kan namanya saja usaha, mudah-mudahan juga dikabulkan ya alhamdulillah.
0: Iya, betul.
1: Kalau tidak ya sabar, gitu kira-kira.
0: Oke deh.
1: Inces, gitu guys.
0: Terima kasih banyak.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selama-lama pergi nanti mandi di RRI ini.
0: Menyinggungin Oke, balik kalau begitu Om Jono. Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ada Pak Jono yang ada di Barukang sana. Sudah ikut partisipasi juga pada pagi hari ini. Dan bagaimana untuk para pendengar kita? Ada siapa ini yang ikut bergabung? Oke, selamat bergabung untuk Amirani, Udin, Bang Didi, Rama. Oke, selamat bergabung. Silakan di tap-tap layarnya. Oke deh, kalau begitu langsung ikut terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, Inces.
0: Bari Basa,
2: betul. Dari Desa Le ini.
0: Oh, Deng Sale. Habib,
2: makanya Inces bingung karena habis pinjaman ini.
0: Karena di sini tidak ada namanya soalnya. Cuma nomor HP aja. Deng Sale di
2: Macini. Iya, namanya rusak, bingung kasih mulu kan. Jadi pinjam-pinjam dulu. Baru mau sekali masuk ini. Kalau monitor ya hari-hari.
0: Oh, hari-hari monitor Deng Sale di. Tapi kalau sekarang mau masuk ya.
2: Oke. Iya.
0: Bagaimana ya kita air di rumah tak lancar-lancar, Ji?
2: Ya, kalau dari air pam ya enggak lancar juga.
0: Nah,
2: kadang jalan, kadang tidak. Ini tadi malam ini ya alhamdulillah cepat jalan jadi penuh semua ini tempat air saya di sini di rumah. Ya,
0: itu dia. Sekarang
2: kan biasanya itu jalan itu tengah malam, tapi tadi malam kalau cepat jam berapa itu jam 11 lewat.
0: Iya.
2: Pergi jalan. Jadi saya begadang itu warna. Jadi dulu itu waktu saya masih kecil itu kan dulu sejak dulu saya di sini kan andalan saya itu kan sumur. Dulu masih kurang pakai orang pam itu benches. Masih kurang. Jadi kita andalan kita dulu itu rata-rata sumur. Jadi sumur itu kalau seperti sekarang ini musim apa namanya kemarau kering.
0: Kering di.
2: Jadi kita gali itu sumur itu.
0: Yo digali di. Bagaimana caranya digali
2: iya,
0: itu?
2: Kita
0: turun ki.
2: Ya?
0: Turun
2: iya,
0: kita sendiri yang gali.
2: Tidak, iya sendiri tapi dua orang ada di atas.
0: Oh, ada yang di atas, ada yang di bawah. Berarti maksudnya yang di tanahnya ki digali.
2: Iya.
0: Baru ada yang apa nih yang tarik itu timba-timba kah?
2: Iya betul ya diisi anu pasirnya tak sampai. Sampai dapat air flu ini jadi ya begitu jadi itu kalau susah air makanya itu kalau kita mau bikin sumur harus kemarau
0: di kenapa
2: supaya itu air jauh ke dalam artinya
0: supaya namanya, ada memang persiapan di dalam memang digali dicari
2: memang dulu itu memang peraturannya itu Inces kalau kita mau bikin sumur itu harus musim kemarau. Ya, karena kalau kalau apa namanya kalau musim hujan kan baru kita gali tanah 1 meter sudah ada air. Nah, ya, jadi tidak bisa kita gali dalam-dalam.
0: Ya, tidak bisa diprediksi di bilang kalau umpamanya
2: satu meter. Kalau kita mau anu, bikin sumur kemarau. Jadi dulu itu pekerjaan rutin saya itu, saya semi termasuk orang pelakonnya itu yang gali sumur itu. Saya sama almarhum bapak itu kalau saya di bawah itu yang ambil pasirnya diantar ke atas.
0: Iya
2: kalau susah air ya.
0: Iya.
2: Rata-rata begitu di sini yang punya sumur.
0: Iya.
2: Tapi cuma karena caranya orang bikin sumur kan tidak rata, ada yang dalam, ada yang tidak. Jadi biasanya yang waktunya kemarin dibuat itu memang dikasih dalam-dalam ini. Jadi kalau anu tidak anu lihat tidak apa namanya, tidak habis airnya, tetap pada air. Begitu. Jadi anunya begitu. Dulu kalau susah air itu kita gali sumur, apa namanya, digali tanahnya itu dian supaya ada airnya lagi.
0: Kan
2: sekarang banyak kalau kemur begini banyak sumur memang kering.
0: Iya, di.
2: Enggak ada air di bawah, pasir saja.
0: Begitu.
2: Tapi kalau kita kasih naik pasirnya
0: Tapi ini
2: ada airnya karena memang sudah tempatnya air di bawah di situ di tanah itu.
0: Tapi Deng Sale itu di rumahnya orang tuaku tuh sumurnya masih banyak airnya. Lancar
2: tapi,
0: airnya. Makanya saya kalau pamannya ini toh kalau pamannya tidak jalan air di rumahku, pulang ke rumahnya orang tuaku pakai itu baru jernih airnya. Tapi air PDAM-nya juga lancar tonji. Saya enggak mengerti juga kenapa. Air sumurnya lancar, air PDAM-nya juga bagus, Ji.
2: Ya alhamdulillah kalau begitu.
0: Iya.
2: Berarti
0: Tapi makanya saya bilang, ini kan kemarau.
2: Biasanya orang, maksudnya kemarau tapi lancar dua-dua juga gitu.
0: Lancar dua-dua, Ji. Karena
2: memang,
0: saya tidak mengerti ini, bahwa air sumur itu yang jalan karena sama-sama jernihnya.
2: Itu memang sekarang itu air pam itu Bancis memang tidak rata, ada juga yang lancar. Yang lancar itu yang dekat itu di pipa induk itu. Yang besar gitu, kalau ini yang seperti yang jauh-jauh ini memang kalau kurang air artinya tidak sampai ke sini itu, artinya ada waktunya baru sampai kadang tengah malam kalau sudah. Artinya tergantung dari pemakaian itu, kalau kurang itu begitu sampai ke sini. Tapi kalau yang dekat itu di pipa induk yang besar itu lancar dia itu siang malam memang.
0: Masya
2: seperti
0: Allah.
2: Contohnya di sana di daerah Nuri itu. Di situ kan biar pagi biar tidak pakai mesin itu kan airnya orang kadang jalan di situ.
0: Begitu.
2: Iya. Seperti itu di tempatnya anu di Liwang itu. Duri Baru itu pagi-pagi begini itu biar tidak pakai mesin itu air tetap jalan lancar. Itu karena memang dekat di situ dengan pipa induk itu yang besar itu yang dari Bili-Bili.
0: Begitu.
2: Kita ini yang apalagi daerah sana daerah utara itu agak jauh. Pipanya di samping pipanya kecil, sudah kecil, jaraknya juga jauh ya. Itulah air itu ke situ agak susah. Begitu apalagi kalau datarannya di sana dataran tinggi kan air kan ke atas baru kurang juga airnya jadi susah. Tapi kalau di yang pengalaman saya itu yang daerah dekat-dekat itu rata-rata airnya lancar seperti
0: lancar di,
2: contohnya kalau daerah selatan itu di tempatnya di Liwang, kalau daerah bawah itu seperti daerah bawah Antan di Tamangapa itu lancar juga air di situ.
0: Saya di Antan Tamangapa dua-dua
2: lancar itu di situ
0: orang tuaku di situ rumahnya orang tuaku lancar, tapi di rumahku lancar daerah itu. Tamangapa Tonji terkadang jalan terkadang tidak itu PDAM.
2: Iya karena itulah saya bilang tadi yang ada yang dekat dari pipa induk yang besar ada yang jauh
0: agak
2: jauh di situ.

0: kemarau, jadi biar
1: kemarau,
0: digali jauh-jauh turun baru dapat air, biar apa namanya airnya itu dalam, jadi tidak susah nanti kalau kemarau selanjutnya lagi.
1: Begitu
0: kan diprediksi memang nih. Kan ada memang itu, cuma kita kan, saya ini kan bukan pakarnya, kalau orang pakarnya kan tahu itu air ini sekian meter ini kak, tanah digali sudah dapat air. Nah, jadi makanya kalau kalau sumuran itu Mbak Ince, kalau sumur timba itu ditimba itu air itu kalau airnya itu 1 meter itu ya sudah lumayan itu. Kalau artinya itu dalamnya itu air 1 meter, air saja itu di artinya di atas tanah toh. 1 meter itu air saja yang isi, maksudnya itu kedalamannya air itu di dalam sumur itu 1 meter. Nah, itu sudah lumayan banyak itu air. Begitu diprediksi memang begitu. Jadi mungkin yang begitu yang saya bisa komentari pagi ini Mbak Jess, karena terganggu saya sebenarnya bilang agak flu, tapi cuma pengen sekali saya masuk.
1: Oke, semoga lekas kini sembuh ini. Saya
0: Iya, karena biar ini ya. Biar ini saya sudah didampingi sama hitam manis ini masih tetap anu ini, tetap flu.
1: Iya.
0: Hitam manis ini, hitam manis sama pisang goreng ini Mbak Cisela, enak sekali.
1: Oke, kalau begitu,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tadi sudah masuk Ding Saleh ya. Bagaimana komentar tak juga yang lain, selamat bergabung untuk Ashar Saha ya. Oke, sehat selalu pastinya buat kita. Dan berikut keterima telepon lagi ini yang kalah lincah ki ini Om Sipong, Om Limpo ini penelpon tak ini tawa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ding Saro di Goa, lanjut.
2: Bari
1: basa. Oke. Ding Saro. Lanjut begini, singkat ini, bagaimana ini menurut tak ini?
2: Kalau di sini di kampungku, dataran tinggi tapi lancar ki air.
1: Dataran tinggi tapi lancar air, di? Bagaimana ceritanya itu?
2: Tidak mau bikin sumur bor, cepat ada air.
1: Apa? Mau bikin sumur bor, tapi?
2: Cepat ada air.
1: Cepat ada air? Alhamdulillah. Bagus itu. Jadi...
2: Itu tadi tuh yang bilang Kak Jona. Itu terbuat dari tanah liat.
1: Tanah liat? Apa itu?
2: Ini terbuat. Kalau ke sini namanya Barani.
1: Barani?
2: Iya.
1: Oh, Barani.
2: Nah, itu boy enak bilang buah. Kalau ke sini, di sini namanya Bila.
1: Bila?
2: Iya, seperti bola sempak.
1: Oh, begitu kah?
2: Iya.
1: Ada semua di situ?
2: Kalau di sini di dalam. Jadi dikasih kerok gitu isinya baru bisa diisi air.
1: Jadi pernah Miki bikin begitu?
2: Iya pernah, dari dulu itu nenek begitu.
1: Oke. Nah ini kalau yang menurut tak ini Ding Saro, yang terkait dengan air, kalau di sana intinya masih lancar di sana air di?
2: Iya lancar di sini air baru jernih.
1: Kalau waktu dulu waktu ini ya Ding Saro, pernah tidak kita alami yang namanya kekeringan?
2: Kalau di sini jarang-jarang jadi kering.
1: Jarang-jarang jika kering berarti pernah kering?
2: Iya pernah tapi jarang.
1: Bagaimana caranya mengatasi itu kalau kering kini air kah?
2: Di sini kan ada duduk kan di itu dekat rumah.
1: Apa?
2: Jadi itu gunung di gondor itu dekat rumah.
1: Kenapa?
2: Jadi cepat kering air.
1: Apa kita bilang itu? Maksudnya?
2: Kan di sini kan air dari gunung.
1: Air dari gunung.
2: Iya. Jadi kalau di gondor itu gunung itu bahan pohon cepat kering.
1: Jadi bagaimana caranya untuk memperoleh air?
2: Bikin sumur bor.
1: Waktu ke waktunya kekeringan deh, sempat kekeringan dia dibikin sumur bor, enggak perlu di dalam-dalam ini langsung dapat airnya.
2: Itu dekat rumah si pupu bikin sumur bor. Cepat ada air.
1: Cepat ada air, alhamdulillah. Oke, kalau begitu. Jadi

0: aman, yang jelas aman Ji sekarang Di.
1: Aman Di.
0: Oke. Oke deh kalau begitu. Nah,
1: air gunung baru jernih.
0: Baru jernih.
1: Bisa
0: jadi
1: masa, bisa diminum.
0: Oh, masya Allah.
1: Di belakang rumah ada kolam besar penampung.
0: Oh, ada kolam besar penampungan di situ.
1: Pas di belakang rumah.
0: Bersih airnya.
1: Di sini kayaknya lebih 1 kilo dari gunung ke sini air.
0: Oh, lebih 1 kilo. Oh, dekat dari gunung di Dengsaro.
1: Dekat.
0: Oh, masya Allah. Oke lah kalau begitu. Jadi
1: sawahnya mama di Pagulanan.
0: Ah?
1: Pas kaki gunung.
0: Apa tempat pembuatan gula?
1: Iya, pembuatan gula.
0: Masya Allah.
1: Sawahnya mama.
0: Di pas di kaki gunung itu proses anunya di mama tak. Oke lah kalau begitu.
1: Bisa diminum tanpa dimasak.
0: Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Nitin Saro.
1: Iya. Dari keluarga.
0: Iya, oke.
1: Semua penyet dan tinggal di semua.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Limpop bisa dicoba kembali di deringkan 08 11 400 9250 ya. Oke deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Oke, kita lanjut ini Om Limpo terkait dengan orang cara orang zaman dulu memperoleh air di tengah keterbatasan. Seperti kita tahu sekarang lagi kekeringan. Kalau di sana gimana Om Lim?
2: Kalau di Kota Makassar itu.
0: Iya.
2: Itu saat-saat sekarang pecaklik itu air yang dari PDAM. Orang gali sumur.
0: Gali sumur.
2: Itu. Kalau di Makassar itu bagus ya. Kemudian kedua, itu air sungai itu kalau saat-saat sekarang itu jernih itu. Ya kecuali kalau hujan di hulu itu pasti di muara pasti keruh. Ya pasti pucat kita.
0: Begitu di.
2: Pucat itu kalau hujan, kalau musim kemarau begini tidak keruh itu air sungai.
0: Iya. Begitu.
2: Ya, jadi sekarang sabar ki karena memang waktunya toh.
0: Iya.
2: Ya, jadi cocok tadi saran dari Saleh. Bahwa sekarang ini yang susah itu saatnya orang gali sumur atau sumur bor. Ya karena dalam. Ya, kalau orang biasa gali sumur itu saat musim hujan itu tidak bisa dalam. Nah, akhirnya toh.
0: Iya.
2: Di pendaki padi bogong memang bagi ya, kalau itu sumur mungkin naikces. Saya bosnya itu tukang sumur pak.
0: Bosnya ya, tukang
2: sumur. Karena itu gorong-gorong. Ya, warga semua itu. Kemudian siapa ini? Pak Arjuna ya. Saya keluar sedikit Nanda.
0: Iya.
2: Karena di Pak Arjuna tahu minta.
0: Kenapa itu?
2: Itu PSM tak? PSMnya tadi. Sedikit saja.
0: Itu PSN. Kita menghargai waktu dulu ini Om Limpo kodong.
2: Oh iya sedikit. Iya oke. Iya. Iya itu PSN main kan tanggal 9 kita kalah. Terus tanggal 13 kemarin kita seri. Pare-pare. Ya jadi ada peningkatan. Jadi mungkin tanggal 19 itu kita main di Pare lagi bisa menang. Dengan Persita Tangerang. Ya itu grafiknya meningkat. Jadi sabar ki. Karena hanya kita sayangkan dua pertandingan ini, itu tanpa penonton, karena ulahnya sendiri supporter. Ya, saya kira itu. Makasih Nanda, sukses sehat.
0: Terima kasih. Sehat selalu untuk Om Limpo. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya juga. Dan tentunya bahagia bersama keluarga tercinta. Ya. Oke, kalau gitu Sobat Budaya, ya sebelum saya lanjut lagi atau sebelum saya menerima telepon tak di 08 11 400 9250, kita informasikan bahwa siaran melalui TikTok ini kita tuntaskan dulu ya. Kita lanjut di siaran terestrial di 92,5 FM. Kita akan baca kabar Anak Perempat dulu ya.

0: Sahabat budaya, Tanah Toraja adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini tersohor karena kebudayaan dan tradisi leluhurnya yang sangat kuat. Tempat ini terkenal karena upacara pemakaman adat Rambu Solo. Rumah adat tongkonan dan kuburan batu di tebing-tebing tinggi. Pemandangannya berupa perbukitan hijau, hamparan sawah bertingkat, serta pemukiman adat yang eksotis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.